0: Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, segitulah 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide gitu, dari saya sendiri. Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Setiap sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kita melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kutak-kutik sebelah angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado pagi ini masih menemani Anda. Selamat pagi di menit ke-18 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hari libur ini yang mungkin sudah Anda manfaatkan dengan hari-hari untuk Anda bersih-bersih rumah atau juga untuk Anda sedikit relaksasi ya, sedikit bersantai mungkin di kesempatan hari Selasa ini, di mana pendengar saya akan temani Anda dengan informasi yang menjadi pusat perbincangan bapak-bapak dan para kaum pria. Ada juga sih beberapa wanita ibu-ibu yang mengikuti juga Piala Dunia 2026. Sampai hari ini pendengar, 16 Juni 2026, fase grup Piala Dunia FIFA 2026 mulai memperlihatkan kejutan-kejutan yang cukup menarik. Kalau Anda melihat di kesempatan beberapa pertandingan yang sempat menyita perhatian seperti tadi pagi juga terkait dengan pertandingan Anda sempat mengikuti pendengar, Jerman versus Krakow 7-1. Sampai saat ini penampilan paling meyakinkan turnamen, karena Jerman sempat tampil sangat agresif juga efektif di depan gawang, langsung mengirim sinyal bahwa mereka adalah kandidat kuat untuk juara Piala Dunia. Swedia versus Tunisia juga dengan hasil 5-1. Ada Belgia versus Mesir. Belgia selamat dari kekalahan berkat gol bunuh diri lawan setelah sempat tertinggal, dan Mesir tampil berani kalau Anda mengikuti ya, dan juga menunjukkan kualitas mereka untuk bersaing di grup G. Sementara sedikit kekecewaan terlihat dari para pendukung Spanyol karena hasil yang cukup mengecewakan bagi Spanyol. Mereka mendominasi sebenarnya untuk penguasaan bola, tapi kabarnya gagal membongkar pertahanan lawan. Karena Spanyol versus Tanjung Verde atau Cape Verde ini ada di skor 0-0. Dan satu poin melawan juara Eropa adalah pencapaian yang luar biasa bagi Tanjung Verde sendiri. Arab Saudi tadi pagi versus Uruguay bisa dibilang salah satu kejutan besar sejauh ini juga pendengar, karena Arab Saudi kembali menunjukkan bahwa sempat di tahun 2022 kemenangan mereka atas Argentina ternyata bukan sekedar kebetulan ya. Organisasi pertahanan mereka sangat disiplin kabarnya dan mampu mengunci lini depan Uruguay. Pendengar, jika dilihat dari beberapa tren menarik Piala Dunia 2026 kali ini, sejauh di tanggal 16 Juni 2026, tim unggulan belum semuanya meyakinkan. Spanyol langsung kehilangan 2 poin, Belgia gagal menang, dan Brasil sebelumnya juga hanya bermain imbang satu sama melawan Maroko. Ini tentunya menunjukkan bahwa selisih kualitas antar negara semakin tipis. Sementara itu kita melihat tim-tim yang dijuluki dengan underdog yang semakin berani. Arab Saudi, Tanjung Verde, dan Mesir memperlihatkan bahwa mereka tidak datang hanya untuk bertahan, mereka bermain dengan organisasi yang rapi dan disiplin taktik yang tinggi. Jerman tampil paling impresif seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menang 7-1 di laga pembuka bukan hanya soal skor, tapi juga menunjukkan efisiensi penyelesaian akhir. Dan juga mungkin ketika Anda melihat atau mendengarkan intensitas permainan mereka. Dan Amerika Serikat layak diperhatikan juga, kemenangan 4-1 atas Paraguay ini menjadi sinyal bahwa sebagai tuan rumah, mereka bisa menjadi salah satu kuda hitam turnamen ini. Masih di fase awal memang Piala Dunia 2026 pendengar, tapi memang sudah terlihat ya bahwa Piala Dunia 2026 kali ini pendengar berlangsung sangat kompetitif, dengan beberapa favorit mulai mendapat tekanan dari tim-tim yang sebelumnya tidak terlalu diunggulkan. Jadi jika tren ini berlanjut, mungkin apakah ada beberapa dari fans negara-negara besar yang bertanding di Piala Dunia mungkin akan mengganti idola mereka begitu ya. Sambil menentukan, menanti juga pendengar, negara-negara yang belum tampil di beberapa penyisihan grup-grup lainnya. Jangan lupa untuk Anda terus dengarkan Pro 1 RRI Manado pastinya, karena kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi, saya menyapa untuk Anda yang sudah siap dengan perangkat ataupun bahkan pakaian olahraga Anda yang mungkin hari liburnya ingin diisi dengan olahraga. Tetap semangat pendengar, sembari bersama Pro 1 RRI Manado untuk Manado pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami. Manado pagi ini masih menemani Anda dengan informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja masuk bergabung bersama kami, baik yang mendengarkan dari live streaming audio kami, juga yang ada di aplikasi RRI Digital. Kalau kita melihat pendengar untuk beberapa grup yang berpotensi berlangsung, melihat tren permainan sejauh ini, ada grup H, biasa disebut juga dengan neraka kecil pendengar, karena memang saat ini semua tim masih punya peluang besar. Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde, sementara Uruguay terlihat bermain sedang hingga imbau. Di mana Uruguay gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang melawan Arab Saudi. Artinya pendengar, belum ada tim yang benar-benar memegang kendali grup. Mungkin Anda juga memiliki prediksi Spanyol tetap favorit lolos sebenarnya sebagai juara grup karena kualitas kuat walaupun hasil mengecewakan. Perebutan posisi kedua kemungkinan berlangsung sengit antara Uruguay dan juga Arab Saudi. Dan pendengar, ada grup I, Prancis dan beberapa negara lainnya yang ternyata pendengar Prancis memang harus waspada karena Senegal adalah lawan yang secara fisik dan juga kecepatan mereka sangat mumpuni, sangat merepotkan begitu. Sementara Norwegia yang diperkuat pemain-pemain Eropa berkualitas tidak bisa diremehkan. Namun jika Norwegia mampu menahan Prancis ataupun bahkan memindahkan atau mengalahkan Senegal, grup ini bisa berubah total. Para pecinta Argentina yang saat ini paling diunggulkan ada di grup J, pendengar, di atas kertas Argentina lah yang memiliki kualitas berada satu tingkat di atas Aljazair, Austria maupun Yordania. Dan tantangan terbesar justru menjaga konsistensi, maksud kami konsistensi sejak laga pertama. Prediksi mungkin juga Anda Argentina akan juara grup di grup I sebelumnya. Dan kandidat juara mungkin versi pengamalan saat ini Anda sudah memberikan atau membuat tabelnya, di mana di grup yang sudah tampil di tier 1 atau favorit utama tentunya akan ada Jerman, Prancis juga Argentina. Penantang serius atau tier 2, Spanyol, Brasil, Inggris, Portugal, dan juga di grup kuda hitam Amerika Serikat, Maroko, Arab Saudi dan juga ada Jepang. Sejauh ini pendengar, satu hal yang paling menarik di Piala Dunia 2026, jarak kualitas antara pemain atau tim besar dan tim menengah ini semakin tipis. Banyak tim ternyata yang katakanlah pendengar unggulan kesulitan memenangi laga pembuka, sehingga pertandingan dari kedua kemungkinan menjadi penentu. Tim yang gagal menang lagi di match day kedua nanti akan bisa berada dalam tekanan besar menjelang laga terakhir fase grup. Itu dia pendengar, kalau kita perbarui informasi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan melihat sekarang grup lainnya sudah sedang menantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis, di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertahan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Master, kita akan bertahan. Dan selamat siang untuk Anda yang saat ini tetap bertahan di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, semoga suasana siang hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Ya, masih perjalanan arus lalu lintas saat ini masih agak lengang di waktu libur ini. Dan ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang menikmati suasana liburan, tetap menikmati suasana liburan Anda, dan juga yang menikmati suasana aktivitas dan pekerjaan Anda, apapun yang Anda kerjakan, apapun profesi Anda, dan masih tetap menjalankan tugas-tugas aktivitas hari ini, tetap semangat untuk Anda, dan pastikan sukses, berhasil untuk hari ini, yang pasti kita akan bertahan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar persatukan informasi dengan inspirasi demikian NMS dengan tiba-tiba. Dan waktu di studio kami pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang menikmati suasana hari ini ya, cukup cerah juga cuaca di luar. Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan Anda untuk menikmati suasana liburan Anda kemana saja, ke tempat-tempat wisata atau juga ke tempat-tempat favorit Anda. Karena ya, hari ini merupakan hari libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan juga untuk Anda yang menikmati liburan, juga menikmati apa saja yang Anda akan lakukan untuk hari ini, dan yang merayakan untuk umat muslim di mana saja berada, selamat merayakan hari Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tapi bagi Anda yang masih tetap menjalankan tugas-tugas seperti kami yang ada di sini, tetap menjalankan tugas-tugas menemani pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga Anda yang masih tetap beraktivitas di hari ini, selamat menikmati aktivitas Anda, sukses selalu, dan tetap menjaga daya tahan tubuh, sehat, kesehatan ya, karena ini yang pasti musim dari panas terus hujan juga ya, bisa menimbulkan satu katakanlah sakit ya untuk Anda. Jadi tetap menjaga daya tahan tubuh yang lebih bagus lagi dengan stamina yang oke punya ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami untuk Manado Siang hari ini bersama saya Ika Darsono Momoaya, tetap menemani Anda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar persatukan hal informasi dan inspirasi, demikian di David Harun dengan bersamamu tinggal kenangan saja. Ya, membawa kita ke posisi waktu pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar informasi untuk Anda dari Jakarta, Kementerian Sosial Kemensos memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat. Menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat. Karena itu validasi data harus terus diperkuat. Demikian dikatakan Saifullah. Dan menteri yang disapa Gus Ipul itu menyebutkan perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Dalam audiensi, Kemensos membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital. Salah satunya melalui sistem deteksi keaktifan wajah. Dan teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung penerima manfaat. Sistem mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Kemensos menilai teknologi tersebut dapat memperkuat validasi penerima bantuan. Upaya tersebut sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan data. Dan pada tahap awal, GoTo mendukung 5 juta proses verifikasi. Dukungan itu akan digunakan dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial. Layanan tersebut telah diuji sejak 2022 di 42 kabupaten dan kota. Tingkat keberhasilan verifikasi tercatat mencapai sekitar 98,4%. Selain membahas bantuan sosial, Kemensos juga memperkenalkan program sekolah rakyat. Program itu menyasar anak miskin, putus sekolah, dan terlantar. Dan yang jelas membutuhkan sistem yang aman, sistem harus mendukung pengelolaan program secara akuntabel. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Dayu dengan Aku Cinta Padamu. Dan posisi waktu di studio kami pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dari Manado diinformasikan ya untuk kemarin yang sempat viral di Manado. Tepatnya kejadian di Manado Town Square, polisi mengamankan pria membawa dua pisau di mantos dan diduga alami gangguan kejiwaan. Tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polresta Manado bersama tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polda Sulut mengamankan seorang pria berinisial MS 32 tahun yang membawa dua bilah pisau dapur di kawasan Manado Town Square. Dan sekitar pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari Humas Polresta Manado, MS terlihat berlari tanpa mengenakan baju sambil membawa pisau di kedua tangannya. Aksinya membuat panik sejumlah pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid SIK, mengatakan petugas sempat melakukan negosiasi secara persuasif namun tidak diindahkan. Pelaku terus mengacungkan senjata tajam hingga akhirnya berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan berbicara tidak terarah dan diduga mengalami gangguan kejiwaan. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polisi menyita dua buah bilah pisau dapur sebagai barang bukti. Dan saat ini Satreskrim Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MS di RSJ Ratu Mbui Sangkalase. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan tetap waspada dan berhati-hati dengan peristiwa semacam ini. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, pendengar persatukan dalam informasi dan inspirasi, demikian Aliando, kau terindah. Oke, semoga yang terindah Anda miliki hari ini, Anda jumpai dan Anda dapatkan hari ini di hari libur ya. Oke. Ya, pendengar, supporter Jepang kembali menuai pujian di Piala Dunia 2026. Tradisi aksi bersih-bersih yang dilakukan kelompok supporter Samurai Biru menuai pujian dari publik dunia. Mereka membersihkan area tribun seusai pertandingan melawan Belanda di Dallas Stadium Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Tengah. Meskipun hasil akhir pertandingan tersebut Jepang versus Belanda 2-2. Nah, sesaat setelah laga yang berakhir imbang tersebut, sejumlah video dan foto beredar di media sosial memperlihatkan para supporter Jepang memunguti sampah yang tersisa di tribun dengan kantong sampah berwarna biru. Dan aksi tersebut bukanlah hal baru bagi pendukung Jepang. Dan kebiasaan membersihkan stadion setelah pertandingan telah menjadi bagian dari budaya mereka di berbagai ajang olahraga internasional. Dalam salah satu video yang dibagikan FIFA, seorang supporter Jepang menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Menurutnya, budaya tersebut mencerminkan rasa hormat kepada pemain, sesama penonton, serta stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Dan itu adalah budaya mereka, bentuk rasa hormat dan terhormat bisa berada di tempat tersebut, sehingga mereka tidak ingin meninggalkan tempat itu dalam keadaan kotor. Tradisi tersebut pertama kali mendapat perhatian luas saat Piala Dunia 1998 di Prancis. Meski tim nasional Jepang

membersihkan stadion yang terus dipertahankan para pendukung Samurai Biru pun kembali menjadi sorotan dunia. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penghormatan dan tanggung jawab juga ditampilkan oleh para supporter yang hadir mendukung. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dan ini menjadi sesuatu yang positif tentu saja untuk diambil ya manfaatnya untuk semua ya.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Arnold, hanya kamu satu. Hanya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda. Hari ini di saat Anda menikmati suasana liburan, atau juga Anda menikmati suasana kerja Anda, aktivitas Anda, ya, yang masih terus menjalankan aktivitas, pastikan Pro 1 Kanal Informasi sebagai teman Anda, sebagai mitra Anda juga untuk hari ini. Oke, di hari ini 16 Juni 2026 merupakan tanggal yang punya makna keagamaan hingga sosial. Pendengar, tanggal 16 Juni 2026 menjadi hari yang istimewa karena bertepatan dengan sejumlah peringatan penting baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Di Indonesia, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan selain itu, dunia internasional juga memperingati Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional atau International Day of Family Remittance. Sementara di Afrika Selatan, tanggal 16 Juni diperingati sebagai Hari Pemuda Nasional. Nah, pendengar, untuk hari ini Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan menandai bahwa awal tahun baru dalam kalender Islam yang dirayakan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, peringatan Tahun Baru Islam ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Momen ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak ibadah, serta menyusun harapan dan rencana yang lebih baik untuk tahun yang baru. Melansir laman Kemenag, Tahun Baru Islam berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai titik awal penanggalan Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di berbagai daerah Indonesia, Tahun Baru Islam biasanya diperingati dengan pengajian, doa bersama, pawai obor, santunan sosial, hingga berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian hari ini juga merupakan hari pengiriman uang keluarga internasional. Dan mengutip National Day Today, tanggal 16 Juni diperingati sebagai International Day of Family Remittance atau Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Peringatan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada jutaan pekerja migran di seluruh dunia yang secara rutin mengirimkan sebagian penghasilannya kepada keluarga di negara asal. Dana remitansi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan hidup keluarga, pendidikan, anak, layanan kesehatan, hingga pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang. Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang kontribusi besar pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi global. Nah, kemudian di hari ini juga di Afrika Selatan diperingati sebagai Youth Day atau Hari Pemuda Nasional. Peringatan ini mengenang pemberontakan Soweto yang terjadi pada 16 Juni 1976. Saat itu ribuan pelajar melakukan aksi protes terhadap kebijakan apartheid yang mewajibkan penggunaan bahasa Afrikaans dalam sistem pendidikan. Nah, demonstrasi tersebut berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan dan menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Kini Hari Pemuda Nasional diperingati setiap tahun untuk menghormati perjuangan generasi muda sekaligus mengingat pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Demikian mendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita dinamika olahraga.

0: Ya, berdengar persatukanlah informasi dan inspirasi, kita tinggalkan aura kasih dengan pemilik hati. Dan kita jalan tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumenfield, Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşçı menerima umpan

0: Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini,

Philippines seri kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen Grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Peti dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan

0: Ivani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Anda ikuti untuk siang hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Momoya masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Andy Rif dengan Manis dan Sayang. Semoga suasana yang manis, suasana yang ya penuh cinta ya untuk siang hari ini. Anda menikmati suasana liburan dan juga yang masih menikmati suasana kerja juga di hari ini. Oke, sebuah informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, di mana Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra peradilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro nonaktif Cynthia Ingrid Kalangi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana erupsi Gunung Ruang. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pra peradilan yang digelar Senin 15 Juni 2026 kemarin. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Kejati Sulut dipastikan tetap berlanjut. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sulut Januar Boli Tobi mengapresiasi putusan hakim yang menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon. Menurutnya putusan tersebut memperkuat keyakinan bahwa langkah penyidik dalam menangani perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menambahkan putusan peradilan tersebut menjadi bukti bahwa proses penyidikan yang dilakukan Kejati Sulut telah berada pada koridor hukum yang benar. Setelah putusan tersebut, Kejati Sulut akan memusatkan perhatian pada penyelesaian berkas perkara utama sebagai bagian dari komitmen untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang. Dengan putusan ini, proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang terus berlanjut hingga memasuki tahapan hukum berikutnya. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Ya, berdengar satu kalian informasi dan inspirasi demikian Yudika Jikalau Kau Cinta sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini ya. Oke, tetap bersama kami di satu kanal informasi dan inspirasi, menjadi teman Anda, menjadi mitra Anda untuk siang hari ini di saat Anda melakukan berbagai tugas-tugas pekerjaan Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas seperti aparat keamanan, juga untuk Anda yang ada di rumah sakit-rumah sakit, untuk tim medis dan berbagai profesi yang masih terus mengharuskan untuk menjalankan tugas-tugas di siang hari ini. Oke, sukses terus dan tetap menjaga stamina Anda di suasana siang hari ini. Dan diinformasikan oleh BMKG bahwa baru saja terjadi gempa di Sigi, Palu, dan terasa getarannya sampai ke Gorontalo dengan magnitudo 6,7 skala Richter. Oke, dan tidak berpotensi terjadi tsunami. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada cakrakan dengan kemenangan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pernah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah, dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu pendengar, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global tidak teknis, tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Demikian saya Ike Darsono Momoya untuk cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kebenaran berita. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian We Talk To You dari Air Supply yang sudah hadir untuk Anda. Membawa kita ke posisi waktu pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Di sela-sela Anda menikmati suasana mengisi kampung tengah ya. Ada yang posting-posting di tempat-tempat favorit atau juga di tempat Anda masing-masing, di rumah Anda masing-masing atau juga di mana saja Anda bisa menikmati suasana siang hari ini ya. Apapun yang Anda nikmati, semoga membahagiakan dan semoga juga menambah stamina untuk Anda. Ya, untuk selanjutnya kami sampaikan peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk hari ini di siang hari ini hingga sore hari nanti. Diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa seperti di Tondano Selatan, Langgoan Utara, untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Toluan dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, Tondano Timur, Eris, Kombi, Lembean Timur, Kakas, Tompaso, Remboken, Langgoan Timur, Langgoan Barat, Sonder, Kawangkoan, Tondano Utara, dan Langgoan Selatan juga Kakas Barat, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, dan Tompaso Barat. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, Tumpaan Tareran, Tatapaan, Sluun Tareran, Kabupaten Minahasa Utara di Demembe, Likupang Timur, Likupang Selatan, untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Tombatu, Toluan Selatan, dan Silian Raya, untuk Kabupaten Bolang Mongondo Utara di Bintauna, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di Posigadan, dan untuk Kota Bitung di Ranowulu, Kota Tomohon di Tomohon Selatan, Tengah, Tomohon Timur, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Gabut nih. Belum ke cafe hits yang viral di medsos kemarin. Jadi kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyak lah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Ih, mau dong upgrade skill juga. Masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self-reward sama nongki mulu.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap kok, Mang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no?
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Michael Learns to Rock sudah hadir untuk Anda di suasana siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 13.51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya pasti ya, pendengar di luar cuaca saat ini, so menung-menung cantik ya, somo-somo cantik, somo-somo manis kata orang ya, alias mendung yang diinformasikan oleh BMKG bahwa di siang hari ini sampai sore hari nanti akan terjadi hujan lebat dengan intensitas sedang hingga lebat, dan juga diwarnai dengan petir atau kilat ya. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada yang sudah diingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya.
1: Sebagai masyarakat, tentu orang leh dukung sekali itu program Asta Cita ini.
0: Masyarakat memberikan apresiasi atas upaya Kodam 13 Merdeka dalam mendukung program Asta Cita Swasembada Pangan Nasional.
2: Untuk mendukung swasembada pangan yang merupakan program Asta Cita Presiden Prabowo, Kodam 13 Merdeka menggalakkan program pertanian serta penyuluhan. Langkah ini langsung bersentuhan dengan masyarakat pedesaan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Salah satu warga Kota Manado, Erlita Sengke, menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi program-program yang dikawal Kodam 13 Merdeka seperti bidang ketahanan pangan.
3: Yang kita tahu, kegiatan Kodam 13 Merdeka juga soal peningkatan fasilitas air bersih serta dukungan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagai masyarakat, tentu orang leh dukung sekali itu program Asta Cita ini. Kalau bahan pokok terjamin, tentu orang masyarakat leh lebih tenang for mencukupi itu kebutuhan harian. Walau memang so banyak bahan pokok so mahal tuh harga, mar biar mahal asal ada.
2: Sebagai pilar utama pertahanan di wilayah Sulawesi dan Gorontalo, Kodam 13 Merdeka memastikan terus mendukung berbagai kegiatan ketahanan pangan melalui program seperti perluasan cetak sawah, pembukaan lahan baru, penanaman padi bersama, dan penebaran ikan. Rangkaian aksi ini merupakan bentuk implementasi langsung dari misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Diana Masih melaporkan.
0: Kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi Manado turut diwarnai tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sebagai ungkapan syukur setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
4: Kepulangan jamaah haji Sulawesi Utara di Bandara Internasional Samratulangi Manado tidak hanya diwarnai suasana haru dan syukur, tetapi juga tradisi budaya yang masih dijaga oleh sebagian jemaah usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satunya ditunjukkan oleh Suryani, jemaah asal Manado yang mengenakan pakaian khas saat tiba di tanah air. Menurutnya, pakaian tersebut merupakan tradisi turun-temurun dalam keluarganya sebagai bentuk rasa syukur setelah berhasil menyelesaikan ibadah haji.
5: Ya, ini namanya apa? Ya. Nah, pakaiannya apa?
6: Aku ya, kayak macam ini, kayak jubah, ya sama telilin begitu.
5: Itu arti khusus sebenarnya dari ya. Ada arti khusus nggak?
6: Sih nggak ada, cuma tradisi aja ya, bersyukur telah menunaikan ibadah haji dengan selamat, ya itu rampai rasa syukur itu aja.
4: Tradisi serupa juga ditunjukkan oleh Asnawati Mustam, jemaah asal Lolak, Kabupaten Bolaang Mondo. Selain mengenakan busana khas Bugis, ia juga menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
7: Kesehatan. Panas, tapi alhamdulillah itu tergantung pembawaan sih. Ada yang bilang panas sekali, ada yang sedang, ada juga biasa-biasa.
5: Ibu bagaimana selama di sana?
7: Alhamdulillah biasa-biasa. Walaupun orang bilang panas sekali, alhamdulillah.
5: Bisa ditahan?
7: Iya, biasa. Kalau orang Bugis, kalau
4: tradisi mengenakan pakaian khas Bugis sepulang dari Tanah Suci masih terus dipertahankan oleh sebagian jemaah sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan rukun Islam kelima. Tradisi tersebut menjadi salah satu warna budaya yang turut mewarnai kepulangan jemaah haji Sulawesi Utara tahun ini. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi para jamaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
8: Jemaah haji asal Sulawesi Utara, Debarkasi Balikpapan, telah kembali ke tanah air dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kepulangan para jemaah disambut suasana penuh haru dan syukur. Tangis bahagia, pelukan hangat, serta doa-doa mewarnai pertemuan jemaah dengan keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Namun di balik kebahagiaan tersebut, tersimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi para jemaah selama berada di Arab Saudi. Cuaca panas ekstrim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi jemaah haji Sulawesi Utara pada musim haji tahun 2026. Selama pelaksanaan ibadah haji, suhu udara di Arab Saudi berkisar antara 40 hingga 47 derajat Celcius, bahkan di beberapa wilayah mencapai hampir 50 derajat Celcius. Ketua Kafilah Jemaah Haji Sulawesi Utara, Kloter 51, 1447 Hijriah tahun 2026, Amir Liputo mengatakan, kondisi cuaca tersebut menjadi ujian berat, terutama bagi jemaah lanjut usia.
9: Cuaca sangat panas, 40 sampai salam 50 derajat dah. Kemudian tantangan kedua, jemaah yang sudah lansia. Dalam suasana suhu panas begitu, orang bisa demensia atau hilang ingatan. Itu tantangan paling berat. Dan yang ketiga, tantangan paling berat menurut saya adalah jemaah masih banyak belum bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Karena ibadah ini ibadah fisik. Di luar itu saya kira semua berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kami berharap menghimbau kaum muslimin dan muslimat ke depan yang ingin berhaji supaya pada saat lebih mudahlah untuk berangkat. Itu tantangan permintaan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Bantuan Pak Gubernur sangat bermanfaat. Di samping uang yang diberikan, juga kipas angin yang diberikan itu sangat bermanfaat. Dan di sana itu sangat dibutuhkan. Ya, saya kira itu.
8: Dengan tibanya seluruh jemaah haji Sulawesi Utara di Manado, rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 5 di Embarkasi Balikpapan resmi berakhir. Meski harus menghadapi cuaca panas ekstrim dan berbagai tantangan fisik selama berada di Tanah Suci, para jemaah berhasil menuntaskan ibadah haji dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kota Tomohon mendukung penuh investor untuk berinvestasi di Tomohon. Ingatkan harus sesuai aturan yang berlaku.
10: Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tomohon, Arnold Poli, menyatakan dukungan penuh terhadap para investor yang ingin menanamkan modal di Kota Tomohon. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis terkait pentingnya pemenuhan administrasi dan sinkronisasi aturan agar tidak terjadi kendala di lapangan. Poli menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya sangat terbuka terhadap kehadiran investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan ini bertujuan untuk memajukan pembangunan dan ekonomi di Kota Tomohon.
11: Investasi yang ada di Kota Tomohon sebagai pengurus LPM Kota Tomohon sangat mendukung para investor-investor baik dia dalam negeri maupun luar negeri. Yang perlu kami ingatkan agar supaya administrasi-administrasi itu dapat dipenuhi sehingga nantinya tidak ada resistensi tengah-tengah masyarakat. Karena ini selalu berbicara tentang regulasi, aturan yang mendukung itu untuk mendirikan suatu usaha, bangunan usaha, dan lain sebagainya.
10: Ia juga menyoroti profesionalisme birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Ia berharap tidak ada dualisme implementasi di mana instansi pemerintah memberikan arahan yang saling bertentangan sehingga membingungkan pihak investor. Anugrah Pandey, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Sempat turun, harga tomat kembali naik, sementara cabai dan bawang terpantau masih tinggi di pasar tradisional Lirung.
12: Sempat mengalami penurunan pada pekan yang lalu, harga komoditas bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Tomat yang sebelumnya sudah dijual Rp18.000 per kilogram, saat ini naik lagi menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Yusti Pele, salah satu pedagang sayur di pasar Lirung, menyebutkan kenaikan harga tomat dipicu karena pembelian dari Manado juga mengalami kenaikan.
13: Bawang merah dari 150 menjadi 80, penurunan drastis. Ya, normal 120 per kilo, baru tomat naik sedikit besok 22 ribu. sekarang harga pertama dari 12.000 ini mencapai 22.000, jadi kenaikan 100% lebih lagi.
12: Sementara bumbu dapur lain seperti cabai dan bawang masih terpantau tinggi. Penjualan cabai rawit masih di Rp120.000 per kilogramnya, meski sudah mengalami penurunan dari pekan yang lalu, di mana pada pekan lalu dijual Rp150.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah juga mengalami penurunan. Bawang merah juga turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Dari Melongguannya ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Bupati Minahasa Robi Dondokambe yang diwakili staf ahli Hansia Tommy Wungan membuka secara resmi sosialisasi pajak daerah PBB P2 sekaligus juga penyerahan SPPT dan DHKP kepada 25 pemerintah kecamatan.
14: Bertempat di Gedung Palelon Kaungkoan, Bupati Minahasa Dr. Robi Dondokambe membuka secara resmi pelaksanaan sosialisasi pajak daerah Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan atau PBB P2 tahun 2026 yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Dr. Hansia Tommy Wungan sekaligus dengan penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2026 kepada pemerintah di 25 kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati yang dibacakan staf ahli Hansia Tommy Wungan tak lupa beri apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah.
15: Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Hansia Tommy Wungan, SPDM, sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi pajak daerah PBB dan PBB P2 yang dirangkaikan dengan penyerahan SPPT dan DHKP.
16: Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat membiayai berbagai program strategis yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai program pemberdayaan. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi pajak daerah Kota Minahasa tahun 2006 secara resmi saya katakan dibuka.
14: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Minahasa, Jeffrey Tangkulung SK MAP, di sela-sela sosialisasi pajak daerah PBB P2 kepada RRI mengatakan, di tahun 2026 ini target pajak kurang lebih 75 miliar, naik dari tahun sebelumnya kurang lebih 74 miliar. Dan di triwulan 2 ini menurut Tangkulung telah mencapai kurang lebih 45%.
17: Sekarang ini di triwulan 2 kita sudah hampir 45%. Nah, memang untuk ada upaya-upaya yang kami lakukan, salah satu terang kita lakukan sosialisasi pada sekarang ini. Kita lakukan sosialisasi agar supaya ada pemahaman daripada masyarakat dan juga para wajib pajak. Karena untuk sekarang ini kita sudah melakukan pembayaran secara online, yang namanya aplikasi Sikamang. Jadi aplikasi Sikamang ini dapat kita download di Play Store. Jadi masyarakat tidak lagi perlu datang di Badan Pendapatan Daerah, masyarakat juga tidak perlu datang di Bank Persepsi yang sudah tersedia, tetapi bisa langsung di handphone yang ada di masing-masing wajib pajak. Jadi untuk membayar pajak bukan hanya lewat untuk sekarang ini sudah kerjasama dengan PT POS. Jadi PT POS juga sudah membuka aplikasi untuk pembayaran pajak. Di samping itu juga kita akan melakukan koordinasi dengan bank-bank yang lain, bukan hanya Bank Sulutgo, tetapi bank-bank yang lain. Di samping juga kita akan itu dengan Indomaret atau Alfamart supaya lebih memudahkan.
14: Hadir pada sosialisasi pajak daerah PBB P2, Sekretaris Kecamatan dari 25 kecamatan, serta para lurah hukum tua. Dengan menghadirkan narasumber Asisten 1 Dr. Devi Fawailan Maringka, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Dr. Vicky Tanor, Eksekutif General Manager PT POS Indonesia, Kantor Cabang Utama Manado Abdul Jamil, dan pimpinan cabang Bank Sulutgo Tondano. Dari Minasa, Jefasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi nekat tiga wanita membobol sebuah warung di Melongwane Timur akhirnya berujung di jeruji besi. Tim gabungan Polres Kepulauan Talaut berhasil menciduk para pelaku yang ternyata dua di antaranya masih berstatus remaja.
18: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Tipiter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
19: Benar, kami telah mengamankan tiga orang terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pencurian ini diduga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu 7 Juni 2026 siang dan Minggu 14 Juni 2026 dini hari.
18: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus cabur WUSU Kota Manado periode 2026-2030 membuat program pembinaan atlet usia dini dan peningkatan kapasitas pelatih.
20: Ketua Pemprov WUSU Sulawesi Utara Ervandi Lagonda melantik Anggila Minto sebagai ketua pengurus WUSU Manado 5 tahun ke depan. Pelantikan pengurus cabang olahraga bela diri WUSU Manado tersebut dihadiri Ketua KONI Manado Richard Swalang di kawasan Malalayang. Ketua WUSU Sulawesi Utara Ervandi Lagonda optimis pembinaan dan kompetisi di Manado akan berlangsung untuk meraih prestasi.
21: Sangat berharap karena di Kota Manado ini merupakan gudang dari atlet ya. Jadi para atlet-atlet yang berprestasi kebanyakan memang berasal dari Kota Manado. Jadi kita sangat harap dengan kepengurusan WUSU Kota Manado ini dapat membawa WUSU ini semakin berjaya dengan membina para atlet.
20: Sementara itu, Ketua WUSU Manado 2026-2030 Anggi Laminto menargetkan program pembinaan usia dini untuk atlet dan peningkatan kapasitas pelatih.
22: Kedepan program kita adalah peningkatan atlet untuk atlet berusia dini, peningkatan kualitas pelatih, peningkatan kualitas wasit, serta persiapan atlet menuju berbagai kejuaraan daerah, kejuaraan nasional maupun internasional.
20: Pengurus inti WUSU Manado, Ketua Anggi Laminto, Sekretaris Alfianus Manahedo, dan Bendahara Martini Dadea. Audi Kandores melaporkan.
0: PP Pertina harapkan ada komunikasi yang baik dengan Pemprov Pertina Sulawesi Utara.
23: PP Pertina Pusat berharap Pemprov Pertina Sulawesi Utara dapat menjalin komunikasi yang baik
1: Harapan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PP Pertina, Hilary Brigita Lasut.
2: Yang namanya proses organisasi di Sulawesi Utara itu harus berjalan dengan demokratis dan sesuai dengan harapan. Saya berharap komunikasi antara Pemprov dengan PP Pertina bisa jauh lebih baik dari kemarin.
1: Menurut Hilary, ada banyak dinamika dalam kepengurusan PP Pertina. Namun dengan adanya dinamika tersebut, sebagai Ketua Umum PP Pertina tertantang untuk menjadikan lebih baik lagi ke depan. Roy Pesak melaporkan.
0: Sekolah Dasar Negeri 2 Manado menerima siswa baru memiliki 3 alur penerimaan. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kepala Sekolah SD Negeri 2 Manado, Inge Permadi.
3: Ibu Inga Permedi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 di Manado. Nah, untuk penerimaan siswa baru saat ini bagaimana? Adakah sistem kuota untuk SD sendiri atau bagaimana ini Ibu di SD Negeri 2 Manado, Ibu Inga?
6: Kalau sistem penerimaan murid baru itu bukan hanya di SD Negeri 02, bahkan seluruh SD dan SMP sekota Manado. Orang pakai 3 alur penerimaan, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi.
3: Oh, begitu. Nah, di sekolah dasar negeri sendiri yang Ibu pimpin, ada berapa banyak siswa dan mungkin untuk kelas 1 berapa banyak kuota yang harus diambil ini Ibu?
6: Kalau di SD Negeri 02 kita ada 3 rombel, jadi penerimaannya 84 siswa.
3: Untuk kelas 1 ya?
6: Iya.
3: Nah, itu untuk sistem lingkungan itu bagaimana juga? Masuk atau tidak?
6: Untuk domisili dia 50%.
3: Oh, sekitar 50%. Nah, mereka yang datang ini kebanyakan dari lulusan mungkin dari taman kanak-kanak atau biar tidak masuk taman kanak-kanak dia sudah bisa masuk SD atau bagaimana prosesnya, Ibu?
6: Prosesnya kalau sekarang sudah bisa di SDK. Untuk proses sekarang, untuk yang lewat TK maupun tidak, sudah bisa.
3: Oh, meskipun dia tidak masuk kategori lewat dari taman kanak-kanak, dia sudah bisa masuk ke tingkat sekolah dasar ya, Bu?
6: Iya, kalau sekarang bisa. Kalau yang kemarin tidak.
3: Batas usia kalau dia masuk di SD harus berumur berapa ini, Ibu?
6: 5 tahun 6 bulan.
3: Oh, dia masuk SD sudah harus 5 tahun setengah lah ya, atau 5 tahun 9 bulan. Nah, biasanya juga kan ada dorongan dari orang tua, mereka datang justru mereka menjaga anak-anaknya dari masuk sekolah sampai pulang sekolah. Itu bisa diharuskan atau bagaimana itu?
6: Kalau untuk satu minggu pertama kami masih memberikan kesempatan. Tetapi sudah itu tidak lagi.
3: Ya, tentu orang tua kalau memang mau menunggu anaknya tentu di luar batas sekolah ya, tidak mengganggu dalam kelas.
6: Ya, betul.
3: Oke, mungkin ada harapan apa dengan penerimaan sekarang atau mungkin sekarang sudah ada yang mendaftar? Kalau sudah ada, sudah berapa banyak atau berapa persen yang mendaftar di kelas 1 ini?
6: Kalau sampai sekarang sekitar hampir 50%.
3: 50% untuk di SD Negeri 2.
6: Karena tahap pertama dibukakan domisili.
3: Oh, seperti itu. Iya, itu saja Ibu Kepala Sekolah untuk informasi kegiatan belajar mengajar untuk penerimaan sekolah di tingkat sekolah dasar. Terima kasih, selamat pagi informasinya kerjasamanya.
6: Selamat pagi.
3: Terima kasih.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
0: Pro 1.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah

0: meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
4: Pro 1.

0: Oke, baik, kembali selamat sore pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado sore ini di kesempatan edisi siar hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ya, tentunya bersama saya Mike ya, siap menyapa Anda ya di kesempatan hari ini. Ya, melengkapi hari libur Anda yang menikmati liburan ya, dan yang sementara menikmati aktivitas juga ya, tetap semangat buat semuanya. Spesial untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, selamat merayakan 1 Muharram ya, 1448 Hijri ya, sebagai momen tentunya untuk menandai pergantian tahun kalender Islam. Ya, dan bagi umat Islam tentu pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender, tapi ini juga menjadi momen sarana refleksi dan peningkatan ketakwaan. Oke, baik, 100% Indonesia kini hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar juga ya untuk penggila bola dimanapun Anda berada? Tebakan tadi malam ada nggak ya yang tepat ya? Ini saat ini juga sementara berlangsung ya, berlangsung siaran ulangan Belgia-Mesir. Hasilnya satu sama. Sementara partai sebelumnya, Spanyol dan Tanjung Verde itu seri ya, draw 0-0. Ini yang menarik nih ya untuk partai besok dini hari dan pagi hari. Besok 17 Juni 2026. Jam 3 dini hari ya, kami akan siarkan secara langsung bersama Pro 3, Prancis versus Senegal. Kemudian jam 9 pagi, Argentina versus Aljazair. Besok ada 4 partai sih, tapi yang akan kami siarkan Prancis Senegal, Argentina Aljazair ya. Sementara untuk Irak dan Norwegia, Austria dan Yordania tidak dapat kami siarkan. Oke, baik, pendengar, kita lanjutkan untuk Manado sore ya, 100% Indonesia. Saya hanya ingin tahu aja ya, di hari ini kan hari libur, Anda ngapain aja? Anda isi dengan kegiatan apa? Gitu ya. Oke, lagu-lagunya sudah saya siapkan juga, SMS, WhatsApp silakan dikirim dari sekarang. Oke, baik, Pro 1, selamat sore. Ya, selamat sore, Bu Naken.
1: Indonesia. Indonesia, Bang.
0: Apa kabar, Bu Naken?
1: Kabar. Alhamdulillah.
0: Bu Naken pejari-jari, Kang, memang. Nggak ada yang bisa lawang.
1: Sobat, tindik nggak ada orang.
0: Betul juga sih, sebagai pembuka ini.
1: Iya, pas masuk kan nggak ada orang. Nah, ada orang yang badi sih jadi kita juga.
0: Ah, betul, biasanya sih nanti ikutan. Iya. Kalau satu somaso nanti begitu. Baku rebe lagi.
1: Ah, itu no. Ah. Nah, enggak, orang enggak tahu kan dong pikir di hari Selasa tuh, Mai.
0: No,
1: iya. Kita kira ini hari
0: kita
1: berjaringan.
0: Hah?
1: Enggak berjaringan.
0: Hari Selasa, iya. Kayaknya hari Selasa enggak ada siaran berjaringan ya. Untuk sore ini, iya. Benar ya, gitu
1: makanya,
0: ya.
1: Kata agile kita, pas kita tinggis gak ada orang.
0: Betul, jadi hari ini bertepatan hari libur nasional, jadi siaran berjaringan tidak ada gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, iya. Baik. Ya, buat Ibu Haryati, selamat merayakan 1 Muharram ya, Ibu Haryati.
1: Terima kasih.
0: Ada kegiatan apa di Ibu Naken dalam rangka kegiatan apa 1 Muharram ini, Ibu Haryati?
1: Kegiatan mungkin nanti sebentar malam mau zikir kayaknya di masjid.
0: Oh, acara zikir sebentar ya?
1: Iya.
0: Oh, iya, oke, baik. Ya, oke, okay, kita ke topik ya. Kita jangan dulu tebak-tebakan ya.
1: Soalnya,
0: besok Perancis soalnya nih. Saya nggak mau ditebak.
1: Aduh, besok Perancis dengan orang
0: satu persen. Aduh, oke. Okay. Baik.
1: Aduh, Argentina
0: Ibu Hariati.
1: Mudah-mudahan menyala lampu loh.
0: Oh, dari,
1: ini ada.
0: Ini lampu
1: ini
0: dari kemarin. Dari kemarin belum menyala-menyala?
1: Oh, nyanda. Jaga pergantian.
0: Oh, pergantian.
1: Tadi malam orang menyala jam 12.
0: Oke, oke.
1: Kalau ini tadi mati jam 12 siang.
0: Iya, mungkin ada perbaikan kali ya.
1: Iya, ada kerusakan tadi.
0: Iya, oke, okay, baik. Oke, okay, Ibu Hariati, ini kan hari libur. Diisi dengan kegiatan apa, Ibu Hariati?
1: Ya, biasa. Ibu rumah tangga. Di rumah.
0: Oh, cuma di rumah juga. Menimpang-menimpang berarti kan?
1: Menimpang-menimpang.
0: Oh, kira ada kegiatan apa? Mandi pantai kayak Pantai Bunaken.
1: Aduh, dipanas bagi ini.
0: Pakai payung dong kalau mau mandi.
1: Sambil tidak menyala lampu.
0: Atau nyana pakai terpal kalau mau mandi pantai.
1: Aduh. Pagi banget.
0: Oke, oke, oke. Baik. Jadi di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Oke okay, deh. Ya, saya punya lagu di sini ada Kristi Seribu Kali Cinta, ada Chris Gisel Dengar Curhatku, atau mau Ryan Pono Hidup Untukmu.
1: Mau coba itu Seribu Kali Cinta.
0: Seribu Kali Cinta,
1: udah
0: sadiki itu kalau cuma seribu kali. Mesti banyak-banyak
1: aduh,
0: kali dong.
1: Sama kan. Tapi enggak apa-apa. Kita coba aja yang itu.
0: Oh, itu Jo.
1: Iya.
0: Oke, yakin.
1: Ya, yakinlah. Namanya juga mau dengar, Kang, mau coba. Coba mungkin saya pernah dengar tapi enggak tahu judul.
0: Oh.
1: Nanti ini baru mau tahu mungkin, Kang. Kan kebanyakan lagu-lagu baru kan orang jaga dengar. Dan kali oh, bagus apa kan begitu judul ini.
0: Oh.
1: Jadi kalau yang lain sudah dengar paling tentu tahu Bung Mike Sevilla di judul aku.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Silakan. Ya,
1: salam-salam pertama buat Bung Mike. Selamat bertugas, bahagia selalu bersama keluarga, sehat selalu dan diberkati Tuhan juga.
0: Amin.
1: Sampai sebentar malam ya ini.
0: Oh nyanda. Oh, cuma nyanda. Sampai jam 8 Jo.
1: Oh. Ya lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Salam sehat Ibu Ani. Yang kedua ada Kak Ellen yang ada di Tondano, yang lagi kurang sehat katanya.
0: Oh, semoga cepat ya, pulih, cepat sembuh ya. Iya.
1: Baru yang terakhir ada
0: aja.
1: Oh, itu orang Pak Aco Jo.
0: Pak Aco,
1: yang ada di Bolmu.
0: Siap.
1: Nggak naik di tower Om Aco.
0: Seturung.
1: Ya, seturung tuh. Nggak lama lah gabung-gabung ini kan. Seturung gak
0: datang. Ada berusaha ke tuh. Ada
1: oh,
0: terus berusaha.
1: Iya,
0: cuma.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat
1: Indonesia
0: sore.
1: Banget.
0: Terima kasih Bunda Ken. Ya, makasih Bu Hariati ya. Sekali lagi selamat merayakan satu Muharram bersama keluarga. Katanya sebentar ada kegiatan sebentar malam ya. Ada ibadah katanya. Oke. Okay. Kita lanjutkan lagi, line telepon dibuka di 082195833508. Saya ingin tahu hari ini libur ya, diisi dengan kegiatan apa saja, itu saja ya. Oke, jangan dulu tebak-tebak skor. Nanti deh. Oke, baik langsung saja Prof. 1, selamat sore.
2: Selamat sore Prof. 1 Bang Mai.
0: Selamat sore, Toli-Toli.
2: Benar sekali.
0: Apa kabar ini, Dang? Sama dengan tadi malam.
2: Puji Tuhan, yo sama baik-baik selalu.
0: Okay.
2: Terus DP cuaca.
0: Cuaca mendung pasti. Bagaimana?
2: Mau panas tidak? Mendung-mendung cantik.
0: Mendung-mendung cantik.
2: Panas berarti, tidak.
0: Berarti bagus Pak.
2: Malu-malu.
0: Ini cuaca bagus formu pakai pasir, Kang.
2: Boleh. Makan ini. Sebentar ini sore mau pergi deh. Sore
0: itu.
2: Ini mau ibadah lansia Bang Mike.
0: Oh, ada kegiatan ibadah lansia. Okay.
2: Iya, lansia. Kalau tadi saya pagi pergi senam, khusus senam pensiunan-pensiunan.
0: Oh, begitu Oke.
2: Okay. Iya.
0: Okay, okay.
2: Jadi PWRI itu pensiun-pensiun tiap hari Selasa.
0: Senam, senam ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ya memang kalau umur-umur segini memang harus perbanyak dengan olahraga ya. Dan cuma bawa dia yang di rumah.
2: Senamnya senam anti stroke, senamnya anti stroke, terus senam apa ya? Apa pernapasan?
0: Oh, iya.
2: Dua macam gitu.
0: Oke, mantap ya.
2: Khusus lansia.
0: Biar sehat, betul.
2: Biar sehat.
0: Oke, deh, baik. Iya, ya, Ibu Natali, di sini saya masih punya lagu Gisel Dengar Curhatku. Ada Rio Basir, Kisah, atau mau Lilin Kecil dari Rian Chandra.
2: Oh, Lilin Kecil.
0: Lilin Kecil. Oke, baik. Langsung lilin untuk siapa lilinnya?
2: Yang pertama salamnya buat Pak Wempi atau Pak Wekap yang ada di pemohon ya. Selamat sore. Terima kasih salamnya Pak Wekap. Salam balik ya. Harapan ada sehat. Yang kedua ada Pak Acok juga di Bolmut. Selamat sore Pak Acok. Salam sehat. Salam kompak selalu. Yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat sore Pak Raiko. Salam sehat ya, harap Anda sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Makasih Bang Mike, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ibu Natali Toli-Toli ya, ini kegiatan hari ini katanya mau diisi dengan kegiatan ibadah dan nanti ada kegiatan olahraga juga katanya ya untuk lansia. Iya, baik, terima kasih Ibu Natali. Ya, jadi untuk penggemar sepak bola ya, Piala Dunia, jadi jangan lewatkan nanti sebentar ya. Jadi so mesti tidur jauh dari sekarang Kang, biar nanti bangun sebentar dini hari. Perancis versus Senegal ya, jam 3 dini hari. Di fase grup I, mereka akan main di Stadion New York, New Jersey ya. Kemudian jam 9 pagi besok Argentina versus Aljazair di fase grup J. Mereka akan main di Stadion Kansas City. Sebenarnya ada 4 partai tapi hanya 2 partai ini yang bisa kami siarkan ya pendengar. Oke, baik. Jadi 100% Indonesia untuk hari ini. Topik kita hari ini kan libur ya. Anda isi dengan kegiatan apa kira-kira? Ya baik pendengar, kita lanjutkan saja ya dengan menghadirkan dua lagunya. Yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Kalaupun mau request lagu, lagunya pop Indonesia bukan lagu nostalgia ya. Oke baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1.

0: Lilin-lilin kecil, demikian ada Rian Chandra ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi dan menemani sore Anda. Masih di 100% Indonesia, pendengar, kita lanjutkan, lain telepon dibuka. 082195833508 Pro1, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Jerman. Apa kabar, Cliff?
1: Baik-baik, cuaca agak mendung-mendung.
0: Mendung, merata kayaknya ya. Tapi Manado ini ya lumayan lah cuacanya juga ya, sejuk. Oke, baik Cliff. Iya, gimana tebakannya kemarin?
1: Meleset ya? Pikir-pikir kikis Bung Mike. Pertama iya toh begini Pak. Yang pertama kan
0: Spanyol, Tanjung
1: Spanyol
0: Verde.
1: Spanyol sama Tanjung Verde, Verde kan?
0: Iya.
1: Kalah di 1-3-0. Yang penting 0 ada toh. 0-0 toh.
0: 0-0 iya. Belgia Mesir 1-1.
1: Terus kedua yang
0: Belgia Mesir. Belgia
1: Mesir sama
0: Mesir.
1: Belgia
0: satu sama.
1: Kikis lagi. Ada 0 lagi, ada lagi, ada 1 di situ toh. 2-1. Jadi 1-1.
0: Kikis kan.
1: Jadi itu bilang tak kikis. Kita mau tebak kalau Prancis dapat 4-2
0: juga. Jauh sekali kok mang itu.
1: Iya, 4-2 walaupun memang ini Senegal jago.
0: Senegal, ya betul.
1: Kita kasih 4 ya nih Pak Michael ya.
0: Nah, baiklah. Tapi kalau Argentina bagaimana? Aljazair.
1: Argentina sama Aljazair kan?
0: Iya.
1: Kita kasih 3-2 juga.
0: Oh begitu ya, 3-2.
1: 3-2 untuk
0: Argentina.
1: Argen.
0: Baiklah. Oke, biar yang disingkil juga senang ya.
1: Iya, kata yang kudengar. Yang kudengar apa itu, tataran berapa itu?
0: Tataran Weta. 1.
1: Senang lagi dua orang tuh.
0: Iya, oke. Tapi kalau ngomong-ngomong hari ini kan libur ya. Ada kegiatan apa nih di Motoling kira-kira yang
1: kalau
0: diisi?
1: Kalau di Desa Petora ini kebetulan memang agak belum sunyi ya, karena dia kebunyi-bunyian dilarang karena ada pemakaman katu toh.
0: Oh, ada.
1: Pemakaman ada orang ada meninggal, pemakaman. Jadi orang memang orang budaya itu tidak boleh membunyi-bunyikan apapun itu. Berkegiatan pun itu, kalau bekerja di rumah, dipending begitu.
0: Dihentikan
1: bas,
0: ya?
1: Tukang begitu, tidak.
0: Oh ya, betul-betul.
1: Kecuali mungkin berkebun karena tidak dilihat, tidak mengganggu dan begitu.
0: Baiklah.
1: Jadi ini
0: sebagai toleransi lah ya.
1: Orang memang rompi budaya dari dulu harus menghargai dan menghormati.
0: Oke,
1: baik. Jadi tapi tetap aman dan lancar.
0: Itu yang diharapkan selalu ya. Oke, baik Cliff. Langsung kita ke lagu. Kalau Cliff gimana? Ada Gisel Dengar Curhatku, ada Rio Basir Kisah, atau mau Claresta Kaulah Segalanya?
1: Kita mau coba yang Rio Basir Kisah. Basir, Kang.
0: Iya.
1: Dari Makassar.
0: Rio Basir, ya. Kisah, ya. Oke. Mungkin ini lagunya Bumerang sih ini. Iya.
1: Tentu ketuk Bung Mai. Tetap sehat, diberkati,
0: ya, terima kasih.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Dan kasih tenang kepikiran, Prancis.
0: Memang
1: lagi mau pikir tuh, oh Tuhan, baru mudah-mudahan.
0: Memang soalnya tenang sih ini.
1: Iya toh, makanya kita dengar pertama, tuh Bung Mike nggak suka mau angkat ini topik, tebak-tebakan, deg-degan tuh. Betul kah? Tapi tetap optimis lah.
0: Ya,
1: ini partai besar ini, udah bilang kan, Perancis siapa nggak kenal tuh. Tapi oke, Oke, tiga spesial. Siapa kah tuh, Kang?
0: Siapa?
1: Salam dulu pada orang jendul, udah bilang kata. Kita lagi cuma bawa bungkus, jadi dari
0: keharan
1: jadi
0: yang dong bilang dong lupa akang lagi.
1: Pendukung Argentina, semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga, lihat tentang Wondal, dan kedua ada Tentara Ratna Singkil Parigi 7, pendukung Argentina juga, dan ketiga Tante Esterlita yang, tapi indah juga Kang, kira Argentina ternyata ketika Jerman, Mas. Sudah sok kuat gitu Jerman.
0: Oke,
1: itu aja dulu. Baik. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya Cliff.
2: Okay.
0: Ya, makasih sudah gabung, Cliff. Salam hormat juga untuk keluarga ya. Rupanya di Motoling ada yang berduka, jadi kegiatan dihentikan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi lain telepon, saya buka Pro 1, selamat sore.
2: Pro 1, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Indonesia.
0: Oke.
2: Indonesia banget.
0: Apa kabar, Singkil?
2: Kabar, puji Tuhan. Sehat-sehat ini, Bung.
0: Sehat-sehat.
2: Seperti okay. Biasa-biasa.
0: Baik, mantap ya. Oke, semoga usahanya lancar juga ya, Ibu Ratna.
2: Iya, Mbak.
0: Oke.
2: Ya, libur ini, tapi baru
0: libur.
2: Habis isi snack.
0: 300. Udah, banyak itu. Oke.
2: Karena sebentar, Bung Mai.
0: Oke.
2: Ada reuni kecil-kecilan teman-teman. Mau pergi di kawasan.
0: Aduh, mantap. Bah, santai-santai dulu sedikit, Kang. Dong bilang, Kang.
2: Iya,
0: supaya nggak tegang. Ya,
2: teman-teman radio juga.
0: Oh iya, oke. Baik, berarti kegiatan hari ini diisi dengan itu ya, kegiatan itu, pertemuan ya?
2: Iya.
0: Ini kan, itu kan topik kita.
2: Iya, reuni kecil-kecilan, cuman teman sahabat-sahabat berempat.
0: Oh ya?
2: Iya, nggak banyak orang, cuma empat orang, ada yang traktir.
0: Oh, aduh, gitu ya, nggak ngajak-ngajak nih. Bungkus yuk kita punya nih.
2: Oke.
0: Baiklah kalau gitu. Ya, silakan Ibu Ratna, di sini saya masih punya Giselle. Dengar curhatku, Claresta kaulah segalanya. Atau mau Ryan Pono, hidup untukmu.
2: Tentu kita mau ambil yang... Penyanyinya Giselle, sama seperti cucuku. Giselle.
0: Oke. Berarti lagu ini spesial untuk cucu tercinta ya. Dengar curhatku.
2: Lagi ada di Pondok Daun ini dia.
0: Aduh, mantap. Ada mandi kolam dan kan. Oke. Baik, Giselle-nya untuk siapa, silakan.
2: Salam pertama buat Bung Mai. Makasih untuk angkat telepon.
0: Iya.
2: Semangat selalu, sukses, sehat, dan selalu diberkati di sepanjang hari ini.
0: Amin.
2: Sampai tuntas dalam beraktivitas.
0: Oke deh.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Salam yang baru lewat, Jo. Ada orang mau tolling. Cliff, makasih salamnya. Baru kita mau salam, ada sahabatku, Keke Wondal di Tataaran. Apa kabar? Salam sehat. Lanjut. Ada Esther Lita di Jirian. Salam dari Pak Monitor, Pak Gabung Jo. Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Dan buat itu Jo, terima kasih.
0: Oke.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore ya buat Ibu Ratna. Lagu ini katanya untuk cucu tercinta juga nih. Sesuai dengan nama penyanyinya, Giselle. Dengar curhatku. Jadi... Ibu Ratna ada kegiatan mau apa namanya reuni kecil-kecilan katanya, ada yang mau traktir ya. Semoga lancar ya kegiatannya.

Yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Terima kasih ya. Ini yang ngirim SMS, oh iya, makasih untuk informasinya, 88,2 katanya. Ini ada sedikit gangguan. Oke, makasih ya. Baik, sudah ada dua lagu lagi di sini. Saya langsung hadirkan saja, ada Rio Bazir ya dengan judul lagu Kisah, kemudian disusul Gisel dengan Dengar Curhatku.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Aku perhatiin, kamu tiap minggu ikut event olahraga terus ya? Nggak capek apa?
2: Capek sih, tapi seru tahu, banyak manfaatnya.
1: Emang dapat apa?
2: Ya, pengalaman, nambah skill, sama mental tuh jadi lebih kuat.
1: Duh, kirain cuma buat yang jago aja.
2: Nggak juga tahu, justru dari pembinaan sama latihan, kita jadi makin jago.
1: Berarti harus rutin dong ya?
2: Iya dong, sering latihan, ikut event, terus belajar dari kesalahan biar kita terus berkembang.
1: Wah, kayaknya seru juga ya.
2: Makanya, coba aja dulu. Siapa tahu kamu punya bakat.
3: Yuk kita ikut dan dukung event olahraga di sekitar kita, mulai dari pembinaan menuju prestasi.
4: Pro 1.

Oke, baik, mendengar itu ya. Tadi saya tambahkan lagunya Ihsan Tarore dengan Pura-Pura Cinta ya, melengkapi sore Anda. Yang punya lagu ini katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, hari libur di rumah aja. Lagu Ihsan Tarore, Pura-Pura Cinta ya. Salam untuk Benny Joe katanya di Bolmut ya. Tebak skor Prancis versus Senegal 2-0 untuk Senegal. Dari Nyong Benny.

0: pantesan nggak dapat dengar. Lagi perawatan rupanya ya di rumah sakit. Oke oke. Tapi ini sudah keluar rumah sakit berarti ini ya?
1: Sudah sembilan.
0: Sementara pemulihan. Oke, baik baik. Semoga cepat pulih ya, Vina ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, baiklah. Oke, Vina, kalau gitu untuk hari ini libur Vina ngapain nih?
1: Keluarga besar Vina, kata aja mesum pergi sama mama tadi, kata ngalik mesum bersama.
0: Oh, ada kegiatan makan bersama keluarga besar rupanya. Iya. Oke, deh, baik.
1: Karena libur tak kata ngalik libur. Jadi ada mesum bersama.
0: Sekarang. Oke, sip Vina ya. Baik. Ya, semangat ya buat Vina.
1: Iya.
0: Oke, Vina. Di sini saya masih punya Claresta, kaulah segalanya. Ryan, hidup untukmu. Atau mau kotak, masih ada?
1: Hidup segalanya.
0: Kaulah segalanya. Oke, baik. Ya, silakan Vina.
1: Ya,
0: untuk siapa?
1: Sama, ya, selamat jalan yang tegas, selamat bertegas. Tuhan selalu melindungi, selamat bersama segalanya.
0: Oke.
1: Ya, setidak kita, ya, sama. Buat mengesan dan mengingat selalu. Salam payah saya selalu dari sini. Keluar dapat jenayu zaman, dalam tahap keluarga yang ketiga, matlamu otmina menyesal, mengatakan dua, dalam sehat, dalam sayang dari sini.
0: Selamat sore, terima kasih ya buat Vina yang ada di Kanaan. Rupanya Vina baru keluar rumah sakit ya. Ini sedang dalam pemulihan ya. Semoga cepat pulih ya Vina, biar kembali bisa beraktivitas lagi ya Vina ya. Oke, salam untuk mama, papa juga ya. Oke, baik. Kita ke penelpon selanjutnya lagi ya. Kalau masih ada di 0821-9583-5080 ya. Oke, sambil menunggu, ya saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk lagi sore hari ini. Dari Ibu Agnes Detailing, ya. Kegiatan hari ini dari pagi sampai saat ini ada sementara mengada setrika. Tapi syukurlah ada Pro 1 yang bertambang Akang, ya. Tadi ada, oh ya, yang bertugas sebelumnya dan sekarang ada Bung Mike. Ya, buat Mike diberkati dan tetap semangat. Ya, dalam aktivitas tugas hari ini, sukses selalu dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya terima dulu penelpon ya. Sabar ya, Ibu Agnes. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Franky.
2: Iya.
0: Franky, iya.
2: Iya, ketemu lagi lewat dari udara.
0: Iyo, doi Franky, Kang. Tumpaan, Kang.
2: Iya, Tumpaan.
0: Iyo, masih di Tumpaan. Bagaimana suasana di Tumpaan, Franky?
2: Iya, sesomu-somu.
0: Somu-somu. Franky, iya. Saya pingin tahu dulu nih, Franky ini. Ini pegang siapa nih, Piala Dunia, Franky?
2: Kalau kita...
0: Menjagokan siapa?
2: David Kuda. Jerman.
0: Jerman. Aduh, Jerman hebat. Iya. Kemarin 7-1 ya.
2: Iya.
0: Waduh, luar biasa, Franky. Mantap ya. Oke. Kalau Franky hari ini kan libur, Franky ada kegiatan apa, Franky?
2: Besok semua di bulan ya, mau.
0: Oh iya. Itu besok. Berarti persiapan hari ini dong ya?
2: Oh persiapan.
0: Persiapan hari ini untuk
2: bekerja. Untuk besok.
0: No? Oh iya, mantap. Oke, okay, semoga lancar ya.
2: Bikin kumpul-kumpul yang keluarga dulu, baru siap-siap. Semua tujuh keluarga nomor ke sana.
0: Oh ya, oke. Semoga perjalanan lancar juga ya.
2: Iya, ya.
0: Oke, baik. Franky, sebelum Anda berbagi salam, saya punya lagu Anda pilih. Masih dengan Ryan, hidup untukmu, kotak masih ada atau mau Adra? Serpihan hati.
2: Dari kotak.
0: Kotak masih ada. Masih ada Franky di sini.

0: ini.
1: Iya.
0: Oke, deh, Franky. Iya,
1: Yang
0: silakan.
1: salam dulu. Mau salam pertama buat rompe Pak Michael, soangka itu telepon Tuhan Yesus selalu berkati bersama keluarga di rumah, salam sehat selalu,
0: Amin.
1: amin. Ya, mau salam untuk tiga orang. Ada Pak Sagai, ada di Kota Bitung. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati bersama keluarga di rumah. Ada Pak Raiko juga di Leilem.
0: Leilem.
1: Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Buat ketiga Jo, ada rompe Ibu Aurina Menengkei.
0: Okay.
1: Ada di Taran 2.
0: Baik.
1: Salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Buat Pak Michael yang tugas,
0: Yo.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, Indonesia banget. Terima kasih, Franky Tumpaan. Ini lagi persiapan besok mau ke Bolemo ya, karena ada aktivitas kerja katanya. Oke, semoga lancar perjalanannya ya, Franky. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya akhiri untuk 100% Indonesia sore ini. Silakan 082195835080. Pak Raiko, apa kabar? Usi Jane juga apa kabar? Tadi ini sudah berusaha tapi tidak sempat ya. Siapa tahu ini sesi terakhir bisa ya tergabung. Saya bacakan lagi WhatsApp ya dari Ibu Agnes. Mau salam katanya untuk Pak Yos. Tadi malam ada komplain dari berapa kali kata ada salam tapi tidak dibalas. Ya Pak Yos, ini sudah dibalas ya salamnya. Kemudian maybe waktu itu Pak Yos ada kirim salam, waktu itu mereka tidak monitor, tapi intinya biar enggak dibalas salamnya, yang penting tetap bergabung dengan Pro 1. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi, saya bacakan lagi apa, saya terima lagi penelpon terakhir ya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore Fiona. Ya, apa kabar? Ya, aduh, kenapa baru dapat dengar lagi? Ini
2: mic susah masuk di Pro 1.
0: Masa ya, deh. Pih, gampang tuh pintu kemang datang buka-buka besar, boleh mau masuk.
2: Soalnya mujur sekali kalau dapat masuk sama dia dapat mas.
0: Masih di Perkamil ini?
2: Masih
0: di Perkamil. Oke. Okay. Ya, kalau buat Ibu Fiona sendiri, saya ingin tahu ini menjagokan siapa kalau di Piala Dunia ini, Ibu Fiona?
2: Apa kan?
0: Enggak hobi bola kayaknya ini.
2: Bola, kalau bola itu, Jo. Apa? Yang tadi tuh Bapak bilang apa?
0: Oh, Jerman.
2: Jerman. Dari dulu memang.
0: Dari dulu atau Iko Rame ini?
2: Ya, enggak, betul. Memang dari dulu. Kalau nonton, itu Ibu Bataria. Hanya anak-anak yang nomor 2 itu bola kaki.
0: Oh.
2: Terus bunga cucu yang tua di Tobelo itu
0: pemain sepak bola.
2: Gawang bola kaki perempuan.
0: Oh, terus, iya, penjaga gawang Taekwondo, perempuan ya.
2: Iko sama yang tetap, sentrum tetap.
0: Bah,
2: baru
0: gitu,
2: dia ya. Baru-baru tuh lempar apa, piring apa, lembing ke apa,
0: lempar
2: itu juara
0: lembing.
2: Satu.
0: Oh, doh,
2: jadi
0: mantap
2: yang
0: sekali.
2: Nomor dua juga bola kaki.
0: Aduh, berarti memang
2: memang hobi.
0: Memang keluarga atlet ini ya, Ibu Fiona. Mantap.
2: Ini naik untuk PKK juga, ada pertandingan bola tuh. Memang PKK ikut, jadi kita ikut lagi. Memang habis bermain naik sakit badan-badan.
0: Aduh, memang... Memang mantap. Baru, ini ya.
2: Juara satu gue mantap.
0: Juara satu ya. Aduh, iya. Asik sekali. Oke deh, baik. Ibu Fiona, kalau begitu Ibu Fiona, kan ini hari libur. Ada kegiatan apa Ibu Fiona diisi?
2: Ya, kalau hari ini memang enggak ada. Mungkin
0: nggak ada,
2: besok.
0: Cuma di rumah.
2: Atau hari Sabtu, orang mau ke kolam di Tondano.
0: Oh ya?
2: Perambat.
0: Oh, ya. Oke, baik, mantap. Tak kira hari ini kan libur main bola. Nah, aku
2: sudah dibuka, mampu
0: Oke, baik. Ibu Fiona, langsung saya tawarkan lagu di sini. Masih dengan Raya. Lagu dulu. Lagu, mau pilih mana ini? Lagu Masih dengan Raya, Hidup Untukmu. Adra.
2: Hidup Untukmu.
0: Oh, Hidup Untukmu. Oke.
2: Baik. Makasih Bung Mike, angkat telepon, diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin, amin.
2: Mau salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli kan?
0: Toli-Toli.
2: Toli Ibu Natali, apa kabar? Ada Ibu Haryati yang selewat tadi, ada juga Pak But, Samuel, jarak salam.
0: Iya.
2: Terima kasih Bung Mike, selamat
0: sama-sama.
2: Sore.
0: Sama-sama, terima kasih, selamat sore. Akhirnya Ibu Fiona penelpon terakhir. Terima kasih yang sudah gabung ya bersama Pro 1 untuk program 100% Indonesia. Dan saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Agnes. detailing. Ini katanya juga mau salam buat Bung Cliff. Ini show yang kelima kalinya ya. Kita kirim salam tapi tidak pernah dibalas. Aduh Cliff, show lima kali kasih yang Ibu Agnes Telling ada kirim nih. Nanti sabantar malang kalau tak gabung balas akang katuk. Ya karena Bung Cliff bilang ada yang bergabung Deng Pro 1 tapi tidak pernah kirim salam. Oke deh, baik. Jadi kita kirim salam buat Bung Cliff tapi tidak pernah dibalas. Nah katuk, bagus edu katanya. Yang penting ada bergabung juga yang turut meramaikan di acara Pro 1. Semoga yang lagi mendengar Pro 1 saat ini ada sehat-sehat semua, bahagia diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, terima kasih dan minta maaf. So, baca WA panjang sama dengan perjalanan dari Telling ke Motoling. Lebih panjang nih, apa-apa. Nah, kita siap mau baca. Selamat sore, God bless you. Dan lagu ini dikhususkan untuk Bung Mike dan para kru Pro 1 yang lagi tugas hari ini. Oh, lagunya cocok memang. Pergi pagi, pulang pagi. Ada kalanya pergi pagi, pulang, tidak pulang-pulang ini. Bagus ya, Duga Tukang. Armada. Ditunggu saja lagunya ya. Oke, baik. Setelah... Oh, masih ada ini.

Dari mana ini? Air Madidi mungkin ini. Iya, ada Seska ya. Selamat sore, Manado sore hari ini ya, 100% Indonesia. Michael, oke, cuaca cerah. Ini cuma menimpang kata. Jam 4 ada mau undangan mau hadir di pesta kawin. Mar belum prepare ya. Terima kasih. Kemudian waduh, oke, itu aja kayaknya. Ya, makasih Seska ya untuk SMS-nya. Dan mohon maaf line telepon sudah saya tutup ya. Oke, untuk acara request nanti bisa gabung lagi sebentar malam ya, ada acaranya ya. Ruang Rindu. Oke, baik, nanti bersama dengan rekan saya yang lainnya. Ya, saya akhiri kebersamaan kita untuk 100% Indonesia sore hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi Manado sore dengan serangkaian musik dan informasi spesial melengkapi sore Anda. Dan jangan lewatkan nanti rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Manado. Siap menjadi host untuk sore ini ya. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Enggak takut apa?
1: Enggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, pendengar masih dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi sore Anda ya. Demikian tadi ada Adi, usai kisahku. Kisah ya. Setiap orang pasti punya kisah, punya ceritanya masing-masing ya. Tinggal bagaimana Anda untuk menjalankan kisah Anda ya. Oke, baik, pendengar, saya berbagi lu informasi ini terkait dengan perizinan pertambangan ya. Di mana, pendengar? Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menekankan bahwa perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan karena langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai dengan aturan. Ya, dan melalui Ditjen Minerba, pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan dan pengawasan pun dilakukan melalui sistem yang baku dan terdigitalisasi. Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno mengatakan bahwa izin usaha belum cukup. Ya, perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum beroperasi. Dan selain perizinan, perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas. Ya, untuk aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan juga harus dipenuhi. Ya, salah satu dokumen wajib adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Nah, dokumen ini menjadi pedoman kegiatan sejak eksplorasi hingga pasca tambang. Dan seluruh proses pengajuan dan persetujuan itu dilakukan secara daring, ya, dan mekanisme ini juga dijalankan melalui sistem Minerba One yang terintegrasi. Nah, dalam evaluasi, pemerintah nanti akan memeriksa legalitas dan administrasi perusahaan. Ya, kesesuaian rencana penambang juga menjadi perhatian utama ya, dan pemerintah juga ikut menelaah pemenuhan kewajiban lingkungan perusahaan dan jaminan reklamasi serta keselamatan pertambangan juga nanti akan diperiksa ya. Dan pengaturan RKAB diperkuat juga melalui PP nomor 39 tahun 2025 tentang ketentuan yang didukung oleh Permen ESDM nomor 17 tahun 2025. Dan saat ini seluruh penyampaian RKAB dilakukan secara elektronik. Sistemnya pun diterapkan untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Nah, RKAB memuat aspek pengusahaan, teknis, finansial, dan lingkungan. Dan setiap pengajuan harus melalui evaluasi pemerintah terlebih dulu.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah

Okay, baik, peringatan demikian ada Hutan Hujan Band ya dengan Pecinta Langit Senja. Sudah mengantar kita di 51 menit dari pukul 16 sore. Jam 17 nanti Anda akan simak rangkuman informasi lintas Magota ya Pak. Saya punya satu informasi dulu untuk Anda terkait dengan penerbitan surat izin mengemudi di mana peringatan. Korps Lalu Lintas Polri menegaskan penerbitan SIM atau surat izin mengemudi itu hanya menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Penegasan ini tentu disampaikan untuk mencegah pemalsuan maupun penerbitan SIM oleh pihak yang tidak berwenang. Ya, dan ya selaku Direktur Registrasi dan Identifikasi ya Korlantas Polri Brigjen Pol Wibo mengatakan ketentuan ini juga telah diatur dalam perundang-undangan karena itu masyarakat diminta berhati-hati terhadap informasi yang menyesatkan terkait dengan penerbitan SIM ya. Dan Polri juga berkomitmen akan menghadirkan pelayanan penerbitan SIM yang profesional dan transparan. Ya, dan Brigjen Pol Wibo menjelaskan bahwa SIM ini bukan sekedar kartu identitas pengemudi kendaraan bermotor, tapi juga menjadi dokumen bukti legitimasi kompetensi dan registrasi yang diterbitkan oleh negara. Oke, baik, saya akhiri dengan dua lagu terakhir ya untuk melengkapi sore Anda. Saya punya ya Aaron Asyap ya, lambaikan tangan ke kamera. Ya, nanti diakhiri dengan satu lagu dari ya Ina Kamari Cinta yang terbaik. Sembari menantikan untuk penyampaian warta berita lintas ya, warta lintas Magota tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Wamenkumham Imipas Otto Hasibuan menghadiri seminar dan sosialisasi KUHAP baru bagi mahasiswa.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menjadi pembicara utama dalam kegiatan seminar nasional yang digelar Paradi dan Universitas Samratulangi Manado. Mengusung tema implementasi KUHP nasional dan tantangan harmonisasi KUHP dalam praktek penegakan hukum. Menko Otto Hasibuan memaparkan arah baru penegakan hukum di Indonesia, termasuk menjelaskan pentingnya pemahaman paradigma terkait penerapan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, termasuk penerangan restoratif justice dan akses bantuan hukum khususnya kepada warga kurang mampu dan marginal.
3: Kita sekarang paling tidak bisa mengharapkan para mahasiswa, dosen, dan seluruh masyarakat di Manado ini bisa mengetahui persis bagaimana paradigma penerapan KUHP dan KUHP di negara kita ini. Jadi yang mereka sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu KUHP-nya dibuat oleh kolonial, sekarang ini kita sudah lakukan dengan oleh negara kita sendiri, ya. Jadi ada paradigma. Kalau dulu paradigmanya retributif, artinya pembalasan dendam, sekarang paradigmanya adalah bagaimana supaya korektif, ya, kemudian itu restoratif dan juga bisa adaptif, gitu ya. Bisa memahami, apa, bisa melihat bahwa pelaku-pelaku itu tidak harus diberikan balas dendam, tetapi dimaafkan dengan cara supaya dia insaf kembali.
2: Kegiatan seminar nasional dihadiri ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, pengurus dan advokat Paradi Sulawesi Utara, serta pejabat Kanwil Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Meki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar dan pemirsa, DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Pada rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi menggantikan Mustafa Yasin melalui mekanisme PAW.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Bahwa saya...
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili dan dihadiri Gubernur Gorontalo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para pimpinan dan anggota DPRD. Dalam rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Provinsi melalui mekanisme pengganti antar waktu menggantikan Mustafa Yasin dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, menyampaikan mekanisme pengganti antar waktu merupakan amanat konstitusi yang bertujuan menjaga kesinambungan tugas dan fungsi DPRD serta memastikan keterwakilan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, jabatan anggota DPRD merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara luas tanpa membeda-bedakan golongan maupun kepentingan tertentu.
4: Pada pasal 164 ayat 1,
7: Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata tertib bahwa anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPR yang digantikan. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin STMT masuk pada alat kelengkapan Dewan di Komisi 3 yang memiliki ruang lingkup tugas bidang perencanaan dan pembangunan, kemudian juga di Badan Musyawarah. Kepada yang terhormat Saudara Aswan Jamaluddin, kami ucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
6: Ketua DPRD juga berharap kehadiran Aswan Jamaluddin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan memperkuat kinerja DPRD Provinsi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan dalam konteks pembinaan politik dalam negeri, dirinya berharap seluruh partai politik yang ada di DPRD untuk bekerja bagi bangsa dan negara.
8: Bahwa tugas-tugas ke depan ini semakin banyak dan semakin menantang, dan itu juga perlu kesabaran, karena seringkali apa yang dipikirkan tidak lantas tiba-tiba harus jadi. Ya, namanya juga forum demokrasi, ya, kita hidup di era demokrasi, satu orang berbicara A, orang lain pasti bisa berbicara B. Itu yang kita pertemukan dan memerlukan kesabaran. Tapi mari kita bersama-sama membangun Provinsi Gorontalo tercinta ini.
6: Pada kesempatan itu, Gubernur Gorontalo menyerahkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Aswan Jamaluddin yang dilanjutkan dengan penyematan PIN atau lencana anggota DPRD oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sebagai simbol resmi keanggotaan di lembaga legislatif daerah. Rusdianeta melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna, Bupati Sangihe Michael Tunghari melantik dan mengambil sumpah Kepala Davidson Jarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe.
9: Setelah sekian lama menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Daerah Kepulauan Sangihe, akhirnya terjawab dengan definitif. Bupati Sangihe Michael Tunghari secara resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap Davidson Henry Jarang SIP sebagai Kepala Dinas Dukcapil definitif di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 15 Juni 2026. Pelantikan ini sekaligus menandai akhir dari seluruh rangkaian seleksi terbuka open bidding di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe untuk pengisian 9 jabatan lowong. Jabatan Kadis Dukcapil menjadi posisi terakhir yang terisi karena harus melewati proses administratif yang ketat di Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Bupati Sangihe Tunghari mengatakan bahwa jabatan Kepala Dinas Dukcapil memiliki peran strategis sebab bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan pejabat yang baru menjalankan tugas yang teremban dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan.
10: Pastikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan berjalan cepat, mudah, tepat, dan bebas dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kita adalah daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, saya berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus memperkuat pola pelayanan jemput bola dan mendorong inovasi pelayanan hingga menjangkau masyarakat yang ada di pulau terluar. Jangan biarkan ada masyarakat yang kehilangan hak dan pelayanannya hanya karena terbatas oleh jarak dan aksesibilitas. Oleh karena itu, saya minta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan validitas, ketepatan, dan pengetahuan data secara berkelanjutan sehingga data kependudukan benar-benar menjadi satu data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan dengan memperpendek rentang birokrasi. Masyarakat harus merasakan bahwa kehadiran pemerintah memberikan kemudahan, bukan menambah kesulitan.
9: Bupati menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pengisian jabatan kosong dalam struktur pemerintahan. Kehadiran pejabat definitif merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas birokrasi dan mendongkrak mutu pelayanan publik. Dinas Dukcapil diminta aktif turun ke lapangan demi menjangkau warga, terutama di pulau-pulau terluar secara cepat, mudah, tepat, dan bebas pungutan liar. Anton Lahaube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Aksi nekat tiga wanita yang membobol sebuah warung di Melongwane Timur akhirnya berujung di jeruji besi. Tim gabungan Polres Kepulauan Talaut berhasil menciduk para pelaku yang ternyata dua diantaranya masih berstatus remaja. Ironisnya, uang belasan juta rupiah hasil curian tersebut langsung ludes digunakan untuk belanja baju, ponsel, hingga kebutuhan dapur.
11: Tim Unit Reaksi Cepat URC bersama Unit Tipiter Satuan Reskrim Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan tiga wanita terduga pelaku pencurian sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dilakukan pada Selasa dini hari tadi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Ibtu Glenn Cedamar, mengungkapkan aksi pencurian ini duga dilakukan dalam dua waktu berbeda, yakni pada Minggu siang 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin. Modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan di dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta rupiah tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, satu unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan, hingga minyak goreng.
12: Laporan warga yang telah kami terima, kami tindak lanjuti dan saat ini telah kami amankan tiga orang yang diduga pelaku. Dan saat ini penyidik masih melakukan proses pendalaman, masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lain. Sehingga kami bisa mendapatkan alat bukti yang cukup untuk dapat mentersangkakan atau meningkatkan perkara ini pada tingkat penyidikan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih dan selamat siang buat kita semua.
11: Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Kepulauan Talaut. Para pelaku ini terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota sore ini. Saya Michael Cia yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama kan, tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya, Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar, Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini. Tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Iya, baik, kembali selamat sore ya pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kenal informasi dan inspirasi. Usai lintas Makota tadi di pukul 17 ya, kita lanjutkan Manado sore untuk menyapa dan menemani kaum muslimin dan muslimah ya dalam persiapan untuk beribadah di sore ini ya. Lagu-lagu religi siap hadir melengkapi ibadah Anda. Dan sebagai informasi, kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan." Sehingga ia menunda sholatnya, kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, "Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri." Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. "Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada, nanti setelah satu lagu religi lagi ya, tuntaskan kebersamaan kita dari saya pilihkan dari Novia Kolopaking ya, dengan judul Taubat ya. Dan setelah itu saya ajak Anda lagi untuk kita lanjutkan Manado sore hari ini dengan serangkaian musik dan informasi yang siap melengkapi malam Anda.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, baik, peringkat demikian ada Arsy Widianto dan Bianca Jodi ya, dengan Caraku kembali sudah menemani malam Anda, mungkin sambil menikmati makan malamnya ya, atau mungkin spesial untuk pencinta bola dimanapun Anda berada ya, menantikan untuk siaran langsung nanti ya, besok dini hari ya. Jadi jam 3-nya itu akan main di fase grup I, Prancis versus Senegal ya, di Stadion New York. Kemudian untuk paginya besok jam 9, Argentina versus Aljazair ya, di fase grup J. Mereka akan main di Stadion Kansas City. Ya, dua partai ini akan kami siarkan secara langsung ya. Walaupun memang ada 4 partai ya. Tapi untuk partai Irak, Norwegia, Austria dan Yordania tidak dapat kami siarkan ya. Karena bisa tonton langsung melalui siaran TVRI ya. Baik, lagu-lagu yang saya siapkan melengkapi sore Anda ya, malam Anda di Manado sore ini ya, sampai di pukul 19, dan nanti di pukul 19 juga Anda akan simak ya rangkuman informasi ya, drama radio ya, maksud saya drama radio bisa Anda dengarkan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Oke, baik, pendengar, melengkapi informasi Anda juga sambil menikmati makan malam, saya berbagi dulu informasi ini terkait dengan badai El Nino. Di mana pendengar, badai El Nino diperkirakan muncul sebelum Agustus hingga November. Dan tentu berpotensi mengganggu pola cuaca di Samudra Pasifik, termasuk ya peningkatan suhu laut dan perubahan pola angin yang berdampak pada sektor pertanian Asia Tenggara. Nah, produksi pangan terutama beras dan minyak kelapa sawit yaitu terancam menurun akibat terganggunya musim hujan monsun ini ya. Sementara inflasi pangan diperburuk oleh kenaikan harga energi dan pupuk ya, di tengah dampak perang Iran juga. Ya, dan dampak lanjutan itu mencakup tekanan ekonomi, kenaikan biaya hidup, resiko kebakaran hutan dan kabut asap, serta potensi meningkatnya ketegangan sosial dan politik di kawasan Asia Tenggara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, baik pendengar, kolaborasi The Massive Rosa dan David Noah ya, pernah memiliki, kembali sudah hadir lagi menemani malam Anda. Ya baik pendengar, bagaimana kabar ya untuk pencinta sepak bola dimanapun berada, jangan lupa ya untuk sebentar ya kumpulkan tenaganya untuk bisa nonton ya, nonton bareng kah atau mungkin nonton sendiri nih, Prancis versus Senegal. Ya, di mana pendengar, tim nasional Prancis akan memulai perjuangannya lagi di Piala Dunia tahun ini dengan menghadapi Senegal ya. Dan bagi ya klub yang disebut sebagai, yang dijuluki sebagai Les Bleus, ini pertandingan ini bukan sekedar laga pembuka karena duel melawan wakil dari Afrika ini menjadi momentum untuk mengawali langkah lagi ya menuju perburuan.

Dewan gelar juara dunia sekaligus menebus kenangan pahit yang masih membekas sejak 24 tahun yang lalu. Kalau tahun 2002 saat Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang itu Senegal yang saat itu berstatus debutan sukses pernah menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen dengan menaklukkan Prancis 1-0 di laga pembuka. Dan kekalahan ini menjadi awal keterpurukan ya bagi sang juara bertahan hingga gagal melangkah ke fase grup. Namun pendengar, kali ini Presiden Prancis ya menilai Senegal tetap merupakan lawan yang patut diwaspadai. Ya, dan seluruh tim yang tampil di putaran final Piala Dunia itu punya kualitas dan kekuatan yang tidak dianggap ya remeh lah begitu ya. Dan target Prancis pada Piala Dunia tahun ini tidak hanya sebatas lolos saja sebagai juara grup, tapi kembali bisa mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola dan menambah gelar koleksi juara dunia mereka. Ya, komposisi skuad yang dimiliki oleh klub Les Bleus ini sangat kompetitif dan berpeluang besar membawa Prancis melangkah hingga ke partai final.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

0: Iya, baik pendengar 420, kita pasti tua ya. Semua orang pasti akan tua dong ya. Dan itu semua butuh proses ya memang. Dan baik pendengar, sudah 58 menit dari jam 18 ya. Masih ada satu lagu terakhir ya saya hadirkan. Nanti saya lanjutkan usai drama radio ya. Saya coba pilihkan dari BCL, Bunga Citra Lestari, Jangan Gila. Iya, drama radio kali ini persembahan dari RRI Bandung ya, dengan judul Menolak 1 miliar. Banyak tuh ya kok ditolak ya. Oke, nanti usai drama radio masih ada beberapa lagu spesial siap hadir melengkapi malam Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak. Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

Ya baik, pendengar, demikian tadi telah Anda dengarkan ya drama radio ya persembahan dari RRI Bandung ya dengan judul Menolak 1 miliar ya, dan juga sudah ada beberapa lagu spesial melengkapi malam Anda. Saya akhiri dengan satu lagu terakhir ya, Adam dan Hawa ya dari Armada. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi ya untuk Manado sore ini ya. Di malam ini untuk menyapa umat Buddha dimanapun berada lewat mimbar agama Buddha.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sambuddhato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sobat RRI dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Bersama saya, Daisy Lengkong. Puji syukur kepada Sang Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sobat RRI, saudara-saudari sedama, tema kita pada saat ini adalah menjaga keharmonisan keluarga dalam ajaran Buddhis. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungkan tema penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga

tidak adanya masalah, melainkan karena adanya pengelolaan batin yang bijaksana dalam menghadapi masalah. Mempraktikkan cinta kasih atau metta. Keharmonisan keluarga berakar pada metta, cinta kasih tanpa syarat. Metta dalam keluarga berarti berbicara dengan lembut, menghargai pasangan dan anak, tidak menyimpan dendam, saling mendoakan untuk kebaikan. Rumah yang dipenuhi metta akan terasa teduh dan menyenangkan. Bagaimana mengembangkan komunikasi yang benar atau sama waca? Dalam Jalan Mulia berunsur 8, terdapat ajaran tentang ucapan benar, yaitu tidak berbohong, tidak menfitnah, tidak berkata kasar, tidak bergosip yang sia-sia. Seringkali keharmonisan hancur bukan karena masalah besar, tetapi karena ucapan yang tidak dijaga. Bagaimana menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab? Dalam Sigalowada Sutta dijelaskan hubungan timbal balik dalam keluarga. Suami terhadap istri, bagaimana suami menghormati, setia, memberi kepercayaan, juga memenuhi kebutuhan dengan layak. Begitupun sebaliknya istri terhadap suami, bagaimana istri bersikap dengan baik, mengelola rumah tangga dengan baik, setia, juga menjaga keharmonisan. Ajaran ini menekankan keseimbangan peran dan saling menghargai. Melatih kesabaran atau kanti. Tidak ada keluarga tanpa perbedaan pendapat. Namun, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami. Kesabaran berarti tidak reaktif saat marah, memberi ruang untuk dialog, menunda keputusan saat emosi memuncak. Kesabaran adalah jembatan menuju kedamaian. Bagaimana memahami hukum sebab akibat atau karma? Setiap tindakan, ucapan, dan pikiran membawa akibat. Jika kita menanam kemarahan, maka kita menuai konflik. Jika kita menanam kebaikan, kita menuai kedamaian. Karena itu, dalam keluarga, tanamkan kebiasaan saling memaafkan. Biasakan berdana dan berbuat kebajikan bersama. Bangun kebiasaan meditasi atau doa bersama. Kebajikan bersama memperkuat ikatan batin keluarga. Bagaimana mengembangkan UPK atau keseimbangan batin? UPK membantu kita tetap tenang ketika anak melakukan kesalahan, pasangan berbeda pendapat, atau saat ekonomi sedang sulit. Sobat RRI, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada kisah menarik yang sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu kisah pasangan yang belajar dari Dhamma. Di sebuah kota hiduplah pasangan suami istri yang aktif beribadah di wihara. Dan di awal pernikahan, kehidupan mereka penuh kebahagiaan. Namun, setelah beberapa tahun, tekanan ekonomi dan kesibukan kerja mulai memicu pertengkaran kecil yang sering terjadi. Suatu hari, pertengkaran yang cukup besar, sang suami memilih pergi ke wihara untuk menenangkan diri. Ia duduk diam, mengingat ajaran Siddhartha Gautama tentang pengendalian diri dan ucapan benar. Makna yang dapat kita petik yaitu kesadaran diri lebih penting daripada menyalahkan. Ucapan yang lembut
menjaga hati.

tetap dekat. Permintaan maaf adalah kekuatan, bukan kelemahan. Praktik dhamma harus dimulai dari rumah. Semoga dengan kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadikan keluarga sebagai ladang praktik metta, kesabaran, dan keseimbangan batin. Keseimbangan batin merupakan hal yang harus kita jalankan supaya tidak membuat kita terbawa arus emosi. Sobat RRI, saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai bahan perenungan, keharmonisan keluarga bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia harus dirawat setiap hari dengan kesadaran, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Rumah yang besar belum tentu harmonis. Harta yang banyak belum tentu membawa damai. Tetapi hati yang penuh metta akan menciptakan surga dalam keluarga. Semoga kita semua mampu menjadikan keluarga sebagai ladang kebajikan dan tempat bertumbuhnya dhamma. Akhir kata, saya Desi Lengkong, mohon undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Baik umat Buddha dimanapun berada, demikian tadi telah Anda dengarkan ya renungan mimbar agama Buddha. Semoga sudah dapat memberikan penyegaran rohani ya untuk Anda malam hari ini. Dan tampaknya saya harus segera akhiri ya untuk pengolahan saya juga di kesempatan edisi siar hari ini. Ya, Selasa 16 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk atensinya dan jangan kemana-mana, masih ada program Manado malam hari ini ya bersama rekan Yalin yang siap temani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir ya saya coba pilihkan dari ya Meta Selani ya, Kelahiran Buddha, sekaligus akhiri untuk program siar di kesempatan malam hari ini. Ya, sembari menantikan tepat pukul 20 untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang yang jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan, ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Si BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Dan Antara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya. Untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Shenghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun, semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian, ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, mendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazzul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, maka kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazzul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazzul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendarai untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air. Namun, nah, suaminya wafat saat berhaji.
15: Selama ini insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya bina, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara seluruh haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri masih berada di Tanah Suci, di Mekah, masih di Mekah posisi jemaah haji. Nanti berapa hari ke depan jemaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jemaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan, ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya, hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
20: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
20: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
20: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Indonesia hadir dan...
0: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nurdiansa.
22: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
23: TVRI terus pas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
24: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, Nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola gitu. Kita konfirmasi semua.
23: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026. Di Indonesia. Dari Jakarta, Rudiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hai, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu Manado Kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini di Manado Malam. Saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda di semangat malam hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, semangat-semangat terus. Apalagi hari ini yang mungkin ada banyak kerjaan aktivitas yang harus Anda selesaikan, atau mungkin hari ini lagi santai-santai aja yang sedang menikmati liburannya, selamat berlibur. Apalagi di hari ini juga harus mempersiapkan lagi kondisinya karena esok kerja lagi ya. Oke, untuk Anda semuanya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, apalagi di Manado Malam. Saya akan menemani Anda pendengar di kesempatan hari ini, tentunya sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya di kesempatan hari ini juga selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, tepatnya di hari ini di tanggal 16 Juni ya 2026. Dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini juga jadi makin lebih terhibur karena ada banyak acara-acara spesial yang selalu kami hadirkan menemani Anda ya. Dan oh ya, jangan lupa juga untuk Anda pecinta bola gitu ya, tentunya dini hari nanti akan kita hadirkan di pukul 3 waktu Indonesia Tengah gitu ya, dini hari, Prancis versus Senegal. Waduh, untuk Anda pecinta klub sepak bola Prancis ataupun juga Senegal, dah kayaknya hari ini mempersiapkan tenaga gitu ya. Dan juga semangat menjadi pemandu sorak gitu ya. Kira-kira nih siapa nih jagoannya gitu ya. Ada yang pilih Prancis, ada yang pilih Senegal, kira-kira skornya berapa. Nah, nanti di program Ruang Rindu kita akan angkat gitu ya prediksi Anda terkait skor kira-kira untuk pertandingan Prancis versus Senegal, kira-kira berapa nih versi Anda gitu ya. Tapi nanti di acara Ruang Rindu. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu di program obrolan komunitas. Ada banyak informasi-informasi seputar komunitas yang akan saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, okay, pentingnya sekali lagi terima kasih ya. Selalu mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Wilgo, tak mau main-main yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan ini masih di obrolan komunitas. Di sore hari ini saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar komunitas, salah satu kelompok sosial yang punya kesamaan latar belakang, geografis, minat, dan juga ketertarikan yang anggotanya juga aktif berinteraksi gitu ya. Bahkan di Indonesia tuh ada banyak komunitas yang bisa diikuti oleh anak muda yang pasti di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa komunitas gitu ya yang selain menambah relasi profesional, komunitas ini juga menjadi wadah yang baik untuk berkembang dan juga meningkatkan kepercayaan diri anak muda. Nah, salah satu komunitas di Indonesia yang bisa Anda ikuti adalah komunitas Bermain namanya ya. Nah, komunitas Bermain ini adalah komunitas yang didirikan pada tahun 2024 yang digagas oleh dua orang yaitu Akihiko Akira atau akrab dipanggil Kiko bersama Iqbal, dan komunitas ini juga rutin mengadakan pertemuan di GBK untuk sekedar bernostalgia pada permainan tradisional. Dan pada awalnya komunitas Bermain ini tuh hanya beranggotakan 10 orang saja pendengar, namun seiring berjalannya waktu banyak orang juga tertarik gitu ya untuk bergabung pada komunitas ini karena keseruan dan nilai yang diberikan. Dan ya, untuk Anda yang ingin bergabung komunitas Bermain ini ya, tetapi tidak berada di Jakarta, jangan khawatir. Kini komunitas Bermain ini sudah hadir di berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Surabaya, Padang, Yogyakarta, dan juga Palembang gitu ya. Jadi dengan jaringan yang semakin luas, siapapun bisa memiliki kesempatan gitu ya untuk merasakan serunya bermain

dan bertumbuh bersama di kota manapun. Dan walaupun kota Manado kayaknya masih belum ya. Yang pastinya ada lagi namanya komunitas Nova Club gitu ya. Nova Club ini salah satu komunitas untuk mahasiswa aktif dari berbagai daerah yang memiliki semangat untuk berinovasi dan mengembangkan diri melalui kolaborasi interaktif dan juga inovatif. Jadi komunitas ini juga pendengar didirikan di tahun 2022 di bawah naungan dari Paragon Corp gitu ya. Dan melalui berbagai apa ya program pengembangan diri, pembelajaran, mentoring, karir gitu ya, dan kegiatan sosial, komunitas ini juga membantu anak muda lebih siap untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki dampak nyata di masyarakat. Jadi komunitas ini pendengar mendukung kolaborasi yang bisa menjadi tempat bertumbuh para mahasiswa yang ada di luar ruang kelas gitu ya. Oke, ada lagi namanya komunitas Lentera by Luar Sekolah. Nah, Lentera ini adalah komunitas baru yang diperkenalkan oleh Luar Sekolah yang membantu generasi muda untuk lebih mengenal bagaimana mencari dan menjaga networking gitu ya. Jadi berbagai kegiatan seperti diskusi, webinar, hingga sesi berbagi pengalaman sering juga diselenggarakan dalam komunitas ini. Jadi kegiatan tersebut juga dirancang untuk membantu anggota memahami berbagai topik penting mulai dari pengembangan diri, kesiapan karir gitu ya, hingga peluang global pendengar. Oke, yang pasti itu tadi ya, beberapa komunitas yang tentunya juga bisa diikuti gitu ya, komunitas yang seru gitu ya, ada komunitas bermain, ya ada juga komunitas Nova Club gitu ya, kemudian ada Lentera base luar sekolah. Dan yang pastinya pendengar, tadi beberapa informasi di obrolan komunitas, nanti selanjutnya di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda, dan tentunya di kesempatan hari ini topik kita nanti di Ruang Rindu kira-kira bagaimana nih, berapa prediksi skor gitu ya untuk pertandingan nanti subuh gitu ya di pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Prancis versus Senegal gitu ya, bisa Anda ikuti di program Ruang Rindu kira-kira prediksinya berapa kira-kira skornya ya. Oke, maksudnya semuanya ini bisa bergabung di 0821 958 3580 nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah di acara Ruang Rindu ya. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Okay, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di malam hari ini di acara Ruang Rindu Memori lewat lagu gitu ya. Pasti untuk Anda semua yang Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan hari ini topik kita tentang prediksi Anda gitu ya, prediksi skor pertandingan bola Prancis gitu ya versus Senegal kira-kira dini hari nanti, kira-kira skornya berapa ya? Anda bisa bergabung di kesempatan malam hari ini di acara Ruang Rindu. Ada yang bergabung, halo saat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat malam.
0: Iya, saat malam. Dengan ibu siapa di mana ini?
1: Halo, Makalis, Sunjerlin saya.
0: Bunda Els di Makalis, apa kabar?
1: Bunda Els, kabar sehat, sejahtera, bahagia. Cuaca cerah.
0: Cuaca cerah ya. Oke, Bunda. Ini kan dini hari nanti tuh ada permainan Prancis gitu ya, versus Senegal nih. Kira-kira prediksi skor pertandingan bola Prancis dan Senegal dini hari nanti kira-kira berapa tuh?
1: 2-1.
0: 2-1?
1: Iya.
0: Oke, 2-1 ya. Yang pasti prediksinya untuk Prancis dan versus Senegal gitu ya. Oke, yang pastinya iya. Bunda, lebih dominan mana nih? Prancis atau Senegal?
1: Gimana?
0: Lebih dominan mana? Suka Prancis atau Senegal nih kira-kira?
1: Prancis.
0: Makanya gitu ya, 2-1 gitu ya, lebih dominan gitu ya. Oke, semoga prediksinya betul ya. Dan jangan lupa nonton dini hari nanti.
1: Mudah-mudahan.
0: Yang pastinya Bunda Els hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca?
1: Manca.
0: Oke, Manca di sini ada lagu Tantowi Yahya, When Will I Let Go. Kemudian ada ABBA, My Love, My Life. Kemudian ada dari Air Supply, Goodbye. Yang mana nih?
1: Love, my life.
0: My love, my life dari ABBA ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Bunda? Silakan.
1: Ya, menyapa pertama buat Elin yang sedang bertugas. Selamat malam. Sempat padoram pencari mungkin itu terus Bunda. Telepon terus. Terus salam minum obat orang Yel. Untuk Elin, selamat malam, salam sehat. Sukses, jaga damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu bersama keluarga. Lebih itu si kecil, salam paling sayang dari Oma Els di Makalisu.
0: Terima kasih. Terus untuk siapa nih tiga orang spesial?
1: Tiga spesial. Yang pertama, Bu Melvana yang ada di Bitung, salam sehat Ibu Melvana, diberkati bersama keluarga. Yang kedua, Nona Fina yang ada di Kanaan, salam sayang dari Bunda Els. Yang ketiga, Pak Junaidi yang ada di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Yelin sayang, Prancis menang, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Waduh, pendukung Prancis nih kayaknya Bunda Els gitu ya, Makalisung. 2-1 prediksi skornya. Kira-kira menurut Anda untuk dini hari nanti di pukul 3 dini hari gitu ya, prediksi skor pertandingan bola Prancis versus Senegal kira-kira dini hari nanti berapa tuh skornya? Anda bisa bergabung ya di 0821-9583-5080. Yang pasti di selama hari ini untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan Anda, aktivitas Anda, ataupun juga mungkin lagi bersantai gitu ya di hari ini, apapun yang menjadi kegiatan Anda, semoga semuanya dilancarkan. Semangat-semangat terus pastinya bersama Pro Satu Manado, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi spesial yang teruskan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, kira-kira prediksi skor pertandingan bola Perancis gitu ya, ya pasti versus Senegal. Kira-kira dini hari nanti skornya berapa nih prediksinya? Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Halo, saat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ibu Yeli.
0: Selamat malam Ibu cantik. Dan Ibu siapa di mana nih?
2: Yang punya Bunakin, Haryati Ibu Yeli.
0: Apa kabar Ibu Haryati di Bunakin?
2: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Ya pasti sehat ya. Yang pastinya hari ini kita main prediksi-prediksi gitu ya.
2: Tebak-tebak skor, Kang.
0: Tebak-tebak skor. Iya betul. Iya. Kira-kira prediksi skornya untuk pertandingan Prancis Senegal?
2: Kalau prediksi saya 2-0 kayaknya untuk Prancis.
0: Wah, 2-0 kayaknya lebih ini ya, lebih dominan Prancis hari ini ya, banyak ya.
2: Iya.
0: Oke, 2-0 ya.
2: Soalnya kalau kita Argentina sih, okay. Nanti jam 9 besok.
0: Waduh, itu ini tunggu-tunggu gitu ya Ibu Haryati.
2: Iya,
0: ya.
2: Kalau keren. Kita Argentina, aduh deg-degan ini besok ini.
0: Lebih seru, lebih semangat juga kondisi juga yang pasti iya. Ya. Oke, Ibu Haryati lagunya Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
0: Oke, okay, Indonesia di sini ada lagu darinya Titi DJ, Bila Ku Ingat, ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, terus juga ada lagu dari Sebentar-Sebentar, ada Utal Likumahua, Untuk Apalagi, kemudian ada Tommy J. Pisa, Di Sini Cintaku Bersemi, yang mana nih?
2: Ada Tommy J. Pisa, Ibu Yeli.
0: Oke, okay, mantap. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Salam pertama buat Ibu Yelin, selamat bertugas, semoga tetap sehat,
0: amin.
2: Bahagia selalu,
0: amin.
2: Bersama keluarga, diberkati Tuhan, terutama buat adik Nail. Salam beda, salam paling sayang.
0: Terima kasih. Terus nih bagaimana nih, tiga orang spesial
2: lanjut,
0: siapa kira-kira?
2: Mau salam buat tiga orang spesial, mau balas salam dulu. Yang pertama ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Salam sayang, salam sehat nih Ibu Fiona. Baru yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Bolmot. Apa kabar Bung Benijo? Salam sehat nih, ini salam. Bagabung juga Ibu Yelin kalau ada monitor. Salam sehat bersama keluarga.
0: Okay.
2: Yang ketiga, ada Ibu Cantik juga yang ada di Air Madidi. Ibu Jain. Apa kabar Ibu Jain? Salam sehat nih bersama keluarga. Akur-akur dengan Ibu Jain tersayang-sayang juga. Buat Ibu Yelin yang cantik dan baik hati, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Keren, terima kasih Ibu Haryati yang ada di benakin hari ini yang sudah bergabung ya. Di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk Andi di kesempatan hari ini yang ingin bergabung gitu ya, kira-kira prediksinya gitu ya untuk pertandingan dini hari nanti, kira-kira jagoannya tuh berapa gitu ya, prediksi skor pertandingan Prancis versus Senegal gitu ya, dini hari nanti kira-kira berapa nih. Yang pasti untuk Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Yang pastinya pertandingan antara Prancis dan Senegal pada fase grup Piala Dunia 2026 memang diperkirakan berlangsung ketat juga gitu ya untuk dini hari nanti. Karena Prancis datang sebagai favorit ya berkat kedalaman skuad dan juga pengalaman di turnamen besar. Sementara Senegal sendiri tuh punya fisik yang kuat, disiplin bertahan dan kemampuan serangan balik yang berbahaya juga gitu ya. Ya pasti Prancis juga diprediksi akan lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang, tetapi Senegal juga berpotensi memberikan perlawanan sengit gitu ya, terutama melalui transisi cepat. Ini prediksi ya. Dan ya pasti bagaimana untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini, kira-kira prediksi Anda skor pertandingan bola Prancis versus Senegal dini hari nanti kira-kira skornya berapa ya? Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Elis yang ada di Winnet itu, Mbak Yelin.
0: Hai Elis, apa kabar?
3: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, luar biasa nih Elis yang bisa gabung ya. Elis, hari ini kalau boleh tahu nih, prediksi skor pertandingan kira-kira Prancis versus Senegal dini hari nanti kira-kira berapa skornya?
3: 4-2 untuk Prancis.
0: Oke. 4-2 ya. Waduh, keren nih kalau sampai 4-2 ya. Oke deh.
3: Yeah.
0: Yang pastinya di hari ini lagunya apa nih?
3: Indonesia
0: atau Manca?
3: Indonesia ya.
0: Oke, Indonesia ya. Di sini Indonesia ada lagu darinya Titi DJ, Bila Ku Ingat, Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Terus juga ada lagu darinya Utal Likumahua, Untuk Apa Lagi. Kemudian ada Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Yang mana nih? Halo? Wah, terputus nampaknya Eli. Ya udah Elis, jangan lupa WhatsApp aja gitu ya. Kalau misalkan hari ini terputus atau mungkin jaringan atau bagaimana gitu ya. Elis di Bitung, terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-5080. Sudah kasih prediksi tadi ya. Gimana Elis langsung langsung ini ya, langsung terputus nih nomornya gitu ya. Yang pastinya bisa gabung lagi Elis nanti atau juga bisa langsung WhatsApp aja kira-kira lagunya yang mana, lagu Indonesia yang sudah saya bacakan tadi ya. Oke, untuk kalian semuanya terima kasih yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Oke, baik lagi masih di acara Ruang Rindu ya di malam hari ini. Untuk Anda yang bergabung, kami persilahkan di 082194835080 ya. Dan tentunya di sore hari ini kira-kira bagaimana diprediksi skor pertandingan Prancis versus Senegal dini hari nanti, kira-kira menurut Anda gitu ya, skornya berapa nih? Ya masih bisa bergabung ya di sore hari ini ya di program acara Ruang Rindu. Halo semalam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang
0: Selamat
1: Rindu.
0: Malam. Selamat malam nih, Bapak siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Franky.
0: Hai Pak Franky, Pak Franky di mana katu eh?
1: Ada di Tumpaan.
0: Tumpaan, Pak Franky, kira-kira prediksi skor pertandingan bola Prancis gitu ya versus Senegal dini hari nanti kira-kira berapa nih skornya?
1: Prediksi satu sama.
0: Berapa?
1: 1-1.
0: 1-1 ya. Oke. Okay. Lebih iya. Lebih kuat mana nih kira-kira?
1: Ya, kita mau bilang kuat kiri dan kanan susah sama prediksi dong. Kalau kita tuh bola ya. Kan ya apa? Panzer.
0: Oke. Okay. Yang pasti 1-1
1: iya, skor. Ya, tuh bola kan panzer.
0: Oke, okay, baik. Ya pasti Pak Franky. Hari ini lagunya apa? Indonesia atau Manca nih?
1: Lagu Indonesia juga.
0: Indonesia ya, oke baik. Di sini ada lagu dari Titi DJ, Bila Ku Ingat. Ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Terus juga ada lagu darinya Utha Likumahua, Untuk Apa Lagi. Kemudian ada lagu dari Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Yang mana nih kira-kira?
1: Yang sebelum dari Butar-Butar itu, satu.
0: Utha Likumahua, Untuk Apa Lagi.
1: Ah ya itu juga.
0: Oke okay, baik. Lagunya tuh siapa nih Pak Franky? Silakan.
1: Iya, mau salam pertama dulu buat rompet Ibu Yelin. Angkat telepon. Selalu berkati bersama keluarga ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat juga buat adik Nail Kang.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat juga buat adik Nail. Kalau ada di situ atau di rumah.
0: Di rumah.
1: Dapat salam dari Om Franky.
0: Oke okay, terima kasih Uncle. Terus,
1: iya.
0: Terus siapa nih tiga orang spesial?
1: Ya untuk tiga, pertama kita mau salam, ada seorang Ibu Haryati kan ada lihat tadi, salam sehat selalu Ibu Haryati bersama keluarga di rumah, baru kedua ada Ibu Elis yang ada putus tadi, ada monitor, so boleh bergabung ulang biar kurang mau salam-salam.
0: Terputus tadi saya.
1: Sehat ya Ibu Elis, baru ketiga buat siapa ya? Ibu Elizabeth di Pakuweru Utara. Kadang monitor dapat salam dari Pak Franky di Tumpaan. Salam sehat selalu buat Ibu Elizabeth. Buat yang tugas Ibu Yelin, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Shalom. Shalom, teman di hati. Terima kasih Pak Franky hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ya tadi Elis ya yang terputus gitu ya, kira-kira lagunya apa nih Elis? Elis belum pilih lagu, langsung ini ya terputus gitu ya. Yang masih bisa coba lagi di 082195835080. Tapi kalau misalnya susah sekali ya udah WhatsApp saja gitu ya. Di hari ini kira-kira lagunya apa? Tadi lagu-lagu yang saya bacakan dan juga bisa kirim-kirim salam tiga orang spesial ya. Oke, dan yang pastinya kalau kita bicara tentang prediksi gitu ya antara pertandingan Prancis versus Senegal gitu ya, pertandingan antara Prancis dan Senegal ini tuh pada laga pembuka grup 1 Piala Dunia 2026 memang jadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pecinta sepak bola dunia gitu ya, karena kedua tim ini tuh datang dengan karakter pemain yang tentunya berbeda-beda. Dan ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, yang pasti kayaknya deal gitu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Halo, selamat malam, Ibu Muda.
0: Selamat malam. Orang Ambon ini kayaknya ya.
2: Betul.
0: Pak Junaidi, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Pak Junaidi, kira-kira prediksi skor pertandingan bola Prancis versus Senegal kira-kira berapa nih skornya,
2: ya,
0: prediksinya?
2: Ya, kalau perbeda Prancis.
0: Berapa
2: Prancis
0: skornya?
2: 3.
0: Senegal?
2: Prancis menang 3 sudah. Senegal 1.
0: 3-1 prediksinya ya. Oke, okay. Ya Mas, terima kasih yang sudah bergabung. Lagunya Indonesia atau Manca nih, Pak?
2: ada lagu Manca.
0: Lagu Manca, oke. Di sini lagu Manca ada lagu Tantowi Yahya, When Will I Let Go. Kemudian ada Goodbye dari Air Supply. Kemudian ada Home, Alan Jackson. Yang mana nih?
2: Yang Goodbye itu aja.
0: Oke, Goodbye. Air Supply ya. Oke, okay, baik.
2: Salam pertama untuk Meiling, terima kasih banyak karena yeah. bersama keluarga dan berkat Tuhan ya.
0: Amin.
2: Lalu kemudian ada Ibu Marsi yang ada di Batu Nias, selamat malam dan harapkan sehat. Tina juga yang ada di rumah di apa Kanaan, selamat malam dan harapkan sehat selalu. Kemudian terakhir ada kita punya Ibu Anggraini Tererang. Selamat malam Ibu Anggraini dan harapkan sehat ya bersama keluarga. Itu dulu Pak Ilin, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, tadi ada Pak Franky, terus juga ada Pak Junaidi yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang lagi bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Yelin.
0: Halo, Elis.
1: Iya.
0: Waduh, balik lagi Elis. Yang pasti, kenapa tadi terputus? Baterainya atau bagaimana nih?
1: Baterai tinggal satu.
0: Pantesan.
1: Lampunya, lampu listrik padam.
0: Padam juga gitu ya.
1: Maka padamlah semua.
0: Complicated gitu ya malam hari ini.
1: Iya.
0: Tapi terima kasih loh Elis, bisa gabung lagi. Lagunya apa, Indonesia atau Manca?
1: Manca
0: ya. Oke, okay, baik. Di sini ada Tantowi Yahya, When Will I Let Go? Kemudian Alan Jackson, Home. Ada Andy Williams, Love Story. Kemudian ada Elton John, Please. Yang mana nih?
1: Yang pertama aja.
0: Yang pertama, Tantowi Yahya, When Will I Let Go ya. Oke, okay, baik. Yeah. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Elis?
1: Ya, yang pertama salam buat Mbak Yelin yang lagi tugas. Salam sehat selalu, sukses, dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Terima kasih Elis doanya untuk Elis dan keluarga
1: ya,
0: juga.
1: Lanjut, tiga spesial. Yang pertama salam buat Tante Jenny Surentu yang ada di Cikala.

0: terhibur. Salam kompak, salam sehat, salam sayang selalu. Kedua, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Giren Bitung. Salam kompak persahabatan selalu. Ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Kalau jari-jari nih, gabung yuk. Mbak Elin lagi nungguin tuh. Iya. Buat Mbak Yelin, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Alis di Bitung tadi yang sudah bergabung di 082195835080. Sebenarnya tadi Alis itu season yang pertama tadi gabung ya, tapi sempat terputus dan waktu pilih lagu yang masih terputus. Tapi untung telepon lagi. Terima kasih ya hari ini Alis sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Oke, dan yang pastinya pendengar kira-kira prediksi untuk dini hari nanti pertandingan Prancis versus Senegal kira-kira skornya berapa nih gitu ya. Anda bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan yang pasti kalau kita bicara tentang kedua tim ini, tentunya kedua tim ini tuh datang dengan karakter permainan yang berbeda gitu ya. Prancis dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia dengan kedalaman skuad yang luar biasa, sementara Senegal itu merupakan salah satu tim terbaik Afrika yang tentunya juga memiliki kombinasi fisik, kecepatan dan disiplin taktik yang mampu menyulitkan lawan manapun gitu ya. Kira-kira prediksi Anda pertandingan Prancis versus Senegal dini hari nanti skornya berapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ibu dan Ibu, siapa di mana ini?
2: Ibu Elizabeth.
1: Ibu Elizabeth di Pekewer Utara. Apa kabar Ibu Elizabeth?
2: Ya, sekarang masih dalam pemulihan.
1: Oh, semoga cepat pulih ya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth bisa dikecilkan sedikit untuk radio monitornya. Di sini storing sekali. Dikecilkan aja.
2: Ya, boleh. Storing.
1: Boleh-boleh sekali. Terima kasih hari ini Ibu Elizabeth. Elizabeth. Itu dia. Ibu Elizabeth, kalau boleh tahu nih kira-kira prediksinya skor pertandingan bola Prancis Senegal berapa skornya kira-kira? Prediksi aja.
2: Gimana Ibu?
1: Prediksi untuk skor pertandingan bola Prancis dan Senegal kira-kira skornya berapa?
2: Ya, kita nggak coba untuk jadi
1: enggak. Oke, okay, kira-kira aja, kira-kira. Tadi kan ada yang 2-1, ada yang 4-3 gitu ya. Gimana?
2: Yang mau main kapan?
1: Dini hari nanti.
2: Oh, mudah-mudahan 0-0.
1: 0-0? Oke deh.
2: Nggak ada yang...
1: Oke, baik. Yang main juga prediksi gitu ya. Ya masih Bu Elizabeth, kira lagunya Bu bisa dikecilkan sedikit enggak atau jauh dari radionya? Iya, di sini ya, storing sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu lagunya apa? Indonesia atau manca?
2: Indonesia jaman.
1: Indonesia. Baik, di sini ada Titi DJ Bila Ku Ingat. Kemudian ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu. Kemudian ada lagu dari Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Yang mana nih?
2: Yang pertama bagaimana
1: Titi
2: tadi?
1: Titi DJ,
2: pertama?
1: Bila Ku Ingat.
2: Itu saja.
1: Oke, baik. Tiga orang spesial lagunya untuk siapa?
2: Pombak jaga menyiar baru ini kita gabung di
1: luar biasa. Oke.
2: Okay. Ruang Rindu.
1: Baik. Yang masih boleh sabet lagunya?
2: Banyak yang bergabung kan?
1: Yang pasti lagunya itu siapa nih tiga orang spesial?
2: Ya, kita mau salam pertama tentunya yang lagi tugas. Mbak Yelin kan?
1: Iya.
2: Tetap semangat,
1: makasih.
2: Sehat, diberkati Tuhan. Panjang
1: amin.
2: Tugas malam hari ini sampai tuntas, pulang kembali dengan keadaan selamat, tiba di tempat dengan keluarga.
1: Amin, terima kasih. Tiga orang spesial.
2: Salam pertama, mau berkodakau dulu dengan orang Toli-Toli. Ada Sengat Demawi Ali ini dengan orang Toli-Toli. ada Ibu Natalia, sudah memonitor, aku salam dari orang Pekuwer Utara, salam kasih, salam manis, salam baik, salam damai, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Harapan dan sehat-sehat semuanya. Kedua, ada yang punya Bu Nakin, Bu Haryati, dapat juga salam dari orang Pekuwer Utara,
1: okay.
2: Michelle, karena selama nak bergabung-bergabung, dapat salam, salam sehat, salam baik, salam bahagia, salam damai selalu, diberkati oleh Tuhan sama dengan keluarga. Dan yang ketiga ada orang pendakian, ada atau di sana dapat salam juga, salam baik, salam damai, salam bahagia, dan salam kompak selalu. Kembali ke Kak Milin, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Shalom, terima kasih. Boleh sahabat dari Pekanbaru Utara ya, yang sudah bergabung di 082195835080. Oke, dan yang pasti terima kasih tadi yang sudah bergabung dan sudah ada memilih dua lagu gitu ya, tentu Yahya, ada Titi DJ juga, yang pasti Ellen tadi ya, yang sudah bergabung, dan juga ada Ibu Elizabeth di Pekanbaru Utara. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan sore hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ron Rindu.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Iya,
1: di ruang berbagi rindu. Mm-hmm. Memori lewat mana?
0: Oh, Pak Reiko ini. Pak Reiko, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Sementara cuaca gerimis-gerimis.
0: Wah, gerimis-gerimis di sana ya. Oke, pasti Pak Reiko. Hari ini kira-kira prediksi skor pertandingan Prancis versus Senegal dini hari nanti berapa nih?
1: Kalau prediksi saya untuk pertandingan malam hari ini, bukan malam hari, yang persiang.
0: Dini hari nanti.
1: Besok pagi.
0: Besok pagi.
1: Jam 3 atau?
0: Betul, betul. Jam 3.
1: Besok pagi. Kalau prediksi saya itu 3.
0: Prancis 3.
1: Senegal 1.
0: Oke. Okay.
1: Boleh begitu.
0: Boleh. Namanya juga prediksi gitu ya.
1: Kita teman-teman prediksi belum pernah tepat. Apa tuh malam hari tepat?
0: Nah, prediksinya. Itu dia. Ya pasti itu prediksinya Pak Reiko gitu. Kayaknya lebih kuat Prancis gitu ya, menurut hati gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk hari ini. Oke, baik. Yang pastinya lagunya apa nih, Pak Reiko, Indonesia atau Manca?
1: Kalau Manca.
0: Oke, kalau mancanegara di sini ada Alan Jackson, Home, ada Andy Williams, Love Story, ada Elton John, Please, kemudian ada Andy Murray, You Belong to Me. Yang mana nih?
1: Love Story aja.
0: Oke, okay, Love Story ya, Andy Williams. Oke, okay, 3 orang spesial lagunya untuk siapa
1: ya,
0: nih, Pak Reiko?
1: 3 orang spesial. Aku yang pertama buat Buti Helin, yang soal ke telepon, salam sehat.
0: Amin.
1: Harapan selalu diberkati.
0: Amin.
1: Untuk tugas pekerjaan setiap hari kan. Teristimewa di malam hari ini.
0: Oke, okay, terima kasih Pak
1: Reiko. Bersama dengan keluarga di rumah, serta si junior Nail. Pernah kedengaran, sudah berapa minggu.
0: Nah itu dia, sibuk di luar dia.
1: Opa-opa sudah rindu.
0: Iya.
1: Mendengar si Nail yang lucu-lucu.
0: Oke, okay, terima kasih ya Pak Reiko. Okay.
1: Untuk spesial 3 orang, Pak Sagai yang di Bitung. Pak Sagai ini sama di Paraiko. Salam sehat. Salam damai. Bahagia dengan keluarga itu. Salam dari Pak Raiko buat Pak Sagai yang di Bitung. Yang kedua, kita mau ke salam buat orang binorang yang pembantu. Pak James. Halo Pak James, mungkin sementara berusaha ini. Salam dari Pak Reiko, semoga sehat, semoga berhasil untuk pencet-pencet di malam hari ini. Harapan sehat, Mbak prediksi kemarin kalau ya tak? Kalau prediksi siapa yang jadi pemenang?
0: Oke. Okay.
1: Di malam hari ini tuh apa? James ini sampai para itu.
0: Oke, baik.
1: Yang ketiga, kita mau kasih salam buat Pak Yos yang ada di Armadidi. Pak Yos Rifai ini sampai para itu. Semoga sehat, semoga diberkati selalu. Oke.
0: Oke.
1: Yang lain-lain dikemas dulu.
0: Dibungkus bye-bye gitu ya. Oke.
1: Okay. Nanti buka besok.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke. Okay. Kembali ke Yelin bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Shalom. Selamat malam. Shalom. Terima kasih Pak Reiko di Lailam gitu ya, Rene, yang sudah bergabung di 0821-985-83-5080. Baik, yang pastinya di sonar ini terima kasih yang sudah bergabung Pak Reiko. Ya, terima kasih di belakangnya Pak Reiko. Kira-kira siapa lagi yang bergabung? Saya persilahkan gitu ya. Ada yang bergabung melalui SMS gitu ya di kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1, kira-kira prediksi Anda gitu ya, Prancis versus Senegal gitu ya, kira-kira siapa nih yang akan menjadi juaranya gitu ya, prediksi untuk skornya aja, Prancis versus Senegal gitu ya, kira-kira berapa gitu ya menurut prediksi Anda. Oke, Anda bisa bergabung di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, saat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Wah, selamat malam. Orang
2: dengan Pak Li di Tuminting.
0: Oke. Orang Tuminting hari ini ya. Pak Li, apa kabar?
2: Kabar ada baik-baik, sehat walafiat. Sama dengan Ibu Yelin di studio.
0: Luar biasa. Yang pastinya hari ini, Pak Li, prediksi skor ya, pertandingan bola Prancis versus Senegal, kira-kira skornya berapa untuk pagi nanti, dini hari?
2: 4-1 untuk Prancis.
0: Waduh. Kayaknya jagoannya Prancis gitu ya, Pak Li ya. Luar biasa. Yang pastinya Pak
2: ya,
0: Li.
2: Ya, Prancis kuat.
0: Kuat gitu ya prediksinya. Oke, baik. Yang pasti Pak Li, ya, lagunya apa? Indonesia atau Manca ini?
2: Saya coba mancanegara.
0: Oke, mancanegara di sini ada Alan Jackson, Home, Elton John, Please, ada Annie Murray, You Belong to Me, ada Babyface, Every Time I Close My Eyes. Yang mana nih?
2: Saya coba yang terakhir.
0: Oke, Babyface ya. Yeah. Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, Pak Li? Tiga orang spesial, silakan.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Yeah. Terutama buat Ibu Yelin yang sedang bertugas, soang ke Pak Li per telepon, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Dalam sehat dan bahagia diberkati Tuhan. Amin. Amin.
0: Terima kasih Pak Li.
2: Sama-sama.
0: Ya, tiga orang spesial Pak Li.
2: So satu bulan baru tergabung.
0: Nah itu dia Pak Li, luar biasa. Tapi hari ini keberuntungan loh, luar biasa Pak Li.
2: Tiap malam dicoba-coba, tapi nggak tergabung. Nanti satu bulan baru tergabung satu kali.
0: Luar biasa, tapi tetap semangat ya Pak Li. Luar biasa loh.
2: Yang penting semangat, harus semangat.
0: Ya, yang
2: harus berusaha.
0: Keren-keren Pak Li.
2: Oke, mau salam tiga spesial malam hari ini.
0: Oke, halo Pak Li. Wah, ini kayaknya suaranya. Halo Pak Li. Halo.
2: Siapa yang di Sondano ini?
0: Oh iya.
2: Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina.
2: Selamat malam Ibu Aurina, apa kabar? Salam sehat dan salam kangen selalu. Yang ketiga ada Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Selamat malam Ibu Sheni Tomohon, apa kabar? Salam sehat, salam bahagia selalu.
0: Okay.
2: Yang lain-lain nanti berikut ya.
0: Oke, okay, Pak Li.
2: Kembali ke Ibu Yelin yang sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Li. Tadi yang pertama gak kedengeran ya? Aku gak denger loh, yang pertama. Langsung kedua tadi ya, ya dia pasti gak apa-apa. Terima kasih ya Pak Li, sudah bergabung di sore hari ini di 082195835080. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, baik, tadi ada Pak Reiko gitu ya, yang sudah bergabung. Kemudian ada Pak Li juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Okay, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini masih di acara Ruang Rindu ya. Kira-kira bagaimana prediksi Anda skor pertandingan Prancis versus Senegal? Skornya kira-kira berapa ya untuk dini hari nanti? Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya, halo selamat malam Ruang Rindu. Oke, bisa gabung lagi ya, coba lagi ya di 082195835080. Entah signal atau bagaimana, tidak bisa mendengarkan siaran kami hari ini atau bagaimana gitu ya. Yang pasti bisa coba lagi ya, Bapak Ibu ya, tadi yang dia sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, yang pastinya di kesempatan hari ini, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat terus gitu ya, apalagi di hari ini yang sudah mendengarkan Pro 1, apalagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Persatu hari ini. Selamat malam. Prediksi 3-2 untuk Senegal. Lagu mancanegara saja ya, Lian. Oke, okay? Malam baik. Oke, okay, malam baik dengan Bapak siapa di mana ini? Ibu atau Bapak gitu ya. Jangan lupa sertakan nama dan lokasinya kalau ingin bergabung di Pro 1 Manado ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah memprediksikan 3-2 gitu ya untuk Senegal. Oke, okay, terima kasih. Dan yang pastinya ada lagi yang sudah bergabung juga gitu ya di malam hari ini. Selamat malam Pro 1 Ibu Agnes Detailing. Prancis peranakan Cina Sangir gitu ya. Prancis versus Senegal, skornya kali ini 2-1. Buat Ci Elin yang cantik diberkati dan tetap semangat dalam aktivitas dan tugas di malam ini. Sukses selalu dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Mau kirim salam 3 spesial. Ada Ibu Haryati di Bunaken, salam sehat, bahagia dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan bersama keluarga di rumah. Amin. Ada Elis Winenet gitu ya. Salam sehat, bahagia selalu dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Warga, amin. Terus juga ada Pak Reko di Leilem gitu ya. Katanya salam sehat, bahagia, sukses dan diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Buat Ci Elin yang baik hati, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Boleh request lagu Hello by Lonely Richie kalau enggak menyesuaikan Jo. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Kalau melalui SMS WhatsApp ya bisa memilih lagu yang sudah dibacakan tadi. Tapi kalau lagu yang lain, mohon maaf tidak bisa di acara Ruang Rindu, mungkin nanti di program lainnya ya. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, bisa dengar suara Rini? Halo, selamat malam. Oke, terima kasih ya yang sudah berusaha bergabung di 082195835080. Kenapa ya? Enggak kedengeran suaranya atau bagaimana gitu ya? Bisa coba lagi. Kalau enggak melalui SMS juga WhatsApp saja boleh gitu ya. Oke, ada lagi yang bergabung Ruang Rindu. Selamat malam Pro 1. Prediksi untuk Prancis versus Senegal, dimenangkan Senegal 1-0 dari Pak Rudolf Minahasa Utara. Oke, terima kasih Pak Rudolf. Terima kasih Mbak Yelin yang bertugas malam ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih juga hari ini sudah bergabung gitu ya di 082195835080. Dan yang pastinya di sore hari ini yang ingin bergabung saya persilahkan gitu ya, atau ada gangguan signal atau bagaimana ya di sore hari ini, bisa coba lagi gitu ya bergabung di 082195835080. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Mm-hmm. Selamat malam Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Ibu Nika di Leilem.
0: Ibu Nika di Leilem. Oke, Ibu Nika, hari ini prediksinya kira-kira ini skor pertandingan Prancis versus Senegal kira-kira berapa nih, Bu? Malah sama antuk dini hari nanti.
1: Prancis dengan siapa itu?
0: Hmm? Prancis versus siapa? Senegal, versus dengan Senegal.
1: Dengan Senegal. Mm-hmm. Ya mau prediksi ini ke Prancis 2 lawannya 1, jadi 2-1.
0: 2-1 ya, oke, kayaknya lebih dominan Prancis hari ini ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, yang pasti Bu Nika lagunya apa nih, Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Juga. Indonesia. Baik, di sini ada Vina Panduwinata, di dadaku ada kamu, ada Rita Butar-Butar, seandainya aku punya sayap, ada Rinto Harahap, rasa cinta, ada Rusanaya, kaulah segalanya. Yang mana nih?
1: Rita Butar-Butar.
0: Rita Butar-Butar. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Bu Nika, tiga orang spesial, silakan.
1: Tiga orang spesial kan. Mm-hmm. Yang pertama tentu buat Yeli. Mm-hmm. Terima kasih. aku terima itu Ibu nih ke telepon.
0: Sama-sama Ibu.
1: Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Amin.
1: Berkati juga bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, buat adik Nathanael, selamat malam. Salam dari Oma Ike di dalamnya.
0: Terima kasih Oma. Tiga orang spesial.
1: Tiga orang spesial. Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Salam sehat. Salam persahabatan selalu. Yang kedua ada Ibu Rosi Lele. Selamat malam Ibu Ros. Ini salam balik dari Indonesia. Yang ketiga ada Pak Raiko yang berada di Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Selamat apa itu ya?
0: Selamat apa?
1: Selamat menikmati akan permainan bola dari Prancis dengan
0: Senegal. Senegal.
1: Selamat malam Pak Raiko. Salam sehat. Salam sahabatan selalu.
0: Oke.
1: Ya, kembali juga Yeli. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Dea Mediati. Terima kasih Bu Nike ya. Hari ini sudah bergabung juga di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk ada pendengar di kesan hari ini yang ingin bergabung gitu ya, kira-kira ingin menyampaikan prediksi pertandingan bola ya, Prancis versus Senegal dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Kira-kira siapa gitu ya yang menjadi andalan Anda. Anda bisa prediksikan skornya kira-kira berapa gitu ya untuk dini hari nanti. Oke, yang pasti untuk Anda di semuanya di semua hari ini, terima kasih juga yang sudah bergabung. Yang pastinya bisa mencoba gitu ya, coba lagi di 082195835080 di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga kalau ada ini ya, kalau kita bisa lihat ini ada terkendala apa ini ya? Kayaknya nggak ada yang ini ya kalau di WhatsApp gitu ya. Kita coba lagi gitu ya di 082195835080. Oke, dan ada lagi yang mencoba. Halo, selamat malam, Pro Rindu. Halo. Halo, selamat malam, Pro Rindu. Oke, yang pasti ini nampaknya bagaimana ya? Tidak kedengaran suaranya atau bagaimana gitu ya? Terus juga yang di WhatsApp, kenapa tidak ada ini ya? Oke, bisa coba lagi di kesempatan hari ini. Bagaimana gitu ya untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Sebentar, kita refresh dulu gitu ya bagaimana ini. Yang pasti bisa mencoba lagi di 082195835080 gitu ya. Entah jaringan atau bagaimana ini ya. Bisa coba kembali untuk Anda yang ingin mencoba gitu ya di 082195835080. Yang pasti di malam hari ini Anda bisa sampaikan kira-kira prediksi Anda gitu ya, skor pertandingan Prancis versus Senegal kira-kira skornya berapa gitu ya untuk dini hari nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Oke, yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 082195835080 yang pasti Anda bisa mencoba gitu ya, entah signal atau bagaimana ini. Sebentar, kita akan coba refresh lagi. Ini kenapa ya? Yang pastinya hari ini jaringan kurang mendukung gitu ya. Yang pasti semoga ini bisa lancar sampai akhir gitu ya. Oke, baik, coba lagi. Complicated gitu ya di hari ini. Oke, bisa coba kalau misalkan susah di WhatsApp, bisa coba di line telepon gitu ya. Mungkin ada sedikit trouble hari ini kalau masalah jaringan gitu ya. Halo, selamat malam Ro Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Hunter di Tengah.
0: Pak siapa, maaf?
2: Pak Hunter.
0: Pak Santer.
2: Hunter, ya.
0: Pak Hunter, Hunter gitu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Pak Hunter. Oke, Pak
2: Hunter. Di Tengah.
0: Di daerah mana itu ya, Pak, ya?
2: Dekat Amurang.
0: Oh, di seputaran Amurang, ya?
2: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Pak Anter, di hari ini kalau prediksinya kira-kira Prancis dengan Senegal, kira-kira prediksinya berapa nih skornya?
2: 2-1 ya.
0: 2-1 ya. Wah, kayaknya pendukung Prancis juga ini ya. Yang pastinya Pak Anter, kira-kira lagunya apa nih? Indonesia atau Manca? Ya, halo. Bisa kedengaran? Iya. Kira-kira lagunya apa nih? Indonesia atau manca, Pak?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Baik, di sini ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, ada Rinto Harahap Rasa Cinta, ada Rusanaya Kaulah Segalanya. Yang mana nih, Pak?
2: Yang pertama.
0: Yang pertama, Vina Panduwinata ya. Oke, baik. Yeah. Tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih, Pak?
2: Mau salam pertama untuk tiga orang. Mm-hmm. Ada Pak Li di Pemimpin.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Selamat malam. Mm-hmm. Salam kompak. Juga ada Benija di Bournemouth. Mm-hmm. Salam juga. Dan ketika ada
0: siapa nih Pak tiket yang ketiga?
2: Ada Chief. Di Tomohon.
0: Oke.
2: Ya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Anta. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti teman-teman di sonar ini ya, tadi yang sudah bergabung ada dua penelpon tadi ya, ada boneka di lelam, tadi ada antar ya dari Amora. Mohon maaf kalau kurang jelas tadi ya, yang pastinya di soal hari ini kalau salah penyebutan namanya ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung di 0821-9583-5080. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengan Anda.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Oke, masih pendengar, terima kasih. Nah, terus bersama kami di Pro 1 Manado, panel informasi dan inspirasi Davina Paduwinata. Di dadaku ada kamu yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Ada lagi yang bergabung, coba lagi di WhatsApp ya. Halo, saat malam, ruang rindu. Halo. Halo, saat malam, ruang rindu. Wah, kayaknya jaringan lagi nih ya.
1: Bisa iya.
0: Oh ya, halo,
1: saat jaringan.
0: Malam. Halo, saat malam, ruang rindu. Yang pastinya ini gitu ya, yang pasti kendalanya kalau di WhatsApp gitu ya, entahlah bagaimana gitu ya. Bisa coba lagi di 0821-9583-5080. Halo, saat malam, ruang rindu. Halo, saat malam. Wah, ini kenapa ya? Selamat malam, ruang rindu. Bisa bergabung.
1: Ruang rindu.
0: Iya, selamat malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Yelin.
0: Iya, waduh, ini orang dari Toli-Toli ini kedengaran suaranya ya. Ya, masih.
1: Iya, benar sekali.
0: Bunda.
1: Mbak Yelin, kayaknya jaringan ya.
0: Iya, ini makanya. Kayaknya nggak keluar suaranya.
1: WA-nya kayaknya nggak bisa dari tadi. Mayelin.
0: Nah itu dia, makanya nih juga nggak tahu nih, kayaknya susah sekali masuknya gitu ya, dan kayaknya halo.
1: Apa Mayelin? Kayaknya pengaruh tadi lagi gempa sampai di sini Toli-Toli.
0: Oh tadi baru
1: tapi
0: ada
1: pusat
0: gempa,
1: gempanya
0: ya?
1: Di Palu.
0: Wow.
1: Dari Palu pusat gempanya di Sigi.
0: Waduh, terima kasih untuk
1: kuat sekali juga. Kencang. Iya.
0: Waduh, tetapi...
1: mungkin pengaruh itu. Palu kan lagi rawan ini.
0: Oh iya begitu ya Bunda. Aduh, ya pastinya di
1: sana. Iya, 7, berapa tadi di Palu katanya gempa.
0: Waduh.
1: Tapi di sini Toli-Toli terasa tadi.
0: Yang pastinya Bunda tetap waspada ya. Yang pasti terima kasih juga untuk informasinya.
1: Amin. Ya.
0: Di hari ini. Bunda.
1: Terima kasih.
0: Bunda Natalia, ya. Kalau boleh tahu nih kira-kira prediksinya pertandingan bola Prancis versus Senegal dini hari nanti skornya berapa nih kira-kira?
1: Kalau saya prediksinya paling 2-0 Mbak Rial, Prancis yang menang.
0: Waduh, kayaknya pasti Prancis 2-0 ya. Oke, baik, terima kasih prediksinya Bunda. Bunda, kira-kira lagunya apa nih? Indonesia atau Manca?
1: Lagu Manca aja Mbak Rial.
0: Oke, Manca. Baik, ada Alan Jackson Home, ada Elton John Please, ada Anda Moore.

0: Ah, ini ada Mbak Yelin. Kayaknya jari-jari juga susah tadi masuknya ini Mbak Yelin.
1: Nah, itu dia. Baik.
0: Selamat beristirahat ya Ibu Aurina. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Yelin tetap semangat ya.
1: Siap.
0: Supaya selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Yel. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Bu Natalia yang hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Doa yang terbaik juga untuk Bunda bersama dengan keluarga. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Lagi yang bergabung, halo saat malam, Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Leo di Pakpak, Papua Barat.
1: Oh, Pak Leo di Pakpak, Papua Barat. Apa kabar hari ini, Pak Leo?
2: Kabarnya, puji Tuhan baik, kabar baik, ya selalu.
1: Keren.
2: Cuaca hari juga cukup cerah malam hari.
1: Wah, cerah di Pak-Pak gitu ya, Papua Barat gitu ya. Oke, apa sih Pak Leo, kira-kira prediksinya pertandingan untuk dini hari nanti, Prancis versus Senegal, berapa skornya?
2: Dua satu
1: ya. Yang pasti 2-1 untuk siapa nih, Prancis atau Senegal?
2: Prancis.
1: Oke, Prancis ya. Oke, 2-1. Oke, baik. Terima kasih Pak Leo, hari ini saya bergabung. Lagunya apa? Indonesia Tamanca.
2: Oke, salamnya yang pertama
1: lagu,
2: untuk
1: Pak Leo, lagunya Indonesia atau Manca?
2: Indonesia.
1: Indonesia ya. Oke, tinggal dipilih ini Pak. Ada lagu dari Rinto Harahap, Rasa Cinta, Kangen, Lydia Natalia, Rosana ya, Kaulah Segalanya. Yang mana nih Pak?
2: Kaulah Segalanya.
1: Kaulah Segalanya. Baik, tiga orang spesial lagunya tuh siapa nih Pak? Silakan kirim-kirim.
2: Oh, untuk Mbak Elis ada di rumah, semoga sehat selalu, selamat malam, semoga terhibur juga malam ini. Yang kedua untuk Mbak Fiona juga, salam sehat selalu, salam manis juga, dan juga terhibur malam hari bersama keluarga. Yang ketiga untuk Ibu R yang ada di rumah juga, semoga terhibur selalu dan salam sehat. Oke, terima kasih Mbak Yeri, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga Pak Leo di Pak-Pak Papua Barat hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Penelpon terakhir sekarang saya terima. Halo, selamat malam Rindu. Halo. Jaringan lagi ya. Coba lagi yuk itu ya. Yang pasti hari ini jangan pantang menyerah, apalagi untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp juga gitu ya. Di SMS juga WhatsApp yang saya terima juga di sore hari ini, bisa coba lagi kira-kira ada apa ini gitu ya. Yang pastinya ada yang bergabung, bisa coba lagi di 0821-9583-5080. Oke, penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, Rindu.
3: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Deddy lagi on the way ke Kota Bitung ini.
1: Oke, Pak siapa tadi, maaf Pak? Pak Deddy.
3: Pak Deddy.
1: Oke, OTW lagi dari ini ya, ke Bitung ini ya. Perjalanannya ya.
3: Iya, tadi dari Manado, dengar-dengar nih radio.
1: Oke, tadi di perjalanan ya Pak ya, tiba dengan selamat. Pak Deddy, kira-kira hari ini prediksi skor pertandingan Prancis versus Senegal, kira-kira skornya berapa nih kira-kira prediksinya?
3: 3-1, kebetulan saya fan sama Prancis.
1: Wah, 3-1 gitu ya prediksinya yang baik. Oke, Pak Deddy, kira-kira lagunya apa nih? Indonesia atau Manca lagunya?
3: Kalau Manca apa-apa ya?
1: Oke, mancanegara di sini ada Alan Jackson, Home, ada Elton John, Please, kemudian ada Andy Murray, You Belong to Me, ada The Beatles, Love Me Do. Yang mana nih?
3: Oh, yang Andy Murray aja.
1: Ani Murai, oke. Tiga orang spesial lagunya itu siapa nih Pak? Silakan Pak Deddy.
3: Yang pertama tentunya mau salam paling manis buat keluarga saya yang ada di Bitung, ada anak-anak semua, juga teman-teman saya yang ada di Bitung yang mungkin lagi pada

0: ini ya. Di rumah. Salam kumpirsa, kompak persahabatan dan salam.
1: Wah, keren.
0: Oke, dan yang terakhir buat ini dengan Mbak siapa?
1: Dengan Nielin, Pak.
0: Oh iya, buat Pak Nielin. Terima kasih, selamat malam, Pak.
1: Iya. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya, Pak ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung.
0: Terima kasih.
1: Oke, yang pastinya itu tadi ya, Pak Deddy yang sedang OTW juga dalam perjalanan. Semoga tiba dengan selamat. Hati-hati di jalan dan semoga terhibur terus bersama Pro 1 Manado karena juga Pro 1 kan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 12 malam ya di lagu-lagu spesial Pro 1. Dan yang pastinya tadi Pak Deddy penelpon terakhir kita, terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang belum sempat bergabung mohon maaf. Yang pasti besok-besok bisa gabung lagi, coba lagi gitu ya di 082195835080 di acara Pro 1. Besok juga ada 100% Indonesia dan juga akan kita hadirkan di ruang dengan Anda juga acara Ruang Rindu ya untuk malamnya, untuk esok hari. Baik, jangan lupa gitu ya untuk Anda terus nantikan siaran pertandingan bola Prancis versus Senegal nanti dini hari nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Tentunya ini salah satu fase grup I dan tentunya lokasi pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey ya. Jadi untuk kalian semuanya jangan pernah lewatkan dan semoga saja nanti semuanya bisa membuat Anda makin lebih semangat, apalagi juga siarannya akan disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 Manado. Kami siarkan untuk Anda melalui siaran Pro 3 Jakarta juga gitu ya. Oke, yang pastinya untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung juga melalui SMS juga WhatsApp gitu ya. Tadi juga ada yang bergabung dari WhatsApp. Oke, dari Ibu Orina. Malam Elin, malam juga saya selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga. Amin. Topik Prancis 4 Prancis 4 Senegal 0. Oke, deh prediksinya 4-0 ya. Lagu Elin pilih akan yang bagus. Salam buat Pak Li di Tuminting. Makasih salamnya saya selalu ya Pak Li. Diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian juga Vina saya makasih salamnya di Kanaan. Salam sama mama papa dari Borin ya. Kemudian ibu salam balik Natalia di Toli-Toli. Makasih salamnya saya selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam balik dari Ibu Orina kembali ke Timot Elin. Makasih malam. Oke, malam juga. Terima kasih hari ini sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya untuk Anda di selatan hari ini juga terima kasih yang tadi ada gabung juga ya melalui sebentar, ada melalui SMS-nya Pro 1 ya. Yang pasti terima kasih yang sudah bergabung tadi. Semoga jadi makin lebih semangat terus gitu ya bersama Pro 1 Manado. Tadi mana ya? Oke, yang pasti saya cari dulu. Tadi ada yang sudah bergabung juga gitu ya di SMS juga WhatsApp. Terima kasih. Hari ini, oke, ini dia. Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu buat Yelin Salviani ya. Katanya selamat malam, tetap semangat dalam tugas. Tuhan berkati bersama keluarga di rumah. Ibu Marsi di Watumea Tondano. Oke, Ibu Marsi, terima kasih hari ini sudah bergabung ya. Topik katanya di sini Prancis 2 dan Senegal 2. Oke, 2-2 ya berarti prediksinya ya. Lagu Rinto Harahap, salam untuk Bung Kli di Motoling, salam persahabatan Tuhan berkati buat Ibu Ani di Kota Mobagu, sehat-sehat bersama keluarga dan salam hormat untuk Bapak Junaidi di Ambon bersama keluarga, sehat walafiat Tuhan berkati, terutama berkat kesehatan buat Ibu Yelin. Terima kasih sudah membaca SMS. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih juga Ibu Marsi ya di Watumea Tondano. Saya selalu Ibu, makin diberkati juga bersama dengan keluarga. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado di malam hari ini ya. Oke, yang pasti terima kasih Bu Marsi. Dan ada lagi, selamat malam Enci Yelin. Wah, selamat malam juga. Selamat baku dapat, semoga sehat. Apa nih, dan tetap semangat sukses selalu GBU juga. Prediksi 2-2. Oke, 2-2 ya prediksinya. Untuk yang spesial buat fans Jerman, selamat malam. Semoga semuanya sehat buat Enci Yelin. Terima kasih ya lagu nanti Enci yang cari Jo. Dari Enci Hermina Bitung dari Sari Kelapa. Oke, hai Enci Hermina, selamat malam ya. Yang ada di Bitung Sari Kelapa, saya selalu diberkati bersama keluarga dan tambah sehat walafiat juga gitu ya. Tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Baik, yang pasti selamat beristirahat untuk Anda semuanya di malam hari ini, dan tentunya terus dengarkan Pro 1 karena setelah ini kita juga akan hadirkan lagu-lagu spesial 1 jam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti di pukul 24 kita juga akan hadirkan siaran langsung kita yang bergabung di malam hari ini bersama Pro 3 Jakarta gitu ya. Dan yang pastinya nanti juga akan kita relay langsung pertandingan antara Prancis dan Senegal gitu ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah dari Stadion New York, New Jersey gitu ya, bersama Pro 3 Jakarta. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama kami di selatan hari ini ya. Dan ada lagi nih yang baru masuk di WhatsApp ya, malam baik Elin dari Girian, jadi topik 3-1 untuk Prancis. Oke, salam buat Sony Alexander, Elis Bitung, dan Ibu Ros. Makasih, oke terima kasih hari ini ya. Oke, yang pastinya untuk Anda semuanya cukup sudah bersama saya menemani Anda gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, dan ada lagi yang bergabung nih baru aja hampir ya, kita mau udah tutup nih. Selamat malam Anci ya, Jalin Prancis 3-1. Oke. Senegal apa nih? 3 Prancis 3 Senegal 1 gitu ya. 3-1 prediksinya. Oke, baik. Yang pasti banyak Prancis yang kayaknya lebih unggul hari ini ya. Katanya lagu manca pilih aja buat Pak Reko di Lelem, Pak James di Benorangian, dan Anci Ermina yang pendukung Jerman kemarin ke studio dari kembali ke studio mungkin maksudnya. Cepet-cepet nih kayaknya ya. Oh, dari Pak Sagai di Bitung. Kayak Pak Sagai cepet-cepet nih ngetiknya gitu ya. Terima kasih Pak Sagai, terima kasih hari ini sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, selamat beristirahat untuk Anda semuanya, dan nantikan terus Pro 1 Manado karena kita akan terus menemani Anda dan akan menyiarkan secara langsung juga pertandingan bola setiap hari gitu ya. Jadi untuk Anda semua terus bersama Pro 1, selamat beristirahat, selamat menikmati tidurnya. Semoga esok jadi hari yang lebih baik lagi dari hari ini, dan tetap jaga kondisi kesehatannya ya. Selamat malam, sampai jumpa, dan terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, untuk menadukan informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu spesial di pendengar Anda. Selamat beristirahat di hari ini. Tapi jangan lewatkan nanti pertandingan bola Prancis versus Senegal gitu ya, di pukul 3 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya fase grup E gitu ya, dari Stadion New York, New Jersey. Dan yang pasti untuk Anda semuanya, sekali lagi siaran pertandingan siaran langsung pertandingan Prancis versus Senegal nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda secara langsung gitu ya, melalui siaran kami di hari ini. Dan yang pasti kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Anda di malam hari ini. Saya Sylviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan terus bersama Pro 1 Manado.
1: Informasi dan inspirasi. Gimana atau PKP Fahri Hamzah yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus pemukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2, segmen 1, tahun 2025, di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Mau, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Mandua Manado yang teman Pro 2 ikuti melalui UNESA Pembuatan Pembuatan FM Manado. Bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan dari Puncak Tikalah, terimalah salam kami sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar. Kita berjumpa lagi di program siar edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 ya. Setelah tadi Anda ikuti siaran langsung Piala Dunia Prancis versus Senegal ya, dengan hasil 3-1 atas Prancis. Ya, bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan kembali sudah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada Mike di sini yang siap temani Anda untuk Manado pagi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pastinya di pukul ya di Manado siang, sore dan malam nanti ada rekan-rekan saya yang lainnya. Semoga semangat ya untuk Anda di hari ini, dan pendengar jangan lewatkan juga nanti jam 9 ya. Jam 9 kami akan siarkan secara langsung juga. Ini partai Argentina versus Aljazair di fase grup J. Ya, mereka main di Stadion Kansas City. Ya. Oke, baik. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, kami awali dengan mutiara pagi menyapa untuk Anda umat Kristiani di manapun berada. Lewat kidung-kidung rohani, dan nantinya ada renungan firman Tuhan ya pendengar. Ya, rencananya kami akan live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno untuk pagi ini melalui via Zoom. Ya, saya coba hadirkan dulu satu kidung pujian lagi ya dari Jeffrey Chandra dengan judul Lingkupiku.

Baik, pendengar selanjutnya, ya kami segera terhubung bersama dengan Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno melalui via Zoom ya pagi ini untuk Mutiara Pagi, dan kita akan live ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi gabung ya bersama Mutiara Pagi hari ini ya melalui line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Baik, kami segera hadirkan Mutiara Pagi bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Di kesempatan Rabu 17 Juni 2026. Ya, dan seperti biasa kami sudah terhubung ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, pagi ini kita akan merenungkan bersama ya perenungan firman Tuhan dari kitab Yohanes 4 ayat 15 sampai 19 dengan tema Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dan ya pendengar, kami juga kasih kesempatan ya untuk Anda nanti bisa berinteraksi ya dalam Mutiara Pagi hari ini melalui line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821-9583-5080 atau bisa kasih komentar, tanggapan atau pertanyaan Anda ya, atau yang ingin didoakan melalui SMS, WhatsApp, line telepon dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik. Kita langsung saja ya menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Mai.
1: Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Di Tuhan Yesus, luar biasa.
1: Luar biasa, oke. Ya baik, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Bu Mike. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Oleh kuasamu kami ada, dan oleh hikmatmu kami berkarya. Kami butuh Tuhan di tengah kehidupan kami. Di tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas kami. Karena itu firmanmu akan menolong kami menuntun perjalanan hidup kami. Untuk bisa melihat kuasamu berlaku. Karena itu kami mohon Tuhan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bung Michael siap bersama dengan tim diberkati olehmu. Demikian semua pendengar dimanapun berada. Bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan firmanmu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19. Saya bacakan bagi kita. Injil Yohanes pasal 4 ayat 15 hingga 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ada banyak hal yang kita bisa lewati dalam sebuah proses kehidupan. Bahkan itu tidak mudah untuk dilewatinya. Ada orang tidak mau dan tidak ingin melewati proses. Seolah-olah kalau kita berproses itu sangat sulit untuk dijalani. Padahal ada pelajaran berharga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang yang percaya. Hari ini kita mau belajar dari proses kehidupan yang dilewati oleh seorang perempuan, Samaria. Ia tidak pernah menyangka bahwa dia mau berjumpa dengan Yesus. Dan ini luar biasa. Perjumpaannya dengan Yesus membuat dia terbuka. Dia menyadari siapa dirinya. Dan inilah yang menolong dia untuk bisa menjadi pemberita Injil. Saya mau katakan kepada kita hari ini, saat dia mau terbuka bagi Yesus tentang latar belakang kehidupannya. Memang sedikit saya mau gambarkan buat kita bahwa orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena dianggap bahwa mereka kawin campur. Tapi Yesus merombak pikiran ini. Yesus menggeser status sosial ini. Dia hadir untuk benar-benar peduli kepada siapapun. Tidak peduli latar belakang kehidupan sosialnya seperti apa. Makanya kalau kita baca kelanjutan cerita ini, murid-murid bertanya, kenapa dia bercakap-cakap dengan perempuan ini? Dan karena itu, saat dalam percakapan inilah ada jawaban, dan murid-murid baru sadar apa yang terjadi ketika Yesus bercakap dengan perempuan ini. Dia betul-betul peduli terhadap perempuan ini, dan karena itu dia ingin perempuan ini jujur terhadap apa yang dia rasakan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-15 bacaan kita. Perempuan ini ingin supaya dia memperoleh air hidup. Air hidup ini, saudara, adalah keselamatan yang diberikan. Air hidup ini adalah anugerah daripada Allah bagi kehidupan kita. Dan itu diberikan oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimang. Tapi ada prasyarat untuk memperoleh air hidup. Adalah sebuah pengakuan kehidupan. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan air kehidupan itu. Dan perempuan ini mengatakan di ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ada pengakuan ketika Yesus mengungkapkan ini kepadanya di ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Saudara, kenapa Yesus mau mengangkat ini dan mau mengatakan ini kepadanya? Supaya perempuan ini sadar bahwa dia sementara bercakap-cakap dengan Mesias, dia sementara bercakap-cakap dengan Tuhan yang punya kuasa mengetahui sampai kedalaman hati. Dan di situ dia tersadar. Dan dia mengakui, kata perempuan itu di ayat 19 dalam bacaan kita tadi, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, kita boleh bersembunyi dan lari, tetapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Kita banyak kali ketika punya masalah, kita mau mencari sumur untuk melepaskan dahaga, meminum air dari sumur itu. Mungkin tempat-tempat hiburan, ya, tempat-tempat yang bisa membuat kita hilang stres dan lain sebagainya. Saya mau katakan, itu bukan tempat yang tepat. Tempat yang tepat adalah kita datang pada Yesus. Dialah air kehidupan itu. Kalau ada masalah, ada pergumulan, datang pada Yesus. Jangan curhat di media sosial. Ya. Jangan juga kita cerita kepada teman kita yang mungkin ya, bisa membawa masalah ini lebih besar. Kalau dia Carlota, ya, dia nyaman mampu tahan DP bibir, ya, akhirnya ceritanya jadi panjang. Makanya butuh orang yang kita percaya untuk kita menceritakan tentang rahasia kehidupan kita. Dan dialah sahabat sejati yang menerima kita apa adanya. Dialah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kita benar-benar disadarkan bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan peduli atas hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan? Kalau belum, hari ini ambil keputusan dan datang kepadanya. Dialah sumber air hidup yang tidak hanya membuat kita lega, tetapi dapat membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Oke, baik. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini ya. Baik, selanjutnya pendengar ya, kita akan lanjut masuk di sesi interaktif untuk pagi hari ini. SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080 saya buka. Begitupun dengan kanal YouTube ya. Oke, dan sembari menantikan untuk pendengar kita gabung ya dengan kita pagi hari ini, Pak Pendeta, tentunya perenungan firman Tuhan kita dengan tema Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ya. Ini berarti menceritakan tentang kisah Yesus bersama dengan perempuan di perempuan Samaria di sumur ya.
2: Sumur yang?
1: Iya, untuk mencari air hidup nih kayaknya nih ya. Oke, Pak Pendeta, ini kalau dilihat dari tema bacaan kita untuk pagi hari ini, ya, kenapa kisah di sumur ini masih relevan buat kita di tahun 2026 ini?
2: Betul.
1: Iya.
2: Luar biasa pertanyaannya, Bu Mai. Karena kalau kita kaitkan Bu Mai dengan HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-195, kita betul-betul ingat bahwa ada yang membawa Injil di Tanah Minahasa, yaitu Riddle dan Schwartz, ya, yang setiap tahun kita rayakan itu bagi gereja Mas Injil di Minahasa. Kehadiran mereka adalah untuk memberitakan Injil. Mereka tidak peduli ya latar belakang kehidupan mereka, ya, mereka dari Jerman kemudian diutus oleh Belanda untuk datang ke sini untuk mengabarkan Injil. Saya mau katakan mereka meneruskan sebenarnya apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Dan kenapa pertanyaan Bung Mike tadi masih relevan? Karena perempuan Samaria ini dia adalah orang pertama yang memberitakan Injil ya tentang Yesus bagi saudara-saudaranya di Samaria. Kalau kita baca kisah selanjutnya di ayat 20 dan seterusnya, dia justru mengatakan ini kepada mereka. Mari kita lihat di sana. Dia yang disebut Kristus ada di sana dan dia tahu siapa kita. Kalau boleh pakai bahasa Manado, Bu Mai membilang dia tahu sekali kita ini siapa. Iya. Walaupun kita tidak cerita bahwa kita punya 5 suami dan sekarang pun kita pe suami yang ada pada kita bukan kita pe suami, tapi dia tahu. Artinya dia sangat berkuasa. Ya. Dan benar, berita tentang Yesus dia sampaikan. Dan itulah yang menjadi kabar baik bagi mereka. Dan mereka percaya, Bung Mai, waktu mendengar ya apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Lepas dari latar belakang kehidupannya bahwa dia adalah seorang perempuan berdosa. Ya. Bukankah kita juga adalah orang berdosa? Tapi kenapa Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil? Karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa Injil harus dikabarkan kepada siapa saja supaya orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh perempuan ini membawa banyak orang datang kepada Yesus. Bahkan dalam kisah selanjutnya, Yesus sampai tinggal 2 hari di Samaria. Padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, dianggap najis. Tapi kenapa Yesus tinggal? Saya katakan tadi di awal khotbah bahwa Yesus merubah paradigma berpikir orang. Bahwa status sosial bukan halangan untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara mendengar firman hari ini, saudara punya masalah, mungkin saudara menganggap kecil dirimu. Saya tidak layak, saya orang berdosa. Saya mau bilang, kita semua orang berdosa. Bukankah Paulus mengatakan, di antara mereka yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi kenapa Tuhan bisa memakai dia untuk memberitakan Injil? Yesus tidak melihat dari latar belakang hidupmu yang berdosa. Karena Yesus mencari bukan orang yang sempurna, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Ingat, Yesus membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa itu? Saya dan saudara-saudara. Jadi ini masih relevan, Bung Mai. Dan saya yakin bahwa kita benar-benar dibaharui lewat kebenaran firman ini. Dan sadar, kita masih memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil di mana saja, kapan saja, termasuk di tengah aktivitas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada kita. Demikian, Bung Mai.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, sekali lagi pendengar ya, kalau ada yang ingin berinteraksi ya dengan Mutiara pagi hari ini ya, silakan di line SMS, WhatsApp dan juga telepon di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Manado. Baik, Pak Pendeta, kalau dilihat juga dari pembacaan kita Yohanes 4 ayat 15 sampai 19 ini, bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengerti apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita ucapkan?
2: Betul. Yang paling penting, Bung Mike, adalah kita punya koneksi dengan Tuhan yang baik. Saya kasih contoh, Bung Mike. Bagaimana kalau Bung Mike pakai handphone Android tapi tidak ada kuota? Kira-kira bisa kirim WA ke Pak Pendeta? Pastikan tidak, Bung. Yeah. Berarti kita butuh kuota ya, Bung Mike. Bisa supaya saya dan Bung Mike bisa terhubung, kan? Betul. Ya. Bagaimana Tuhan mau tahu bahwa kita punya persoalan yang begitu luar biasa kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan? Memang Tuhan Maha tahu, memang. Karena memang kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Tapi yang saya maksudkan adalah Walaupun Tuhan Maha tahu, kita juga membutuhkan Tuhan dan kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Banyak orang hanya meminta kepada Tuhan. Ya. Kita butuh Tuhan pada waktu kita punya masalah. Ya. Tapi pada waktu kita senang dan bahagia, kadang kita lupa Tuhan. Kita tidak punya waktu intens bersekutu dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada Bung Mike. Ya. Kalau Bung Mike masih punya orang tua, papa misalnya, mana yang papa lebih kenal, Bung Mike atau Pak Pendeta? Walaupun Pak Pendeta sudah menyampaikan firman berkali-kali lewat RRI, mana yang Bung Mike papa lebih tahu, Bung Mike atau Pak Pendeta?
1: Ya,
2: pasti jawabannya adalah Bung Mike.
1: Ya.
2: Kenapa? Karena Bung Mike adalah anak setiap hari berjumpa dengan ayah. Setiap hari minta apa kepada ayah. Berarti kan hubungan kita intens. Berbeda dengan pendeta. Pendeta hanya mungkin kadang-kadang muncul karena bersahabat dengan Bung Mike dan lain sebagainya. Tapi papa lebih dekat dengan kita karena papa sangat mengenal kita. Nah ini adalah contoh yang praktis buat kita. Kenapa kita punya jawaban daripada Tuhan begitu luar biasa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kenal torang kalau torangnya tidak pernah datang pada Tuhan? Ya. Dan torang cuma waktu tertentu datang pada Tuhan. Cuma pas perlu. Ya. Baru torang berseru pada Tuhan. Mar kalau udah sehat-sehat, entar berdoa linya tidak setelah kalau makan. Ya. Karena pikir kok ada sehat, Tuhan tahu lah kok ini makan lah ada. Ya. Tapi sebenarnya setiap waktu kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Jangan putus. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 dibilang, mintalah maka akan diberi. Tapi tidak cukup sampai situ, Bung Mai. Tapi carilah maka kamu akan mendapat. Jadi abis minta cari berarti upaya. Tapi di bagian terakhir yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kadang orang cuma minta, mar malas cari. Orang suka supaya dapat berkat. Mar ini mau kerja.
1: Terima gratis.
2: Iya, cuma suka terima gratis. Dan terakhir, ketoklah. Artinya kasih ingat ulang pada Tuhan. Bukan Tuhan pembalupa, bukan. Tuhan itu ingat sekali. Cuma Tuhan lihat. Tuhan ingin. Orang itu lebih dekat dengan Tuhan. Ini butuh enggak? Sekarang kalau Pak Pendeta minta sesuatu Pak Bung Mike cuma satu kali. Bung Mike bisa lupa dengan Bung Mike pakai sibukan dan lain sebagainya. Mar kalau hari-hari pendeta telepon Bung Mike, jangan lupa nih. Jangan lupa nih Bung Mike. Ah, paling Bung Mike bilang begini, oh Tuhan kurang hari-hari dia ini, non apa? Nah, Tuhan itu saudara. Kalau orang minta hari-hari, Tuhan bilang, dia betul ini serius, dia minta ini betul-betul. Kenapa? Apa yang engkau minta? Begitu Bung Mike.
1: Oke, baik Pak Pendeta. Kita terima respon dulu dari penelpon. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom. Selamat pagi.
1: Iya, selamat
3: pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Mike.
1: Iya, dengan
3: Om Boy
1: Tomohon. Pak Boy Tomohon. Oke. Pak Boy langsung saja ya dengan pertanyaan
3: terima
1: atau
3: terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya pagi hari ini.
2: Ya.
3: Mohon topangan doa saudara-saudara saya di Palu, terlebih khusus adik saya Nico beserta anaknya Stanley dengan ada gempa kemarin. Mohon didoakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Boy yang ada di Palu ya.
2: Baik. Tomohon,
1: Tomohon. Apa yang ada di Tomohon ini minta tolong didoakan untuk saudara-saudara yang di Palu yang dilanda gempa ya. Oke, okay, baik. Silakan di line telepon 082195835080 ya. Kami masih punya waktu untuk kurang lebih 15 menit ke depan. Ya, kita ke line telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Ibu.
4: Dengan Ibu Rita di
1: Ibu Rita Kawangkoan. Iya, silakan Ibu Rita.
4: Senang sekali dengan firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat kita semua di dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, bagaimana kalau kita berharap kepada Tuhan, tetapi jawabannya lama belum terjawab. Seperti saya mendoakan terus anak saya yang berulang-ulang kali diinterview oleh orang yang menerima dia untuk bekerja di Jepang, tetapi kadang-kadang meleset. Jadi saya sebagai ibu seakan-akan berpengharapan kepada Tuhan, sudah mulai bagaimana yang mau bilang
1: ragu,
4: tetapi kalau saya berdoa terus supaya saya jawaban saya jawab permintaan doa saya tetap dikabulkan oleh Tuhan, dan saya minta topangan doa supaya anak saya dengan boleh dilancarkan, dimudahkan di dalam mengikuti tes atau interview yang berada di Jepang. Itu saja. Terima kasih. Shalom.
1: Baik, terima kasih Ibu Rita Kawangkoan. Ini mungkin pertanyaan dari Ibu Rita ya, banyak yang ditanyakan oleh semua orang, bagaimana kalau kita selalu berharap pada Tuhan tapi jawabannya kok lama?
2: Betul.
1: Ya, bagaimana Pak Pendeta ya?
2: Ya. Ya. Saya memahami Bu Mai apa yang dirasakan seorang ibu tentunya anaknya. Orang tua selalu berharap anaknya sukses.
1: Iya.
2: Itu pasti. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya gagal. Ya. Tapi pertanyaan buat Ibu Rita, sekarang ibu serius dengan Tuhan. Bagaimana ibu ke anak? Serius enggak dia dengan Tuhan? Atau dia hanya minta Pak Ibu supaya ibu bantu doa. Mar dia enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kan Tuhan melihat hati dan pribadi. Kita ini bukan pengantara ya. Ya. Saya harus pakai Bung Mike supaya Tuhan dengar kita berdoa. Bukan. Saya memang mendoakan semua orang. Tapi Tuhan ingin kita serius. Ya, dan secara pribadi kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Jadi kalau ibu tanya, Pendeta, kenapa kita berdoa ini seolah-olah Tuhan lama sekali mau jawab? Ya, Pak Pendeta mau balik tanya Pak Ibu. Ibu pernah bilang enggak Pak Ibu pe anak, ngana ada serius enggak berdoa ke Tuhan? Atau cuma berharap mama tuh dia berdoa? Sedangkan ngana enggak? Ya. Karena kan yang menjalani kehidupan itu adalah ibu pe anak. Ya, kalau dia enggak serius dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau melancarkan apa yang dia minta? Betul, ada contoh dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan mendengar doa anak daripada Daud. Ya, Tuhan bilang, kita jawab karena kita ingin anak pe papa. Apa yang anak pe papa ada beku? Ya, artinya ibu juga bisa memakai kalimat itu. Ya. Bagaimana dengan kita pe anak-anak? Kita kan sosetia pe Tuhan. Kita sebaking apa Tuhan mau. Tapi ibu harus ingat, ada contoh lain juga dalam Alkitab. Ayub dan anak-anaknya. Setiap hari Ayub meminta kepada Tuhan dan mempersembahkan korban. Dalam pikiran Ayub, jangan-jangan dia pe anak bikin dosa, kan orang bikin-bikin pesta terus. Tapi hari-hari dia mempersembahkan korban. Tapi bukan berarti dia lolos dari ujian iman. Tetap hartanya hilang, anak-anaknya hilang. Bahkan DP istri pun bilang, ya, siapa ngana begitu? Kutuk jongana pe Tuhan, kok habis itu mati jongana. Bayangkan Ayub pe perasaan waktu itu. Tetapi justru membuat Ayub lebih taat pada Tuhan. Artinya Pak Pendeta mau bilang kepada Ibu Rita, ibu tetap lebih taat pada Tuhan. Sekalipun proses ini agak panjang menurut ukuran ibu, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
1: Tidak.
2: Ibu sebut,
1: amin.

0: anak akan diterima saat dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mar, kalau dia belum serius dengan Tuhan, jangan berharap, ya. Kalau dia belum membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita ingat juga perempuan Samaria dalam bacaan kita, ya. Dia sadar sama DP diri, ya. Dia cerita pada Yesus, ya, terhadap apa yang dia alami, dan justru dia menjadi berkat buat banyak orang. Ibu,
1: Luar
0: begitu
1: biasa.
0: ya jawabannya. Bu Mike, terima
1: Oke,
0: kasih.
1: baik. Terima kasih Pak Pendeta. Demikian ya Ibu Rita yang ada di Kawangkoan. Ya, mungkin ada penelpon respon lagi ya. Kita ke penelpon terakhir ya, mungkin ini karena waktu. Shalom, selamat pagi. Oke, terputus. Baik. Ya, Pak Pendeta.
0: Ya.
1: Oh ya, ini ada telepon lagi nih. Oke, shalom, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Iya.
2: Pak
1: Dengan
2: Rudi.
1: siapa, Pak?
2: Pak Rudi.
1: Oh, Pak Raiko. Iya, Pak Raiko,
2: Ya,
1: silakan. Pak Raiko.
2: selamat pagi Pak Pendeta.
1: Iya,
2: Selamat
1: langsung
2: pagi
1: saja.
2: Michael.
1: Iya, selamat pagi. Pak Rudi Leilem. Iya.
2: Apa namanya? Kita sangat bersyukur di pagi yang indah ini disegarkan lagi dengan firman Tuhan melalui Pak Pendeta Alfred. Ialah firman Tuhan itu semakin menguatkan kita semua, Kang,
0: Betul.
2: untuk menjalani kehidupan. Apalagi sepanjang hari ini, kami lagi sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Pak Pendeta, atas pelayanannya. Dan saya minta tepangan doa untuk ke depan keluarga kami. Biar Tuhan terus berkati kehidupan kami dengan kekuatan kesehatan selalu untuk menjalani kehidupan ini. Dan tolong doakan untuk Desa Lelem ini yang sebentar lagi
0: Pilihan
2: akan
0: perutua
2: melaksanakan
1: kan? Iya.
2: pemungutan suara pemilihan kepala desa. Tolong doakan
1: Hari ini ya.
2: desa kami supaya hari ini melaksanakan pemilihan, kan. Tolong doakan supaya diberikan keamanan, kedamaian,
1: Keamanan. Oke. Okay.
2: supaya tidak ada menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi bersama, kan.
1: Baik.
2: Jadi tolong
1: Oke. Okay.
2: Pak Pendeta doakan keluarga kami dan Desa Lelem ini yang sebentar akan melaksanakan pemilihan kepala desa.
1: Iya.
2: Oke, itu aja Pak Pendeta
1: Baik.
2: Alfred. Terima
1: Baik.
2: kasih.
1: Iya.
2: Terima kasih juga Bung Michael yang sudah
1: Oke.
2: menerima telepon ini.
1: Iya, terima kasih
2: Selamat
1: Pak.
2: pagi, Shalom.
1: Iya, shalom, damai di hati ya. Pak Rai Koles Parudi yang ada di Lelem ya. Minta topangan doa untuk keluarga dan juga kegiatan Pilhut serentak hari ini ya. Di
0: Minahasa.
1: Minahasa. Oke. Baik, mungkin itu tadi penelpon terakhir ya. Pak Pendeta, ini ada satu pertanyaan yang ini saya juga kadang-kadang bingung ya. Kadang kita punya teman, saudara, atau keluarga yang tentunya kita sudah tahu bahwa orang ini sangat jahat ya. Dan kita pasti akan menjauh. Nah, firman Tuhan tadi seperti yang disampaikan Pak Pendeta, kita boleh sembunyi, boleh lari, tapi Tuhan tahu keberadaan kita.
0: Betul.
1: Nah, kalau Tuhan tahu segala kesalahan kita, mengapa dia tetap mendekat dan peduli, bukan menjauh?
0: Kenapa?
1: Kenapa? Kalau Tuhan tahu, ya, kita punya kesalahan, ataupun menyakitinya,
0: Ya.
1: kenapa dia tetap mendekat, peduli, bukan menjauh?
0: Ya, artinya Tuhan ya.
1: Iya, Tuhan.
0: Artinya
1: Iya.
0: Tuhan tahu bahwa kita punya kesalahan. Dan karena itu Tuhan tidak jauh
1: Tidak
0: dari kita.
1: menjauh, iya.
0: Ya, dia dekat dengan kita. Begitu ya, Bu
1: Iya,
0: Maya?
1: tapi dia tetap dekat dan peduli dengan orang yang berbuat jahat. Iya, silakan Pak Pendeta.
0: Saya mau kata memberikan satu kalimat. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Ini penting. Ya, karena di mana-mana, Bung Baik, sebenarnya berita tentang pertobatan itu diperdengarkan. Di mana-mana berita tentang keselamatan itu diperdengarkan. Ya, dan karena itu kalau kita yang mendengar hari ini dan kita tahu bahwa ada kesalahan yang pernah kita lakukan, ada hal yang jahat sekali yang pernah kita lakukan, itu harus berubah. Ya, itu harus ada perubahan, harus ada pertobatan. Sebab kalau tidak, Bung Maik, ya, kita akan menyesal.

0: Kemudian, ya, Tuhan so kasih orang kesempatan. Ya, tapi orang tidak menggunakan kesempatan itu. Bukankah Tuhan setiap hari mengingatkan kita? Dan cara Tuhan mengingatkan Bung Mai kan bisa lewat RRI.
1: Iya.
0: Ya. Lewat kebenaran firman Tuhan seperti ini. Mutiara pagi. Ya. Supaya kita sadar dan kita lupa. Ya. Hanya kadang, Bung Mai, kita kurang peka dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam hidup. Tuhan datang badeka, torang lari basambunyi. Tuhan kasih ingat lewat firman, tetap torang basambunyi. Mau basambunyi sampai di mana, Bung Mai? Itu sama
1: Ya.
0: dengan duri yang biar tutup tetap
1: Tetap
0: bobo.
1: bobo.
0: Jadi
1: Oke.
0: harus tahu dan harus berubah. Gitu.
1: Berubah ya. Oke, baik. Oke, baik Pak Pendeta, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Mungkin ada pesan atau kesimpulan dari perenungan firman Tuhan kita pagi ini dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta.
0: Baik, saya harus katakan bagi kita, mari kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena Tuhan mengerti siapa kita dan Dia peduli atas hidup kita. Bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, berarti juga kita harus ikuti proses Tuhan. Dan proses Tuhan kadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ingat itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia di tengah ketidaksetiaan kita. Dia selalu peduli sekalipun kita tidak peduli. Dia selalu mengasihi sekalipun kadang kita melupakan Dia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Engkau tidak melihat latar belakang kehidupan kami. Padahal kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau melayakkan kami dengan kasih karunia. Makasih banyak buat pengorbanan-Mu. Karena Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Sebagai anugerah terindah atas hidup kami. Karena kehidupan hanyalah sementara. Tapi keselamatan, air hidup itu untuk selamanya. Kami pegang janji-Mu, ya dan amin. Dan karena itu kami berdoa supaya Tuhan berkati terus Radio Republik Indonesia. Untuk terus jadi berkat bagi banyak orang. Manajemennya diberkati oleh Tuhan. Termasuk para kru yang bertugas hari ini. Semuanya diberkati secara khusus untuk Bung Mike. Bung Michael Cia bersama dengan keluarga. Diberkati hamba-Mu secara pribadi dan keluarga. Harapan dan kerinduannya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Demikian untuk semua yang bertugas. Para pendengar dimanapun berada, ada yang mungkin sudah di ladang, ada yang sudah bekerja, ada yang dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Dimanapun berada mereka, Bapak, termasuk mereka yang ada di rumah sakit, di rumah dalam pemulihan, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Tuhan memberi pemulihan. Bagi mereka yang punya masalah dalam hidup, pribadi dan rumah tangga, Tuhan yang mengerti, jamahlah mereka, Tuhan buka jalan. Saat kami datang pada Tuhan, biar kiranya Tuhan yang peduli. Kami berdoa untuk Minahasa. Hari ini serentak akan dilaksanakan pemilihan hukum Tuhan. Kami berdoa. Kami percaya siapapun yang nantinya akan terpilih, Tuhan sudah menetapkan. Kami minta untuk proses pemilihan berjalan dengan lancar dan aman. Biar kiranya Tuhan beri kesadaran kepada semua masyarakat agar dapat melaksanakan tugas pemilihan dengan baik. Para calon pun Tuhan kuatkan iman mereka untuk tetap percaya siapa yang dipilih oleh Tuhan. Benar-benar juga senantiasa mengalami sukacita. Tapi bagi mereka yang mungkin belum terpilih karena belum waktu Tuhan, tetap legowo dan punya hati yang besar untuk menerima kenyataan dan sama-sama membangun Minahasa dengan lebih baik. Kami mau berdoa supaya Tuhan berkati Sulawesi Utara. Tuhan berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Berkati Kabupaten Kota, termasuk Kota Manado. Dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan jajaran lainnya. Diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan berkati Ibu Rita di tengah gumulnya buat anak kekasih. Biar ia terkoneksi dengan Tuhan. Anaknya juga terkoneksi dengan Tuhan. Kalau selama ini kurang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hari ini diingatkan, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar jawaban doa yang diminta oleh Ibu Rita bersama dengan anak kekasih tepat sesuai dengan waktu Tuhan dinyatakan. Berkati supaya Pak Rudi diberkati bersama keluarga, tapi juga Pak Boy dan anak Ruli ada dalam berkat Tuhan, mendoakan saudaranya yang ada di Palu yang kemarin terjadi gempa yang hebat. Tuhan menolong mereka yang ada di sana, menjaga saudara-saudara kami yang ada di sana, dan melindungi, termasuk saudara daripada Pak Boy dan anaknya dalam perlindungan Tuhan. Makasih banyak Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan daripada Ibu Welminta Mangender, Bapak Yunus Pangemona, orang tua Bapak Franky Penelewan, orang tua Ibu Usia Tumengkong, Ibu Sumambo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Saryo Sentren. Bahkan akreditasi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado diberkati Tuhan. Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Panuki, Paniki, jemaat Bethlehem Teling Atas, bahkan jemaat Yerusalem Manemu-Nemu diberkati Tuhan. Berkati semua orang yang butuh akan pertolongan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pencerahannya ya pagi hari ini melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta baik dalam tugas pelayanan dan bersama keluarga. Dan pendengar, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
2: Thank you.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik pendengar, demikian telah Anda ikuti Renungan Mutiara Pagi. Semoga boleh menjadi berkat untuk Anda bersama keluarga. Dan selanjutnya, Anda akan segera ikuti Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 17 Juni 2026.
1: Banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik.
2: Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Olehnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Di Sulawesi Utara, pemerhati sosial kemasyarakatan Lexi Galisaran menilai kesadaran warga terhadap kewajiban membayar pajak sudah baik, terlebih dengan adanya program keringanan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah provinsi.
1: Kalau saya melihat, banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapenda untuk ada keringanan-keringanan pajak. Oleh karena itu, saya melihat bahwa memang tingkat kepatuhan itu ada yang tinggi, tapi memang ada momen-momen tertentu, karena misalnya keringanan pajak mereka tunda itu dia, karena belum pikir asikan ada keringanan, jadi misalnya ada penghapusan denda dan lain sebagainya. Kendaraan itu kan harusnya lengkap, itu surat-surat. Nah, surat-surat lengkap itu berarti kan perlu bayar pajak. Jadi kalau ada DP tahun berakhir kan satu tahun satu kali bayar itu. Nah, bahkan kemudian saya dengar ada informasi bahwa orang yang bayar belum habis itu tempo bahkan ada penghargaan. Itu ada kerjasama Bapenda dengan Dirjasraharja atau dari mana lagi. Oleh karena itu saya berharap berakat untuk mari seorang syarat bayar pajak. Karena itu untuk bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.
2: Tidak saja keringanan pajak, Kalesaran juga mengapresiasi berbagai program yang mempermudah layanan pembayaran pajak, termasuk digitalisasi dan pelayanan jemput bola yang dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat seiring bertumbuhnya kesadaran bahwa pembangunan daerah memerlukan dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Menegaskan taat membayar pajak, UPTD Samsat Kota Tomohon mengajak masyarakat manfaatkan program keringanan PKB.
3: Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui berbagai program kemudahan dan keringanan. UPTD Samsat Tomohon pun mengajak seluruh wajib pajak di Kota Tomohon untuk memanfaatkan setiap program keringanan pajak kendaraan bermotor yang disediakan pemerintah serta tidak menunda kewajiban pembayaran pajak. Kepala UPTD Samsat Tomohon Malvin Tangkau mengatakan masyarakat diharapkan lebih aktif memantau dan memanfaatkan program yang tersedia. Menurutnya pemerintah telah memberikan sejumlah insentif baik bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan maupun bagi masyarakat yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
4: Jadi kami tetap menghimbau kepada masyarakat, jangan lupa memakai tuh keringanan itu. Kalau ada menunggak, kasih keringanan. Kalau ada yang membayar sebelum jatuh tempo, ada juga diskon pajaknya. Kami dari Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus Samsat Pemohon, telah melaksanakan berbagai sosialisasi termasuk ke pemerintah, instansi-instansi pemerintah atau instansi mana aja yang berada di dalam Kota Tomohon. Kami telah masuk di tempat-tempat ibadah, seluruh tempat-tempat ibadah Kota Tomohon. Contoh kayak gereja bisa dibacakan ke jemaat atau ke umatnya. Dari pihak Islam, masjid bisa juga dibacakan ke umatnya. Agar mereka semua mengetahui dan memanfaatkan program keringanan.
3: UPTD Samsat Tomohon pun berharap melalui berbagai upaya sosialisasi tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan semakin meningkat. Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya kembali digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan.
5: Nama saya Melisa. Menurut saya, salah satu penyebab rendahnya kepatuhan bayar pajak kendaraan di Sulut adalah karena kurangnya transparansi penggunaan tanda pajak. Banyak orang merasa apa untungnya kita bayar pajak kalau tidak jelas hasilnya. Selain itu, ada juga yang menunda bayar pajak karena alasan beban ekonomi. Biaya hidup makin mahal, jadi bayar pajak terasa berat.
6: Nama saya Evert. Saya lihat remaja atau pemilik motor kecil banyak yang menganggap kalau pajak STNK itu opsional. Mereka pikir, ah cuma plat sama surat, gak penting-penting banget. Padahal pakai motor kan di jalan juga beresiko. Kurangnya edukasi tentang pentingnya pajak kendaraan dan fungsi sumbangan wajib dana kecelakaan membuat banyak orang santai aja.
7: Nama saya Bita. Nah, saya rasa masalahnya juga ada di sistem pelayanan Samsat. Kadang antriannya itu bisa sangat lama, prosesnya ribet, terus lokasinya jauh. Terutama untuk warga yang tidak di kota besar. Tapi kalau prosedurnya lebih ramah dan lebih mudah, misalnya nih, bisa bayar online atau di cabang lokal, saya yakin lebih banyak orang tertarik untuk bayar pajak

0: Dan berikut kita dengarkan wawancara reporter Noni Oktavia bersama dengan Kepala Subbagian SW dan Humas Jasa Raharja Sulawesi Utara Mansur Baso.
1: Saya ingin tahu dulu nih Pak, sebenarnya Jasa Raharja itu melihat kebutuhan masyarakat dalam memenuhi pajak kewajiban tahunannya itu termasuk saat memperpanjang STNK itu seperti apa sih Pak?
2: Jadi kan kalau untuk perpanjangan pajak atau STNK, Jasa Raharja kan di notis pajaknya itu sudah include. Jadi secara ini untuk pengutipan itu sudah masuk mekanisme di Samsat. Artinya kalau masyarakat membayar pajak, di notis pembayaran pajak itu selain ada PKB, kemudian option PKB, ya juga terdapat Jasa Raharja dan TNKB, biaya untuk penggantian plat atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi sudah include. Jadi ketika kami melakukan sosialisasi atau kami melakukan upaya-upaya untuk peningkatan penerimaan pajak, ya secara otomatis dia include pajak dengan Jasa Raharja di situ.
1: Kalau perilaku atau kecenderungan masyarakat seperti apa Pak dalam membayar kewajiban tahunannya?
2: Nah jadi saya melihat ya, cenderung masyarakat itu meningkat dalam pembayaran pajak di waktu-waktu ketika terjadi banyak atau ada program relaksasi dari apa dari pemerintah, program keringanan. Kemudian di saat kita melakukan kegiatan operasi gabungan, ya di situ seumpama ada upaya-upaya untuk memberikan kesadaran untuk masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Nah di situ baru ada peningkatan kesadaran atau peningkatan pembayaran pajak pada masyarakat.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Proses pemulangan jamaah haji Sulawesi Utara musim haji tahun 2026 resmi berakhir. Ketua PPI HD Provinsi Sulut, Siti Fauzia Tunai, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jamaah haji tahun ini.
3: Proses pemulangan jemaah haji Sulawesi Utara musim haji tahun 2026 resmi berakhir. Seluruh jemaah yang tergabung dalam embarkasi Balikpapan telah tiba kembali di Manado dalam keadaan sehat dan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah at PPID Provinsi Sulawesi Utara, Siti Fauzia Tunai, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pemulangan jemaah haji tahun ini. Menurut Siti, keberhasilan proses pemulangan ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi berbagai pihak yang terlibat penyelenggaraan ibadah haji. Selain bersyukur atas kelancaran pemulangan jemaah, Siti juga mengapresiasi berbagai tanggapan positif yang disampaikan jemaah terhadap pelayanan haji tahun ini. Ia menyebut apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi penyelenggara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang.
4: Alhamdulillah, pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Utara berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Keadaan jemaah semuanya saya lihat keadaannya baik-baik, alhamdulillah, tidak kurang suatu apapun, dan semuanya sangat senang tentunya kembali ke tanah air, kembali ke rumah, kembali ke keluarga dalam keadaan yang sehat. Insyaallah semua jemaah mendapatkan haji yang makbul. Kami tentunya Kementerian Haji dan Umroh yang baru kali ini menyelenggarakan haji secara full, secara penuh, tentu sangat berbahagia. Tapi ini akan menjadi pemicu untuk kami di tahun-tahun yang akan datang akan berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk melayani jemaah haji Indonesia khususnya Sulawesi Utara.
3: Penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum penting karena merupakan salah satu tahun awal pelaksanaan layanan di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Karena itu, berbagai pengalaman dan evaluasi selama musim haji tahun ini akan menjadi bahan perbaikan guna menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi jemaah Indonesia, khususnya asal Sulawesi Utara. Secara umum, seluruh proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah asal berlangsung dengan baik dan lancar. Calvin Wisang melaporkan.
0: PP Pertina akan memberikan hadiah 1 unit rumah kepada petinju Sulut Vicky Tahumil Junior yang berhasil menyumbangkan satu-satunya medali emas untuk Indonesia di SEA Games Thailand Desember 2025 lalu.
3: Pengurus pusat PP Pertina akan memberikan penghargaan kepada salah satu atlet tinju Sulawesi Utara yang telah membawa harum nama bangsa dan negara Indonesia di ajang tinju internasional. Ketua Umum PP Pertina, Hilary Brigita Lasut mengatakan penghargaan tersebut berupa satu unit rumah yang akan diserahkan saat pembukaan PON bela diri di Provinsi Sulawesi Utara Oktober 2026 mendatang.
5: Ada utusan Sulawesi Utara yang mendapat medali emas dan puji Tuhan sehubungan juga dengan adanya investasi dari Bendahara Umum Pertina di Sulawesi Utara, investasinya berupa perumahan sehingga saya Sekjen Perwakilan Ketua PP Pak Lore dan semua para pembina sepakat perumahan yang dibuat oleh Bendahara Umum kita di Sulawesi Utara nanti satu unit akan diberikan sebagai hadiah kepada Vicky Tahumil Junior. Karena namanya perumahan ya, setelah dipesan harus dibuat dulu, makanya kita berharap nanti di saat PON bela diri ada sedikit kesempatan Pak Ketua untuk PP bisa menyerahkan hadiah apresiasi kepada Vicky Tahumil Junior.
3: Diketahui Vicky Tahumil Junior, petinju asal Sulawesi Utara berhasil memberikan satu-satunya medali emas untuk Indonesia pada SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Di final kelas 51 kg putra, Vicky Tahumil Junior menaklukkan petinju tuan rumah Thailand, Titisan Pamot. Roy Pesak melaporkan.
0: Eksekutif General Manager PT POS Indonesia Kantor Cabang Utama Manado Abdul Jamil memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang mempercayakan PT POS Indonesia sebagai tempat outlet pembayaran pajak PBB P2 tahun 2026.
6: Eksekutif General Manager PT POS Indonesia, Kantor Cabang Utama Manado, Abdul Jamil, beri apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda yang telah mempercayakan PT POS Indonesia sebagai salah satu tempat atau outlet pembayaran pajak daerah PBB P2 dimulai tahun 2026 demi mendukung program Sikamang Bapenda Minahasa. Lebih lanjut, JM PT POS Indonesia Cabang Utama Manado, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 13 kantor cabang pembantu atau KCP yang akan melayani masyarakat wajib pajak setiap hari, termasuk hari Minggu dan libur, mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00.
7: Di sini kita sampaikan ini bentuk kerjasama kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak PBB untuk daerah Kabupaten Minahasa ini. Dan kita, ya, peran kita di sini merupakan outlet untuk pembayarannya, Pak. Nah, di seluruh wilayah kantor pos itu sudah bisa melayani pembayaran PBB di Kabupaten Minahasa ini.
8: Itu pembayarannya manual atau sistem online?
7: Sudah sistem online, Pak. Jadi kita sistem online, bisa dibayarkan di kantor pos ataupun menggunakan aplikasi POSPay, yaitu aplikasi yang berbasis digital milik PT POS Indonesia dalam melayani jasa keuangan. Pada intinya ini layanan diberikan kepada para wajib pajak.
8: Kalau di Minahasa ada berapa kantor pos?
7: Di Minahasa sendiri kita ada kantor cabang pembantu, ada 13 kantor cabang pembantu di Kabupaten Minahasa. Kita ada beberapa kantor cabang pembantu itu yang layanan setiap hari, Pak, termasuk hari Minggu atau hari libur, dan ada beberapa yang kantor pos itu melayan dari hari Senin sampai hari Sabtu.
8: Jamnya, Pak?
7: Kita buka layanan itu mulai dari jam 8 sampai jam 16.
6: Dengan harapan menurut JM Abdul Jamil, dengan dibukanya outlet pembayaran pajak di kantor pos, akan lebih memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Dari Minahasa, Chef Asta RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Penggemar adu lari jalanan diundang mengikuti Lomba Manado Sprint Open 2026 di lapangan Sario Manado 19-20 Juni 2026 untuk meraih prestasi dan hadiah uang.
9: Lomba lari tarkam atau antar kampung yang sedang marak di Manado dan sekitarnya sebaiknya terjun dalam ajang resmi Manado Sprint Open 19-20 Juni 2026 di lintasan atletik lapangan Sario Manado. Sekretaris Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kota Manado, Zoni Terok mengatakan, kejuaraan terbuka ini berlaku bagi putra-putri maksimal 18 tahun usianya. Menurut Terok, dalam lomba nanti akan terbagi pada beberapa kategori.
10: Umur 12, 13, 14, 15, itu 80 meter. Baru umur 16 sampai 18 itu 100 meter. Putra-putri itu. Putra-putri.
9: Untuk itu, kepada anak muda penggemar lari sprint atau lari cepat, sangat terbuka untuk melanjutkan prestasi di cabang olahraga atletik dengan mengikuti Manado Sprint Open ini. Tidak perlu menggunakan perlengkapan khusus, karena Manado Sprint Open ini hanya murni adu cepat jarak pendek 80 dan 100 meter. Pendaftaran terakhir pada Jumat 18 Juni 2026 di lapangan Sario Manado, gratis pendaftaran untuk mendapatkan nomor dada peserta. Audi Kandores melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Usaha Tuh.
1: Demikian pendengar ya, telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah. Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini dengan cuaca yang begitu sangat cerah. Semoga boleh mencerahkan hati Anda juga, rencana Anda untuk hari ini ya. Semoga semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Walaupun memang terkadang ya apa yang kita harapkan ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi ya begitulah ya. Kehidupan terus harus berjalan ya. Oke, cuaca pagi ini cerah, tapi kita belum tahu nih kondisi siang, sore, dan malam nanti apakah ada potensi hujan atau tidak untuk hari ini. Ya, karena itu kami sudah terhubung dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi Kaspari yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Bung Aldi.
2: Selamat pagi, Bung.
1: Iya, baik. Bung Aldi, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, begitupun dengan gelombang laut. Silakan, Bung Aldi.
2: Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Senang sekali kembali saya bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan berawan. Namun di beberapa wilayah seperti Minahasa Utara, Bolmong Selatan, Kabupaten Sitaro, Sangihe, dan Talaut diperkirakan akan mengalami hujan. Lalu untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di wilayah Kepulauan Talaut, cuaca diperkirakan berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin di Sulawesi Utara, hari ini dominan dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau dapat mencapai 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut, di laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter. Perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 7.10 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 00.40 waktu Indonesia bagian tengah dini hari esok. Mungkin demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari kami BMKG Sulawesi Utara. Saya Aldi, kembali ke studio.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bung Aldi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, demikian tadi informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya, ada Bung Aldi Kaspari. Kita sinambungkan lagi ya untuk pagi ini di Manado Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Iya, ada beberapa informasi menarik ya yang bisa saya hadirkan untuk pagi ini. Ya, diantaranya ini terkait dengan Piala Sepak Bola Dunia ya. Piala Dunia Sepak Bola. Ya, kalau tadi Prancis Senegal 3-1 ya, jam 9 nanti di fase grup J yang akan main di Stadion Kansas City, kami akan siarkan secara langsung Argentina versus Aljazair. Ya, seperti apa nanti ya untuk prediksinya, bagaimana ya pertarungan tim Argentina akan memulai perjuangannya lagi ya di grup J untuk menghadapi Aljazair ya, dan duel ini menjadi salah satu laga yang menarik di fase grup J ya. Selain status Argentina sebagai salah satu kandidat juara, sorotan besar juga mengarah pada Lionel Messi yang disebut berpeluang menjadi menjalani Piala Dunia terakhirnya bersama La Abisel Celeste ya. Dan Argentina datang ke turnamen ini dengan modal positif. Tim asuhan Lionel Scaloni tampil konsisten sepanjang kualitas zona Amerika Selatan dan berhasil finish sebagai pemuncak klasemen. Ya, namun meskipun salah satu kandidat yang diunggulkan, tapi Argentina tentu harus waspadai Aljazair, wakil Afrika yang datang bukan hanya sekedar pelengkap, tapi tampil solid juga di babak kualifikasi dan keluar sebagai juara grup G di bawah arahan pelatih Vladimir Petkovic. Oke, baik, seperti apa nanti kiprah dan perjuangan Argentina dan Aljazair ya. Sekali lagi kami akan siarkan secara langsung di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan ada yang menarik juga untuk kita bahas pagi ini terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

0: Pak Budi, akhir-akhir
1: Ya.
0: ini kita lagi sibuk sekali sama persiapan event olahraga tingkat kota ya.
1: Oh?
0: Kadang terasa berat memikirkan semua detailnya.
1: Iya benar juga sih Rin, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita lakukan untuk membina event itu bukan hanya tentang acara semata. Karena kita sedang menciptakan wadah juga untuk para atlet-atlet muda supaya mereka bisa menunjukkan bakat mereka, gitu.
0: Betul juga, Pak.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana cara kita memastikan event ini benar-benar membawa dampak bagi prestasi olahraga lokal?
1: Nah, itu dia. Ada beberapa hal penting. Yang pertama tentu pembinaan event harus fokus dengan kelancaran, keadilan, ya mulai dari penyelenggaraan hingga penilaian begitu. Kemudian kita harus menyambungkan event ini dengan program pembinaan untuk jangka panjang. Seperti misalnya pelatihan rutin kah atau pendataan untuk atlet yang berprestasi gitu, Rin.
0: Sangat menginspirasi, Pak. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk semua yang terlibat?
1: Nah, gini. Jadi, setiap event yang kita susun itu menjadi batu loncatan untuk prestasi esok hari. Karena itu jangan pernah kita meremehkan peran sebagai pembina. Karena dari tangan pembina itulah, itu akan lahir atlet-atlet yang akan membanggakan daerah kita. Kamu harus semangat, Rin.
0: Terima kasih banyak, Pak. Semangat kita tambah besar sekarang.
1: Iya. Oke, Derin.
0: Pembinaan event olahraga bukan sekedar menyelenggarakan acara, melainkan membangun fondasi bagi prestasi yang menginspirasi. Setiap detail yang kita perhatikan, setiap langkah yang kita tempuh, adalah investasi untuk masa depan olahraga kita.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, baik pendengar, hari ini 17 Juni 2026 ya. Iya, hari ini tentunya pendengar ada beberapa momen penting. Iya, sejumlah peringatan baik tingkat nasional maupun internasional. Momentum yang berkaitan dengan isu ekonomi, lingkungan, hingga keberlanjutan sumber daya alam. Ya, yang pertama, pendengar, hari ini 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Sementara secara globalnya, ya, Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan juga degradasi lahan dan kekeringan sedunia yang ditetapkan oleh PBB. Dan selain itu, hari ini juga 17 Juni diperingati sebagai Hari Tukang Sampah Sedunia. Ya, peringatan yang merupakan momen yang tepat untuk mengucapkan terima kasih secara langsung ya bagi seluruh petugas kebersihan sebagai bentuk apresiasi global terhadap dedikasi dan dari para petugas kebersihan dalam mengelola limbah dan juga menjaga kesehatan. Dan ya, pendengar, terkait dengan Hari Tukang Sampah Sedunia, ya, sebagai pengakuan atas upaya di seluruh dunia, perayaan ini kemudian berkembang menjadi Hari Petugas Kebersihan Global.

Ya, dan pendengar, hari ini 17 Juni 2026. Ya, pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa siap untuk dilaksanakan. Ya, dan pilhut serentak memang merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, ya. Dan dalam proses ini juga setiap warga tentu punya hak yang sama untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, pemahaman dan harapan terhadap kemajuan desa. Perbedaan pilihan hal yang wajar ya dalam demokrasi, namun persaudaraan, kebersamaan dan semangat gotong royong harus tetap menjadi landasan utama yang tentu tidak boleh tergoyahkan. Apalagi mana Minahasa dikenal sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya, tradisi dan semangat persatuan. Nah, tentu warisan luhur dari para leluhur ya mengajarkan bahwa kebersamaan merupakan kekuatan terbesar dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Karena itu pilhut serentak ya jadikan sebagai ajang untuk menunjukkan kedewasaan politik, ya menjunjung tinggi etika, menghormati perbedaan pendapat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Ya, karena beda pilihan bagian dari demokrasi, ya, tetapi persatuan ya menjadi warisan yang harus tetap kita jaga. Mari memilih dengan bijak, bersatu dalam kebersamaan dan membangun desa untuk masa depan yang lebih baik. Mari sukseskan Pilhut Serentak Minahasa dengan semangat persaudaraan, kedamaian, kejujuran dan tanggung jawab.

dan jadikan perbedaan pilihan ya sebagai warna dalam demokrasi, bukan sebagai alasan untuk terpecah-pecah ya. Dan bersama-sama wujudkan pemilihan yang aman, damai dan bermartabat ya, demi Minahasa yang semakin maju, kuat dalam persatuan dan sejahtera dalam kebersamaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Judika ya, sudah hadir lagi menyapa Anda dengan lagunya Terus Berlari. Ya, ada kalanya kita memang merasa lelah ya, karena usaha yang mungkin yang sudah kita lakukan belum membuahkan hasil ya. Dan ada saat-saat juga ketika jalan yang kita tempuh terasa begitu panjang dan penuh tantangan, sehingga membuat kita bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus terus berjuang? Tapi sebenarnya pendengar, disitulah justru nilai ya dari sebuah perjalanan ya. Kesuksesan itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tapi siapa yang mampu bertahan ya ketika keadaan tidak berpihak kepada seseorang. Iya, dan Judika sudah menyemangati kita sekaligus mengingatkan bahwa dalam hidup ya kita tidak boleh, ya jangan pernah berhentilah ya. Artinya jangan pernah menyerah karena mungkin pernah gagal ya. Karena setiap orang itu punya garis waktunya masing-masing, punya tujuan yang berbeda-beda, dan punya cerita perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Oke, baik pendengar, topik kita untuk pagi ini terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Pendengar, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara memang tercatat masih rendah. Ya, Jasa Raharja Sulawesi Utara pun mencatat di tahun 2025 tingkat kepatuhan saat ini berada di, ya di tahun 2025 itu berada di kisaran 32%. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik kendaraan belum melunasi kewajibannya. Ya, komponen jasa raharja juga sudah termasuk dalam notis pembayaran di Samsat ya. Dan mekanisme mencakup PKB ya, option PKB atau SWDK LLJ dan biaya TNKB yang dibayarkan saat perpanjangan STNK. Dan peningkatan pembayaran biasanya terjadi saat pemerintah memberikan program keringanan ya, operasi gabungan bersama kepolisian juga tentu memberikan pengaruh ya pada naiknya kepatuhan masyarakat. Ya, opini publik pagi ini sekali lagi membahas terkait dengan topik kepatuhan membayar pajak kendaraan. 0821 9583 5080, saya buka. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan topik kita untuk pagi ini ya? Mungkin ada masukan terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, sekali lagi silakan di 0821 9583 5080.

0: sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk pagi ini, mungkin ada yang sudah di perjalanan ya, karena pagi ini juga kan tanggal 17-an ya. Berarti kewajiban untuk melakukan apel upacara korpri ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan topik kita untuk pagi ini? Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor 0821-9583-5080 saya buka. Iya, pendengar, kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor memang seringkali kita anggap sederhana ya, tapi sebenarnya punya dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita bersama. Opini Publik, selamat pagi. Halo.
1: Dengan RRI.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Iya, dengan Pak Jamie di Malalayang, Pak.
0: Pak Jamie di Malalayang, oke. Baik, bagaimana opini Anda, Pak Jamie?
1: Iya, Pak. Ini saya sudah mengamati bertahun-tahun fenomena ini. Biasanya masyarakat pemilih kendaraan bermotor nanti membayar pada saat ada keringanan-keringanan.
0: Keringanan, iya, betul.
1: Ya, tapi saya sudah pernah memberikan masukan kepada Dispenda. Mm-hmm. Bahwa ini sebenarnya kita meninabobokkan pemilik kendaraan.
0: Terlalu meninabobokkan ya?
1: Ya, harusnya kita memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik kendaraan yang tidak membayar tepat waktu atau sudah lewat waktu. Bukan memberikan karpet merah kepada mereka. Karena selama ini justru mereka diberikan karpet merah dibandingkan kita yang membayar tepat waktu. Iya kan? Mereka dapat fasilitas diskon, pemutihan, dan lain sebagainya. Sementara yang tepat waktu justru membayar seperti biasa.
0: Iya.
1: Nah, betul. Ini tentunya ketika ada sanksi tegas, misalkan ketika mereka tidak membayar dalam satu tahun pajaknya, maka kendaraan tersebut tidak bisa beroperasi.
0: Tidak bisa beroperasi, ya.
1: Ketika ada sanksi seperti itu, pasti pemilik kendaraan akan berpikir panjang. Ya. Jangan kita kasih diskon, jangan kasih kita karpet merah kepada mereka dengan berbagai fasilitas kemudahan.
0: Apalagi dengan adanya justru pemutihan ya.
1: Iya, justru harus diberikan sanksi yang tegas, Pak. Iya, biar mereka ada efek jera.
0: Iya,
1: cobalah dari Pemda tempat untuk melaksanakan program ini sehingga ada kepatuhan pemilik kendaraan untuk membayar pajak tersebut. Dan kita memberikan meninabobokkan mereka.
0: Betul. Oke. Ya.
1: Mungkin itu saja dari
0: Pak.
1: Terima kasih.
0: Iya. Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jamie yang ada di Malalayang ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih untuk opininya ya. Terlalu meninabobokkan para pemilik kendaraan ya. Dan Pak Jamie juga menyentil soal sanksi ya, sanksi tegas. Ya, silakan yang lain di 0821-9583-5080 ya. Kita masih bicara topik yang sama terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Selamat pagi, opini publik.
2: Opini publik, selamat pagi, Bu Mike.
0: Selamat pagi, Pak James. Ya, silakan Pak James, bagaimana tanggapannya?
3: Siap, ini orangnya.
0: Iya.
3: Tanggapan Pak James. Ya, yang pertama, untuk para wajib pajak yang berkesempatan biar kita membayar dengan tepat waktu, untuk saya kan tidak dipersulit karena yang pajak ini kan untuk infrastruktur, untuk kepentingan juga masyarakat umum. Asalkan pajak ini artinya uang rakyat ini tepat pada sasaran, artinya sesuai tujuan dan yang diperuntukkan. Bagi kami yang membayar pajak, berikanlah kepada apa yang kami punya dan apa yang berikanlah kepada apa yang Allah punya. Itu kan firman bilang. Jadi memang wajib ini kewajiban untuk bayar pajak. Tapi dari samsat juga pihaknya untuk tidak mempersulit.
0: Tidak mempersulit.
3: Masyarakat.
0: Iya. Tidak mempersulit dalam hal apa maksudnya Pak James?
3: Contohnya anak saya kan membayar pajak di Samsat Manado dipersulit. Ini sudah kenyataan.
0: Oh ya?
3: Iya. Dia mengatakan ada biaya tambahan. Padahal motor kendaraan bermotor tersebut tidak pernah menunggak kan. Yang seharusnya diberikan apresiasi kepada orang yang setia membayar pajak.
0: Iya sebenarnya ya.
3: Iya karena dia setia, dia harus mendapatkan apresiasi. Mungkin keringanan. Masa yang tidak membayar pajak tiap 5 tahun atau sampai 10 tahun dapat pemutihan. Sementara orang yang aktif tidak ada timbal balik. Ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Supaya dia tetap semangat membayar pajak.
0: Iya, betul.
3: Kan harus ada ucapan terima kasih seperti tidak mempersulit. Contohnya, tidak setia membayar pajak tapi dipersulit juga. Artinya dia memutuskan menambahkan siapa pajak itu terjadi tempat pusat Manado. Kurang becus, maksudnya kurang baik tempat Manado. Kalau menurut Pak Jis.
0: Iya.
3: Ya karena ini kenyataan. Anak saya kan membayar pajak.
0: Iya.
3: Disuruh orang yang bersangkutan yang membayar pajak. Sementara itu anak saya dan KTP asli saya sudah kasih. Saya bilang
0: Pak James, kalau anaknya berdomisili di Manado, kendaraannya juga Manado.
3: Kendaraan kan beli di Manado tapi alamat di Nusa Tenggara.
0: Oke.
3: Dia menyuruh untuk bayar di Nusa Tenggara, loh. Emang kan sudah sosialisasi dari Samsat bahwa di mana saja kan bisa dibayar
0: online,
3: baik
0: ya?
3: Di Kota Mubagu, di Manado. Ini diarahkan harus ke Nusa Tenggara. Sementara anak saya kuliah di Manado, di Unsrat. Dan dia tidak ada waktu untuk ke Mitra. Motor sementara dipakai di Kota Manado. Harus pulang lagi ke Mitra kan, ke Ratahan. Jadi saya yang harus urus lagi Ratahan. Sebenarnya ada Samsat Manado bijaksana lah untuk penerima. Kan ini bukan motor dong, ini kan motor SNK BPKB. Lengkap surat. Nah itu contoh-contoh. Kita, kami masyarakat wajib membayar pajak. Memang itu kewajiban kami untuk menunjang pemerintah atau keuangan negara. Dan itu untuk yang mobil-mobil yang sudah pemakaian sudah sekitar 3-40 tahun. Kalau boleh kita ambil contoh negara-negara maju. Sudah tidak lagi, tidak usah lagi diperpanjang. Karena sekarang kan produksi mobil banyak sekali kan. Persaingan lari. Nanti itu dibutuhkan aja. Artinya mobilnya itu tidak usah lagi dibayar pajak. Jadikan besi tua aja.
0: Besi tua.
3: Kalau negara-negara maju itu, iya langsung diperes. Jadi kan ada generasi mobil baru sekarang kan banyak.
0: Iya.
3: Bersaingan. Untuk apa lagi kita mau pakai mobil yang sudah puluhan tahun? Kalau boleh negara harus turun tangan. Bukan aja itu. Mobilnya di caranya dijadikan alur padi negara Amerika kan itu diperes. Enggak. Jadi itu yang menyangkut keuangan. Artinya tidak dibuang. Itu ada tempatnya untuk dijual. Dan digantikan dengan generasi baru. Karena itu sudah polusi. Untuk bahan bakarnya itu. Karena sudah kenakan. Artinya sudah haus. Sudah berpuluhan tahun. Emisi gasnya sudah sangat tinggi. Sangat mengganggu untuk pernafasan. Atau polusi bagi kesehatan kita sangat terganggu.
0: Iya. Baik, ya, Pak James. Itu saja. Oke.
3: Okay. Ya, mau berikan kesempatan juga saudara-saudara, teman-teman mau masuk. Dan Pak James, terima kasih Pak Maik. Soalnya Pak James ke telepon dan respon.
0: Oke.
3: Okay. Sampai jumpa. Selamat
0: Baik,
3: pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi Pak James Winorangian ya. Oke, makasih untuk tanggapan opini Anda juga ya. Ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak James tadi. Oke, opini publik selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Sayang sekali ya. Bisa dicoba kembali ya di 0821-9583-5080. Kita kalian telepon lagi opini publik. Selamat pagi.
4: Tabea,
0: Pak Jokowi.
4: Cerah.
0: Cerah, ya.
4: Bermentari.
0: Mantap, ya. Manado juga cerah ini.
4: Mudah-mudahan.
0: Oke, ya. Sip, bagaimana tanggapannya? Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, bagaimana Pak
4: Jokowi? Cuma berapa puluh persen? Cuma 30%.
0: Iya. Kalau ya, di tahun 2025 itu berada di kisaran 32%.
4: Bayangkan, berarti masih ada 68% yang nggak nyampe bayar, Kang. Iya, toh. Nah, kan orang mesti juga tahu pajak untuk apa. Jadi mungkin wajar kalau punya orang yang berhenti, lubang-lubang. Karena nggak nyampe bayar, kok, 68%. Jadi, jalan rusak pun hubungan antara kota dan kota itu yang wajar saja. Ya, ya itu mungkin,
0: ya. Gitu ya.
4: Kan karena 68% kok mau pakai jalan, nggak mau bayar pajak tuh jalan, deng otor, deng motor. Jadi itu nggak biar akang, bayar rusak dong deng motor, deng otor. Karena itu nggak mau bayar pajak, itu kan
0: jadi,
4: membangun jalan kan dari pajak. Kira-kira begitu, mungkin kita ke apa prediksi lah atau pendapat lah. Yang kedua begini, ada kita lihat begini, fenomena apa orang begini. Nanti juga bayar air tahun. Kan ada begitu tuh. Padahal dia ke apa waktu so habis. Kan sebenarnya dia bayarkan yang enggak mesti air tahun tuh. Ya, dan kadang-kala itu juga dipakai untuk pencitraan oleh pejabat. Mesti akui itu. Apa dong bilang? Oh, hadiah dari gubernur ini supaya diputihkan. Bayangkan. Masa pajak mau diputihkan? Ini ya, ada istilah itu diputihkan. Namanya pajak harus dibayar.
0: Bayar.
4: Itu kan DP, apa kan begitu tuh. Kong kalau tidak dibayar, misalnya rupa kalau sulut, kalau pajak kendaraan bermotor berapa? Kalau diputihkan, siapa yang mau bayar itu? Ambil dari APBD atau dari apa? Itu kan begitu DP prosesnya tuh. Jadi, harus juga mengerti orang pejabat dan orang masyarakat. Ambil satu kebijakan, itu mesti pikir baik-baik. Iya, toh. Nah, jadi, kita pikir itu juga satu. Karena beberapa tahun kita ikuti, nanti rupa disulut, langsung mau Natal dan berapa sudah. Nanti diputihkan juga atau kurang berapa, dikurangi berapa puluh persen sebagai hadiah Natal. Padahal itu pajak kan, bukan untuk hal-hal yang begitu. Harus dibayar. Nah. Yang ketiga, Mike, apa? Mudahnya orang ambil kendaraan. Itu memang diakui di seluruh dunia, orang itu paling gampang mau ambil kendaraan. Kita kan kalau ada 1-2 juta seboleh dapat motor, dari 6 juta seboleh beli oto. Bayangkan itu. Itu juga salah satu
0: mudah faktor. Mudah mendapatkan kendaraan, ya.
4: Iya, mudahnya kok orang kan. Kan kita kan ada doi kan, boleh sekarang saja ada 1-2 juta seboleh diambil motor baru. Kata mau kredit tuh. Jadi memang kita lihat orang pe pola begitu loh. Akhirnya itu jadi beban tuh. Misalnya kalau kita gubernur kan saya bilang, tahun ini diputihkan. Itu kan mesti dipertanyakan, kalau nggak dibayar, dia mau ambil dari mana? Padahal memang juga ada. Kalau kita ikuti itu ada juga sebagian pajak kendaraan itu kan dikembalikan ke daerah tuh, bukan sampai langsung ke pusat. Jadi mungkin kebijakannya dia ambil karena ada kebijakan itu.
0: Yeah.
4: Jadi itu juga harus diperhatikan baik-baik. Dan saya kira itu juga anggota DPR juga mesti kritis. Jangan cuma iko-iko rame karena itu kan tugas dorang tuh. Saya mesti pertanyakan, siapa itu diputihkan? Karena itu kan untuk kepentingan banyak orang. Setelah jalan tidak di-backing, lubang atau rusak, keberatan. Itu kan dia terdampak dari situ. So. Yeah. Jadi memang kalau kita lihat juga itu, ada hubungannya itu jalan rusak antar kota, antar kabupaten, jalan provinsi, dan apa. Karena itu cuma 32% kata upaya yang bayar. Jadi pemerintah juga bang, dinas juga bang, ya dia rasa 68% kok ini mau bayar. Ini suka bagus, ini jalan akan, baru ini mau bayar. Itu kan dia timbal balik tuh. Jadi memang saya lihat, dia berproblem banyak kalau kita lihat bang Maestro. Dan itu juga, rupa tadi Pak James, itu memang kata semua kan kalau kasus online, di mana saja kan bisa bayar tuh. Mana kalau rupa Pak James bilang tadi, dari Nado mau suruh kita bayar di Mitra, paling orang bayar. Biar ada supaya itu dari kita pejauh lah, kita mau dibayar. Padahal kan sebenarnya sudah ada online tuh. Siapa mesti rupa dan bayar begitu mesti mesti disamsat. Kan itu ada online tuh, kan tidak perlu langsung ke kantor atau apa.
0: Iya, sekarang kan bisa bayar online ya.
4: Iya, apa guna soal teknologi kan? Itu tuh, jadi memang kita lihat, kita kuasa lalinya, ada tuh ayat yang bilang begini tuh, kan Tuhan Yesus pernah bilang begini tuh Michael.
0: Iya.
4: Bayarlah, berilah pada raja yang raja punya.
0: Apa yang menjadi haknya?
4: Dan berilah pada Tuhan yang Tuhan punya. Hmm. Itu kan selalu atau tuh apa pajak yang bilang tuh begitu atau begini. Orang bijak itu taat pajak. Kan selalu ada tuh kalau
0: iya, kan dia orang bijak lah.
4: Taat pajak. Tuh begitu. Sekarang sebalik. Apakah orang pajak so bijak mengelola pajak? Itu juga jadi pertanyaan tuh.
0: Kasih balik.
4: Iya, sebalik. Itu mesti seimbang.
0: Okay. Jadi
4: memang itu problem pada orang. Kalian aduh, banyak tuh motor-motor kalian. Terus lewat, selama lewat dia ke apa? Dia ke plat, dia ke anu selama lewat. Berarti lewat begitu kan berarti gak mau bayar pajak tuh. Jadi memang juga selain aturan udah diubah atau apa, kesadaran juga orang dan para pengelola pajak juga mesti tinggi karena ini pajak. Kalau di negara-negara maju, kalau petugas pajak ya suruh ke di rumah kita aja lah.
0: Oh,
4: okay. Bukan cuma tunggu.
0: Jangan tunggu bola ya.
4: Kita ikuti perkembangan. Jadi memang kan tuh ya, problem itu apa berpikirlah berpikirlah orang ya. Kok jangan mudah menantuk kebijakan yang kalau coba dekat Natal atau apa, orang nanti bayar doa akhir tahun, kok pasti mengatakan kebuktian. Bayangkan itu.
0: Baik.
4: Kan katanya tuh, sekutih kan mah itu membayarkan, seharusnya itu masuk tuh ke duit di negara atau pajak.
0: Karena
4: masyarakat.
0: Okay.
4: Yang saya pikir, mesti lebih lagi serius orang dengan pajak, tapi ini sangat penting untuk seorang kehidupan.
0: Okay. Baik. Iya.
4: Makasih banyak. Selamat pagi. Tabea. Semangat.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Jokowi Tomohon ya. Kita break dulu sejenak ya. Kita dengarkan dulu. Ini ada dua lagu bagus ya untuk Anda di pagi ini. Setelah itu kita akan kembali untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Kita lanjutkan lagi opini publik untuk pagi ini terkait dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Silakan lain telepon, saya buka kembali di 082195835080. Opini publik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Joshua.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Joshua di Winangun.
0: Pak Joshua Winangun. Oke, bagaimana tanggapan opini Anda, Pak Joshua? Silakan. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Iya.
1: Ya, sebenarnya kalau dari kita sih sebenarnya ini dua arah. Atau sebab akibat. Kita ingin orang-orang banyak patuh, baru banyak orang yang kabal bayar pajak. Banyak kan juga sebab akibat. Kenapa banyak orang sekarang tidak patuh bayar pajak? Dan menurut kita ada tingkat ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pihak pengelola, misalnya sama polisi dan kan pendapatan pajak daerah ini apa?
0: Samsat.
1: Samsat dengan Dispenda. Mungkin kan orang pikir, orang bayar-bayar pajak, mari itu jalan pagi model, misalnya jalan banyak rusak. Bagi apa itu orang bayar pajak? Dan pemikiran-pemikiran pada umumnya. Kedua, orang bayar pajak, tapi DP hasil ini kurang dapat lihat. Pemerintah kurang jelas itu pembangunan mau arah ke mana ini. Nah, itu kan orang bayar pajak kendaraan di situ, sebenarnya bukan cuma pajak di situ. Kalau orang mau baca di PSTNK yang di apa lembaran pajak itu, sebenarnya itu ada
0: beberapa poin ya.
1: Jasa harja, baru ada nilai apa pajak jalan dengan mungkin ada penerangan di situ. Nah, sebenarnya ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. Kalau kita lihat pemerintah juga harus berpikir karena siapa ini orang-orang bayar pajak makin kurang. Itu seharusnya introspeksi lah.
0: Gitu. Introspeksi.
1: Jadi, iya, itu salah satu paling penting. Keterbukaan atau transparansi mengenai pajak. Itu paling penting. Nah mungkin kalau memang jalan bagus, DP proses juga tidak ribet membayar pajak, mungkin orang ada salah satu kita misalnya membayar pajak jalan bagus berarti kan orang harus tertib begitu. Jadi harus ada juga pemerintah memang harus transparan dalam hal ini di pihak Samsat. Nah kebetulan juga kita bekerja di pembiayaan kendaraan bermotor.
0: Nah,
1: jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi bekas-bekas masuk itu ke kita yang DP kendaraan mati pajak atau belum bayar pajak sama sekali selama 5 tahun itu. Ditanya kenapa ya? Itu dong alasan orang bayar-bayar pajak masuk jalan begini-begini model.
0: Alasannya itu ya?
1: Iya, alasan. Banyak kan itu. Kedua, orang bayar pajak, nak bayar pajak itu karena ribet. Misalnya ribet. Dia beli auto second ini. Misalnya auto second, plat misalnya plat Bitung. Dia tinggal domisili di Minsel misalnya. Dia mau urus pajak itu 5 tahunan, dia harus balik lagi di Bitung. Di tempat daerah asal.
0: Alamat asal kendaraan ya.
1: Iya betul. Sebenarnya kan sekarang lupa tadi penelpon tadi kita dengar kan zaman sekarang zaman online.
0: Iya.
1: Seharusnya kan lebih mudah kalau mau urus sesuatu. Karena DP data itu terintegrasi semua.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kan waktu beberapa bulan lalu kan sempat heboh di Jawa Barat kan. Yang apa ini mau bayar pajak tapi harus ada KTP.
0: Harus KTP.
1: Pemilik pertama.
0: Wah,
1: itu kan salah satu birokrasi di dalam itu yang ribet. Yang bikin orang-orang ini malas bayar pajak. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebenarnya ini yang harus dilihat dari pemerintah. Kelemahan-kelemahan ini. Orang Kenapa ini masyarakat malas bayar pajak? Berarti korupsi birokrasi di dalamnya untuk proses pembayaran pajak ini terlalu susah, ribet.
0: Terlalu ribet ya.
1: Iya, itu salah satu. Rupa macam jual beli. Ada misalnya satu kendaraan yang dia belum lapor di Samsat bahwa ini kendaraan sudah terjual. Jadi misalnya dia kena pajak progresif. Nah gitu. Jadi misalnya ini pemilik pertama belum ajukan misalnya

0: kondisi seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi dia berpikir, ah, kita bayar saja kok tinggi sekali. Karena dicek ulang, kita sudah cek, coba cek di sambat, mungkin kena pajak progresif. Karena kalau untuk kendaraan minibus, misalnya merek Honda Brio kan, atau Ayla yang LCGC begitu, DP pajak tidak terlalu bagaimana. Nah, ini di jumlah pajak itu setara dengan mirip-mirip kayak Innova.
1: Baik.
0: Nah, itu sebenarnya yang juga harus dilihat dari pemerintah. Bagaimana orang masyarakat ini mau jadi sadar pajak, kalau di dalam itu, dalam pengurusan itu masih ribet di dalam itu.
1: Okay,
0: baru, selain juga apa? Banyak calo kan, kalau gue harus pajak.
1: Calo.
0: Itu salah satu yang bikin orang malas membayar pajak. Misalnya coba antri, kalau dapat lihat tuh dia sudah datang lebih dulu di kantor Samsat. Kalau ada yang tuh baru datang, kalau langsung dapat cap, langsung dapat print. Dia langsung apa? Langsung cepat dapat proses. Itu mungkin salah satu lagi orang jadi malas bayar pajak. Gitu.
1: Okay, baik. Lalu,
0: yang kita lihat lagi di sini apa yang ya itu sih.
1: Okay.
0: Kurang lebih itu yang
1: baik.
0: Penyebab. Jadi pemerintah juga harus introspeksi, masyarakat juga sebenarnya harus percaya kepada masyarakat bahwa masyarakat juga harus percaya kepada pemerintah. Ya. Jadi harus ada dua arah tadi kita bilang, no?
1: Iya.
0: Baik. Jadi semua ini kok semuanya ada sebab, ada akibat.
1: Ada sebab
0: jadi
1: dan
0: itu
1: akibat.
0: Dari kita.
1: Ya. Oke. Ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Yosua yang ada di Winangun ya, sudah menyampaikan beberapa hal ya, terkait dengan opininya. Iya. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Silakan lain telepon, saya buka kembali Pro 1. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Meike dari Bitung.
1: Ibu Meike Bitung. Oke, bagaimana tanggapannya Ibu Meike?
2: Menarik sekali Bu Mike yang so kasih-kasih masukan Kang tadi. Kalau kita mau menanggapi tentang ini kepatuhan membayar pajak. Kalau menanggapi siapa Bapak siapa sudah bilang kalau orang babayar, malas babayar karena tuh pajak kemana. Ya itu sebenarnya kurang urusan pemerintah. Orang sebagai masyarakat, jadi cuma masyarakat yang baik untuk patuhi pembayar pajak. Karena ketika orang surat-surat itu aman, orang di jalan, toh ketika misalnya ada musibah apapun itu kan orang ketika orang lihat orang juga pe surat aman, ya berarti terjamin. Kemudian yang kita menarik di sini tentang pemutihan atau diskon-diskon atau apalah itu dari Penama. Kalau di Bitung yang selama ini karena kebetulan kita Kang yang jaba bayar-bayar kendaraan-kendaraan di rumah. Kalau di Bitung itu tidak nanti per 5 tahun, tapi per tahun itu ada keringanan-keringanan dari pemerintah. Bukan dalam arti bilang pemutihan secara 100%. Baru-baru kejadian tahun yang lalu 50% Bung Mike.
1: 50% ya.
2: Kalau yang lalu-lalu itu dia ada 20%, ada 30%. Tapi tahun yang barusan itu 50%. Tapi di tahun undur. Tahun undur itu berlaku 50%. Jadi misalnya terus 400 cuma jadi 50. 50%. Kemudian tapi tahun yang berjalan itu tetap dibayar sepenuhnya. Nah, tapi yang menjadi masukan saya di sini, adakah apresiasi dari dinas terkait, dari pemerintah, bagi orang-orang, Pak James bilang yang tadi, yang rajin-rajin bayar pajak, kasih akan keringanan 5%. Yang rajin-rajin bayar, toh. Karena biar bagaimana ada kecemburuan, dorang yang nak jaga bayar pajak jadi pada pekeringanan 30%, 20%, sampai 50%. Pong torang yang rajin-rajin dang bayar pajak, nak ada DP diskon. Nah, itu satu poin yang pertama. Kedua, kalau boleh jangan jadi persulit ketika orang-orang ingin membayar pajak. Karena sistem online sekarang. Yang penting ketika dinas terkait lihat itu

0: surat-suratmu tangan pertama kayak ke tangan kedua, kan orang ada pertimbangan-pertimbangan, ada cara-cara tertentu untuk meloloskan untuk pembayaran pajak. Kalau boleh jangan persulit. Seperti tadi yang dialami oleh Pak James toh, karena berdasarkan kartu kan secara online. Kok nggak siang anak dapat kita kuliah mungkin kerja di Manado, dia mesti pulang lagi ke Mitra. Ke Tombatu kalau nggak salah itu Silian Kang atau Pak James. Jadi kalau boleh itu lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah untuk pembayaran secara online. Cuma itu Bung Mike dari Kota Bitung.
1: Okay.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih ya. Dan akhirnya Ibu Meike dari Bitung, penelpon terakhir kita untuk pagi ini. Opini publik saya akhiri. Terima kasih untuk masukan-masukannya ya. Dan selanjutnya program 1 RRI Manado akan segera jelang pukul 8 pagi untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional.